puasa hari Asyura inna yawm shom Asyura yukaffiru dzunub sana. Sungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa satu tahun. Nah, hari Tasu'anya Nabi Muhammad niat, kalau umur saya nyampe tahun depan bersama dengan hari Asyura, saya akan puasa juga hari Tasu'anya tanggal 9-nya, ketika Nabi Muhammad tahu bahwa orang Yahudi ternyata juga puasa hari Asyura. Gitu ya. Jadi kita tanggal 9 puasain hari Tasu'a, karena lanjutin niatnya Nabi Muhammad, pada hari Asyura kita puasa hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab.

bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allahi ayukafiru sanata lati qablah. Aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Banyak dosa disebut dan dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak ada. Mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus dia tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia. Maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10-nya buka. Nah, ya jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

0: Muharram ini ada bulan di mana ada satu ibadah khusus yang hanya ada di bulan Muharram, tidak ada di bulan lain, yaitu puasa Asyura dan Tasu'a. Nah, ini hanya ada di bulan Muharram. Nah, orang yang puasa Asyura, orang yang puasa Tasu'a, itu satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur zahir. Asyura itu artinya 10 Muharram. Jadi pada 10 Muharram, nah, kita sangat dianjurkan untuk puasa 10 Muharram. Dan itu ujar Nabi, menghapuskan dosa tahun yang lalu selama setahun. Nah, oleh karena puasa Asyura ini bersamaan dengan puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi puasa juga 10 Muharram itu, karena mereka bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa daripada Fir'aun. Nah, maka Nabi kita merencanakan, ujar Nabi, supaya kita beda dengan orang Yahudi, kita hendaknya puasa juga hari 9. Supaya beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi puasanya hari 10 aja, Asyura aja. Nah, jadi ujar Nabi, kalau aku berumur panjang, kayaknya mulai tahun depan aku puasa juga hari 9, supaya beda dengan orang-orang Yahudi. Maka adanya Tasu'a itu. Itulah cara puasa Asyura itu, alangkah baiknya diganding dengan hari 9, supaya ini ada perbedaan antara ibadah kita kaum muslimin dengan ibadahnya orang-orang Yahudi itu.
1: Ini saya cerita mitologi Yunani untuk menyampaikan pada ibu-ibu bahwa orang Yunani itu juga mikir, kita ini diciptakan siapa? Jelas ya. Kalau orang-orang muslim jawab kita diciptakan Allah, orang Yunani jawabannya beda. Orang Yunani jawabannya kita semua

ceritanya, maka Zeus ini naksir sama peliharaannya sendiri, atau naksir sama manusia yang menjadi yang peliharaannya sendiri itu. Maka dia menikahi manusia, kadang-kadang gak menikahi sih, langsung menggauli manusia. Ini tapi gaul itu ada banyak kata ya, ini agak sedikit melenceng ya. Kadang-kadang ada orang bilang gak boleh bilang pusat gaul. Kenapa? Gaul artinya adalah setan. Itu bahasa Arab bro, maha bagus kalian. Ini bahasa Indonesia. Baik, kita balik lagi ke sini. Dia menggauli manusia yang menjadi ciptaannya sendiri. Hasil antara penggaulannya dengan manusia itulah jadi manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa ini yang dikenal sebagai half man half god. Ceritanya menurut orang-orang Yunani, inilah kemudian anak-anaknya yang ada di bawah-bawahnya ini, ini adalah hasil dia menggauli manusia. Jadilah manusia setengah dewa. Yang perlu saya sampaikan, Anda lihat, ini adalah cara orang-orang barat memperlakukan wanita-wanitanya. Dari situ mereka dapat pandangan hidup tentang apa posisi wanita dalam kehidupan. Paham tuh Ustaz? Peradaban Eropa kan Yunani Romawi. Nah, bagaimana cara Yunani dan Romawi memperlakukan perempuan? Mereka cuma menganggap perempuan cuma sebagai pabrik saja, tempat produksi anak. Dan ketika sudah produksi anak, wanita tuh nggak dianggap lagi sebagai sesuatu yang lain. Makanya wanita cuma dianggap sebagai, mohon maaf banget, pemuas laki-laki. Itu dalam pandangan barat. Nggak percaya? Coba lihat. Yang pernah pergi ke Eropa, angkat tangan yang pernah pergi ke Eropa. Kenapa di Eropa? Kalau nggak lihat TV di Eropa udah pernah. Oke. Di Eropa banyak patung atau tidak? Banyak. Laki-laki atau perempuan yang banyak? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Pakai baju atau tidak? Enggak. Saya pernah ke Eropa, pergi ke gereja-gereja yang sudah nggak kepake, masuk itu patung-patung sangat banyak sekali. Dan patung-patung perempuan telanjang di gereja. Patung-patung perempuan telanjang di tempat-tempat umum. Begitulah mereka memperlakukan perempuan. Perempuan-perempuan yang bagus adalah perempuan yang telanjang bagi mereka. Dan zaman dulu perempuan yang cakep itu yang gendut, bagus kalian. Maka kalau kita lihat di Eropa itu nggak ada yang namanya patung langsing, itu nggak ada, gendut-gendut semua. Karena zaman dulu gendut itu bagus gitu ya. Ustaz, kemarin kalau ada yang bilang bahwa perempuan soleh itu di bawah 55 kilo, itu di Arab. Nanti saya kenal lagi masalahnya. Enggak. Saya tuh kepikiran terus dari kemarin. Enggak. Jadi artinya, itu zaman dulu orang-orang Eropa melihat perempuan gendut itu sebagai yang seksi. Nah, maka mereka pasang perempuan-perempuan itu sebagai patung, sebagai pemuas bagi laki-laki, karena perempuan cuma dianggap sebagai pemuas laki-laki saja. Bisa dipahami sampai di sini, misalnya contoh. Dalam kisah Zeus yang ditulis oleh seseorang yang saya lupa, Homer namanya. Homer itu kemudian membuat cerita tentang dewa-dewa di Yunani dan Romawi. Mereka menaruh perempuan senantiasa cuma jadi pelengkap daripada laki-laki. Oke, gak percaya, coba kita lihat lagi. Nah, ini salah satu dewa dan dewi yang lain. Oke, Zeus nikah sama Hera. Hera, Dewi, Zeus, dewa. Walaupun sudah nikah, dia punya selingkuhan banyak. Lainnya itu manusia. Tadi saya sudah lihat anak-anaknya. Anak-anaknya siapa aja saat? Zeus, bukan ya? Hercules. Walaupun ada yang itu anak-anak Zeus yang setengah manusia. Tapi dia juga punya anak yang dewa dan dewi. Siapa sih anak yang dewa dan dewi? Nih, ini perempuan ini namanya Aphrodite. Siapa namanya? Aphrodite. Aphrodite ini adalah dewi yang paling cantik, anaknya dewa Zeus. Dia dilambangkan dengan kesuburan, dilambangkan dengan kecantikan. Cantik, tapi dia dinikahkan. Ini namanya Aphrodite, dinikahkan dengan yang paling jelek anaknya, namanya Hephaestus. Hephaestus ini saking jeleknya mukanya, maka ibunya enggak mau lihat mukanya. Setelah lahir langsung dikasih ke gunung, disuruh kerja di bawah gunung buat senjata buat para dewa. Karena yang paling cantik dinikahkan sama yang paling jelek, jadilah Beauty and the Beast. Maka kemudian perempuan yang gak mau nikah sama dia karena dia adalah jelek sekali, maka dia selingkuh sama saudaranya yang lain yang lebih maco, namanya Ares. Yang lebih ganteng dewa perang. Nah, ini six pack, bang, sudah lihat, jelas ya. Nah, ini kisah-kisah yang ada di Yunani dan ada di Romawi. Semua kisah-kisahnya diwarnai dengan perselingkuhan, perempuan yang mohon maaf digauli tanpa adanya pernikahan dan seterusnya. Ini semua cara mereka menggunakan atau cara mereka melihat wanita. Bisa dipahami sampai di sini, sudah lihat? Oke, itu di barat. Berarti di barat kira-kira perempuan dilecehkan atau tidak? Perempuan sangat-sangat-sangat dilecehkan. Dan bahkan ketika sudah datang agama pun tidak berhenti perempuan dilecehkan. Contoh, setelah datang agama Nasrani, mohon maaf, saya sudah pernah cerita bahwa setelah datang agama Nasrani, orang-orang Nasrani menganggap perempuan adalah penyebab manusia turun ke dunia. Andaikan bukan gara-gara perempuan, kita masih di surga. Kenapa? Karena yang tertipu makan buah terlarang adalah perempuan di dalam agama Kristen.

0: Udahlah, gak penasaran nih. Emang gak perempuan tuh jadi gini? Nah, gara-gara lo, gue jadi punya dosa. Kalau bukan gara-gara lo, gue masih di surga. Efeknya adalah, dalam tata cara agama Kristen, perempuan tidak boleh ngajar agama. Perempuan tidak boleh mempelajari agama secara mendalam. Kenapa? Karena mereka perangkapnya setan. Itu yang diyakini. Maka perempuan-perempuan di zaman dulu punya struktur sosial yang rendah. Contoh misalnya, di Eropa, cerita-cerita tentang misalnya tentang segala macam, tentang tales dan sebagainya, pertanyaan saya, penyihir itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Oke, berarti penyihirnya lebih banyak laki-laki atau perempuan? Contoh, putri salju, penyihirnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apalagi misalnya, Hansel and Gretel, penyihirnya laki-laki atau perempuan? Semua penyihir jahat itu perempuan. Tapi begitu penyihirnya laki-laki, pasti baik. Merlin, Albus Dumbledore, misalnya. Jadi baik-baik semua. Kenapa? Karena perempuan penyihir itu senantiasa disalahkan kalau di satu tempat ada wabah penyakit. Jadi Eropa di zaman dulu, ketika Islam sudah punya dokter, Eropa itu ketika ada wabah penyakit, mereka langsung cari siapa perempuan yang rambutnya merah, matanya tajam, yang kelihatannya dia adalah setan, dibakar. Setelah dibakar, biasanya wabahnya sembuh. Kalau nggak sembuh, cari lagi penyihir yang lain untuk dibakar. Karena pasti ada penyihir wanita di tempat-tempat kita ini. Bisa dibangun terus kalian. Itu cara Eropa memperlakukan wanita. Kira-kira bagus atau tidak? Wanita-wanita cuma kerjanya di itu, cuma kerjanya di tempat-tempat minum laki-laki, di bar gitu kan ya. Lalu kemudian mohon maaf, cuma diambil kemudian kenikmatan-kenikmatan tertentu saja. Cuma itu saja mungkin bagi perempuan. Itu di Eropa. Kalau di Asia kira-kira gimana? Nah ini di Asia. Saya tutup juga beberapa bagian supaya ibu-ibu nggak nggak stres gitu ya. Nah ini adalah satu proses di Asia. Ada yang tahu proses apa ini? Ya ada perempuan di sini. Dia kira-kira lagi ngapain?
1: Dibunuh ya?
0: Dibunuh. Kira-kira ini proses apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini proses apa? Ini proses pembakaran mayat di dalam agama Hindu, tradisi India, yaitu dinamakan dengan sati. Coba kalau nanti mau cari di Google, sati. Jadi tradisi pembakaran mayat dalam agama Hindu atau India disebut dengan sati. Kalau dalam agama, sorry, dalam bahasa Indonesia disebutnya ngaben. Pernah dengar? Nah ini lihat nih, nah, ini suaminya sudah meninggal, lalu kemudian dibakar. Baik ibu-ibu sekalian, boleh agak rampak sedikit yang di luar kepanasan katanya mau masuk. Oke silahkan, maju dikit aja. Saya nggak gigit kok, cuma telan aja saya. Agak maju dikit, nah kan bisa lihat dengan jelas dan mengusulkan. Kalau mau berdiri dulu sedikit, terus kemudian rapat-rapatan. Kan ibu-ibu suka tempel-tempel lah, gitu kan? Nah, biar yang di depan bisa masuk. Alhamdulillah. Insya Allah ya, nggak apa-apa ya. Shalom barokah. Oke, silakan yang di atas bisa masuk. Yang di luar bisa masuk, silakan. Mudah-mudahan ya kepanasan. Oke. Nah, ini yang di bawah ini, yang di bawah ini adalah suaminya yang dibakar. Kenapa? Karena suaminya meninggal. Dalam tradisi India, sati itu kalau seorang laki-laki suami itu meninggal, maka istrinya juga ikut dibakar. Kenapa? Karena istrinya bilang milik dia ketika dia sudah nikahi. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Dan ini masalah besar. Jadi kalau pas Anda yang menghendak beragama ini, Anda pas sebelum nikah, Anda harus fit and proper test dulu. Jadi suami cepat mati atau enggak mau, teman-teman sekalian. Kalau cepat mati, nanti Anda ikut dibakar juga. Ini cara mereka memperlakukan perempuan. Anda pernah lihat foto-foto di Bali zaman dulu, agama-agama yang lain, perempuan-perempuan badannya terbuka. Kenapa? Karena begitulah cara perempuan kemudian diperlakukan pada masa itu. Nah, bisa kita lihat, ini cara mereka memandang perempuan. Bagaimana dengan agama? Nih, yang sudah saya ceritain tadi, Yahudi dalam Talmud dikatakan seorang laki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan karena tidak menjadikanku seorang kafir, seorang wanita atau budak belian. Berarti wanita sama dengan budak, sama dengan kafir. Bila laki Yahudi yang telah dewasa bersetubuh dengan anak perempuan, maka itu tidak mengapa. Maka ini adalah kemudian bagaimana cara mereka memperlakukan perempuan. Kalau kalau dalam agama Kristen gimana? Sama. Lagi pula bukan ada yang tertipu, melainkan perempuan itu yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Berarti manusia jatuh ke dalam dosa gara-gara siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Di dalam Al-Quran gara-gara laki-laki atau perempuan? Gara-gara laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Itu hebatnya di dalam Islam. Allah adil, Allah enggak nyalahin perempuan. Di dalam Al-Qur'an juga baca dalam surat Al-Baqarah, fa'azallahu masyaitanu anha. Maka syaitan mengeluarkan mereka berdua dari dalam surganya Allah. Paham maksudnya? Mereka berdua yang salah, bukan hanya perempuan. Tapi dalam permasalahan Kristen yang salah adalah perempuan, bukan laki-laki. Jelas sampai di sini? Oke. Kalau gitu kita lihat. Teman-teman sekalian, dulu banyak perempuan-perempuan dibakar yang sudah saya sampaikan. Karena kalau di Eropa ada sesuatu wabah penyakit yang disalahkan adalah perempuan. Dalam tahun 1481 sampai 1499, maka Mahkamah Investigasi Gereja sudah membakar kurang lebih 10.220 orang. Dan itu atas nama gereja. Bisa dipahami loh sekalian. Karena mereka menganggap perempuan adalah bagian daripada container of Satan. Jadi setan itu kalau mau nongkrong itu pada perempuan. Maka perempuan harus dibakar supaya mereka tidak jadi tempat kontainer Satan yang berbahaya-bahaya yang mereka anggap sebagai penyihir. Nah, dari situlah muncul perempuan-perempuan yang protes. Kita enggak seperti yang kalian katakan. Kami enggak seperti itu. Semua kami yang salah, semua kami yang enggak enak. Bahkan di Indonesia ada lagu, wanita dijajah pria sejak dulu. Pertanyaannya, itu yang melahirkan laki-laki yang dijajah itu siapa? Laki-laki yang menjajah itu siapa kira-kira? Perempuan juga lah, teman-teman sekalian. Nah, maka inilah kemudian orang-orang perempuan teriak, mereka muncul dengan sebuah konsep namanya konsep feminisme. Apa itu konsep feminisme? Kami bosan diperlakukan tidak adil. Kami bosan disalahkan. Kami bosan dibawanya laki-laki. Kami mau yang setara. Kami mau dengan apa yang laki-laki lakukan. Kalau laki-laki bisa, kami juga bisa. Paham sampai di sini konsepnya? Muncul konsep feminisme. Itu dulu. Perempuan direndahkan, perempuan kemudian protes pengen sama kayak laki-laki. Itu dulu. Perempuan dihinakan, perempuan dilecehkan. Kalau sekarang kira-kira gimana? Kalau dulu dilecehkan, kalau dulu dihinakan, kalau dulu dijual, kira-kira sekarang gimana? Sekarang lihat, ada yang salah di dalam gambar ini? Ada yang salah di dalam gambar ini? Ada yang tak biasa, ada yang kurang di dalam gambar ini? Ada yang hilang di dalam gambar ini? Apa tadi? SPG, betul begitu? SPG-nya nggak ada. Nah kenapa kalau jualan mobil biasanya pasti ada SPG? Saya nyari gambar ini setengah mati, ibu sekalian. Lah kenapa kalau saya kepingin cara exhibition pasti munculnya perempuan-perempuan seksi, tahu sekalian, dan disesuaikan. Kalau jualannya sedan, perempuannya mulus ceking gitu kan ya. Jualannya truk, perempuan yang gede gitu kan ya, karena kuat gitu kan, tahan lama ya misalnya. Mending perempuan cantik atau perempuan jelek? Mending perempuan cantik atau perempuan jelek? Perempuan cantik itu tuanya jelek karena keriput. Berarti yang namanya cantik itu enggak awet. Kalau tua jadi jelek. Kalau yang jelek itu awet, paham sekalian. Dari muda sampai tua jelek terus. Berarti lihat, air apa yang hilang dalam gambar ini? Perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan dulu dijual, sekarang perempuan tahu cara jualan. Apa yang dijual? Yang dijual adalah dirinya, yang dijual adalah badannya. Gak percaya, coba kita lihat lagi. Wanita zaman sekarang justru melecehkan diri sendiri, justru kemudian menghinakan diri sendiri. Coba lihat lagi. Mohon maaf. Ini gambar apa ini? Ini gambar iklan makanan ringan buat anak-anak. Karena ini ibu semua, gak apa-apa saya tanya. Ini iklan makanan ringan untuk anak-anak. Perhatikan ibu-ibu sekalian, jangan lama-lama. Ini gambar apa ini? Ini gambar jualan Idul Adha pada tahun 2007 Idul Adha, yang jualan yang model-model begini. Ternyata kenaikan penjualan yang 300% Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang beli adalah bapak-bapak. Jelas? Berarti bapak-bapak tertarik dengan barang-barang yang kayak begini. Dan saya masih bingung ini yang dijual sapinya atau paham Bapak-Ibu sekalian. Jelas sampai sini? Coba kita lihat. Dulu perempuan dihinakan, dulu perempuan dilecehkan, dulu perempuan dijual. Semenjak kemudian mereka bilang, kami mau setara dengan laki-laki, kami pokoknya mau untuk berubah. Ternyata perubahannya kebablasan, mereka malah jual diri sendiri. Sama-sama rendah, sama-sama dilecehkan, cuma beda caranya saja. Jadi bagi ibu sekalian, coba lihat, tadi iklan tadi. Ibu tahu kenapa iklan itu harus dibuat seperti itu? Padahal itu iklan makanan ringan yang melihat adalah anak-anak. Tapi mereka punya standar. Standar Hollywood itu ada. Ketika mereka buat film, mereka harus memasukkan 3 hal. 1, thriller. Yang kedua, action. Yang ketiga, seks.
1: baru kemudian film itu akan laku dijual. Karena ada permasalahan nih, sorry, karena ada tiga hal ini yang tidak pernah akan gagal dalam menangkap perhatian laki-laki. Sedih banget menurut kalian. Dan tiga ini adalah apa? Yang pertama adalah thriller, yang kedua action, yang ketiga seks. Dan parahnya adalah bagi anak-anak kita zaman sekarang, ibu-ibu kalau anaknya makan narkoba, ibu rela atau tidak? Tidak. Kenapa nggak rela kalau anaknya makan narkoba? Karena merusak akal, betul begitu? Akal itu dirusak oleh narkoba dengan cara apa? Dengan cara begini. Kita itu punya 100 miliar sel otak, namanya sel saraf, itu punya 100 miliar sel saraf. Tiap kali kita belajar, ini ada saraf yang nyambung. Jadi tiap kali ibu menerima informasi yang baru, ada satu saraf yang nyambung. Setiap kali itu diulang, dia nyambungnya lebih banyak, lebih kuat, dan lebih cepat. Maka informasi akan lebih cepat jalan ketika memang ada saraf itu. Nah, tugasnya minuman keras itu menghambat agar nggak terjadi koneksi. Makanya orang bilang, ini orang nggak konek nih. Artinya dia nggak konek, sarafnya nggak bisa konek karena terhalang oleh minuman keras tadi. Menurut penelitian, pornografi itu lebih jahat 10-100 kali daripada khamr. Jadi kalau khamr aja itu menghalangi anak-anak jadi pintar, pornografi lebih parah. Dan ini sudah disusun sejak awal. Bayangkan, lihat iklan Mona, iklan ban dalam, apa hubungannya dengan paha? Tuh sekalian, tapi ada gak iklan ban dalam yang ada pahanya? Banyak, itu jadi bengkel-bengkel. Di bengkel-bengkel itu bukan hanya ban dalam, tapi bahkan kemudian kalendernya, gambar-gambar cewek. Lah kenapa? Karena cewek sekarang dijadikan sebagai komoditas jualan. Akibat mereka pengen jadi kayak laki-laki, kebablasan karena gak tahu caranya, malah jadi menghinakan diri sendiri. Bisa dipahami sih di sini, sekalian? Oke, kalau gitu saya pengen masuk lagi. Tidak hanya itu, tapi para feminis-feminis yang kebablasan ini akhirnya malah menuduh Al-Quran dan menuduh Islam sebagai biang keladi daripada perempuan yang dilecehkan. Jadi mereka bilang, oh bukan gara-gara barat, Islam itu yang melecehkan perempuan. Nah lihat zaman sekarang, para feminis pasti temenan sama LGBT, pasti temenan sama penista agama, mereka sepaling tiga uang. Karena perjuangannya sama, sama-sama gak suka sama agama. Apa sih yang mereka protes misalnya? Nih, hukum waris. Oh, Islam tuh gak adil. Waris laki-laki dan wanita. Laki-laki lebih banyak, perempuan setengahnya. Talak pada kekuasaan laki-laki. Poligami. Nah, biasa ibu paling sensitif. Poligami, rumah perempuan gak boleh poligami. Laki-laki boleh poligami. Padahal memang berbeda, nanti kita bahas. Saksi wanita di badan pria. Oh ini, laki-laki boleh memukul perempuan. Ada di dalam Al-Quran. Kalau Anda misalnya mendapatkan mereka menusuk pada Anda, maka pisahkan dari Anda. Nasihati pukullah mereka, kan gitu kan ya. Nah ini boleh dipukul perempuan, maka menyebabkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kiprah politik perempuan dan sebagainya. Oke, sebelum membahas tuduhan-tuduhan ini, ada satu perkara yang mau saya tanyakan pada bapak-bapak sekalian. Pertanyaannya adalah, laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Kita coba buktikan sama atau tidak. Sayang bapak-bapaknya di bawah, dan tidak apa-apa kita tes pada ibu-ibu saja. Di depan ada warna dan tulisan. Sebutkan warnanya. Jelas? Sebutkan apa? Warnanya. Bukan tulisannya ya, tapi sebutkan apa tadi? Warnanya. Oke, siap? Gak boleh nge-lag ya. Oke, apapun yang muncul sebutkan apa tadi? Bagus, 1, 2, 3. Warnanya jelas? Oke, ini warnanya apa? Warnanya kuning atau putih, tergantung Anda lihat. Tapi kalau tulisannya apa? Jelas, sebutkan apa tadi? Oke, 1, 2, 3. Pusing? Oke, coba sekali lagi. Konsentrasi. Sebutkan apa tadi? Warnanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah mulai terlatih. Sekali lagi, sebutkan warnanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Apa kemudian yang bisa kita ambil dalam tes ini? Dalam tes ini, ibu-ibu sekalian, susah atau tidak? Susah. Tapi anak-anak TK bisa sempurna menyebutkan. Lah kenapa? Karena mereka gak bisa baca, apa-apa sekalian. Ada yang ingat kacamata ini nggak bisa baca, dia aja cuma warna doang gitu kan ya. Oke, ini penting sekali. Kenapa? Karena otak manusia bekerja dengan cara khusus. Dari sini kita bisa memahami laki-laki dan perempuan beda. Ternyata untuk membaca tulisan merah, pink, hitam, jingga, itu kita menggunakan otak bagian kiri. Dan untuk membaca warna, kita menggunakan otak bagian yang sebelah lain lagi, sebelah kanan. Artinya ada bagian yang berbeda yang kita gunakan untuk baca warna sama baca tulisan. Bisa dipahami sampai di sini? Ternyata ibu-ibu sekalian, setelah dites kemanapun, ini susah bagi perempuan, tapi ini jauh lebih susah bagi laki-laki. Lalu kenapa? Laki-laki disuruh baca begini, tes aja nanti di rumah, pusing dia pas itu keliling. Lalu kenapa? Karena ada konflik dalam otaknya orang tua sekali. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli neuroscience, otak laki-laki dan otak perempuan jauh berbeda. Artinya kalau kita dikeluarkan otaknya laki-laki dan dikeluarkan otaknya perempuan, maka otak laki-laki dan otak perempuan strukturnya beda. Apa bedanya otak laki-laki dan perempuan? Otak laki-laki antara kiri dan kanannya jembatannya dikit. Otaknya perempuan antara kiri dan kanan jembatannya banyak, paham sekalian. Sehingga perempuan otak kiri dan kanannya bisa lebih banyak informasi yang lalu lalang, makanya perempuan itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Jadi paham ya? Sedangkan laki-laki tidak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu karena otaknya jembatannya dikit, paham sekalian. Kalau perempuan itu bisa kayak komputer, buka ini, RAM-nya tinggi, paham sekalian. Nah, perempuan-perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan RAM yang lebih tinggi daripada laki-laki. Itu sudah pasti. Makanya perempuan itu bisa melawan banyak hal dalam satu waktu. Nelpon, gitu deh, sambil nyantin, ngasih makan anak, sambil masak. Nah, itu gak ada masalah bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki disuruh begitu, langsung banting, dia gak mau. Mendingan saya tidur aja. Lalu kenapa? Laki-laki gak bisa multitasking, sedangkan perempuan bisa multitasking. Makanya menjadi masalah kalau ada tidak paham hal seperti ini. Laki-laki itu gak bisa multitasking. Jadi kalau laki-laki lagi melakukan sesuatu, Anda jangan bandingin dengan yang lain. Contoh misalnya, Anda lagi di rumah ngobrol sama suaminya, dia lagi ngobrol sama Anda, Anda sambil main HP, jamin kena marah. Pasti kena marah, langsung diambil HP dibanting. Gimana kamu bisa ngomong sama saya kalau kamu perhatian sama yang lain, paham itu kalian? Karena laki-laki berpikir dengan cara dia. Bagi dia tidak mungkin bisa perhatian kalau dia melakukan sesuatu yang lain, kecuali yang sudah latihan. Tapi defaultnya laki-laki tidak bisa multitasking. Perempuan bisa multitasking. Lah perempuan pasti marahin, dia mikir begini, bisa kok dari tadi saya juga perhatian. Tapi sebenarnya laki-laki melihat dirinya nggak bisa. Jadi dia kira Anda juga nggak bisa. Laki-laki lagi nyetir, lagi fokus, jangan diajak ngomong. Wah, oh, sekalian, mesti salah jalan. Lah kalau nggak salah jalan, mesti dia akan marah. Lah kenapa? Karena Anda ngajak ngomong, karena dia lagi fokus. Lagi jalan, lihat peta, gitu kan ya. Dikit-dikit lihat peta lagi, dikit-dikit lihat peta lagi. Tiba-tiba anak ngajak ngobrol, abi, istri ngajak ngobrol. Bisa diam nggak sih, gitu kan? Nah, saya lagi serius ini, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang harus Anda mengerti. Laki-laki tidak bisa multitasking, perempuan bisa multitasking. Kalau Anda ngomong ke laki-laki, perhatian, lihat wajahnya, lihat orangnya. Karena berbeda, perempuan itu kalau diomongin nunduk, artinya dia dengar. Laki-laki ngomongin nunduk, artinya dia bagian yang lain, teman-teman sekalian. Maka ibu-ibu kalau ngomong sama anak laki-laki gimana? Lihat ibu. Kan ini ya. Kalau sama anak perempuan dia nunggu, biarin aja. Lalu dia dengerin. Betul ya? Nah, jadi gini loh, Alila, kalau sampai begini tuh begini. Dia mundur sambil nangis. Udah ada masalah. Kenapa? Perempuan lihat pakai kuping loh sekalian. Bukan lihat pakai mata. Tapi kalau laki-laki dia harus lihat. Kenapa? Karena kalau dia lihat dia fokus. Kalau dia enggak lihat berarti dia enggak fokus. Dari mana Ustaz dalilnya? Bukan dari Al-Qur'an, dari penelitian. Jelas enggak Ustaz ya? Karena itu namanya di dalam Islam dalil naqli. Dalil yang muncul daripada proses berpikir. Penelitiannya memang seperti itu. Oke, kalau gitu kita lihat nih, kalau nggak percaya. Laki-laki sangat fokus, diciptakan untuk fokus. Perempuan sudah dari sononya nggak fokus. Paham ya sekali ya? Laki-laki itu kalau dilihat pandangan matanya, dia lurus ke depan dan jauh sekali dan fokus sekali. Perempuan itu sangat broad gitu kan ya, sangat kemudian sangat bervariasi pandangannya. Hampir 360 derajat ya sekali ya. Enggak, hampir 180 derajat pandangan dia. Makanya laki-laki itu kalau nyari barang biasanya enggak bisa diandelin info ya sekalian. Nah, Umi kos kaki di mana? Ada di situ. Enggak ada. Ada. Di mana? Di lemari paling bawah. Enggak ada. Ada. Kamu sendiri deh. Nah, istrinya datang. Ini apa? Ini apa? Sering Sering banget ya?
0: Oh iya, memang laki-laki begitu.
1: Laki-laki memang gak bisa lihat pinggir-pinggirnya kok. Tapi itu keuntungan buat Anda. Kenapa keuntungan? Kalau dia lagi jalan di mall, dia mau ngelirik cewek yang lain, dia harus ngelihat begini. Kalau perempuan enggak, dia kayaknya lihat perempuan, balik lagi ke sini. Ayo sekalian coba kita lihat lagi. Wanita itu 4-6 kali lebih sering menyentuh sesamanya dibanding pria. Nah kenapa? Karena otak yang dikembangkan dalam wanita, otak yang berkembang pada wanita pertama adalah otak-otak afektif, otak-otak perhatian, otak-otak emosional. Jadi perempuan akan jauh lebih emosional daripada laki-laki. Itu sudah penelitian. Karena dia lebih emosional, dia lebih senang dipegang sama orang. Maka perempuan 4-6 kali lebih menyentuh sesamanya dibandingkan dengan laki-laki. Gak percaya, gambarnya gini deh. Anak-anak SD lagi pergi ke WC, perempuan sama laki-laki, beda atau tidak? Beda. Anak-anak perempuan juga kalau pergi ke WC itu gandengan. Wah, itu sekalian. Yang pergi satu itu sekapi pun nganterin pada perempuan. Keluarnya juga bareng-bareng, bikin macet aja gitu kan ya. Pernah nggak lihat laki-laki SD masuk WC gandeng-gandeng? Nggak. Laki-laki mengartikan sentuhan sebagai ancaman. Tuh harus kalian. Lihat ya, ingat ya. Laki-laki mengartikan sentuhan sebagai ancaman. Sedangkan perempuan mengartikan sentuhan sebagai sebuah kasih sayang dan perlindungan. Itu bedanya. Ada seorang perempuan, wajahnya lagi murung, jelek, gitu kan ya. Kemudian ketemu lagi. Ada apa? Cerita dong ke saya. Oh, cerita langsung gitu kan ya. Padahal awalnya nggak mau cerita. Setelah dipeluk cerita. Laki-laki lagi murung, wajahnya jelek. Tiba-tiba temennya datang. Ada apa? Cerita. Kamu homo ya? Dia akan khawatir sekalian. Karena dia gak sama dipegang-pegang. Bisa dipegang sekalian. Karena kalau dipegang itu ngajak berantem namanya. Wah, sekalian. Nah perempuan tidak. Perempuan sangat senang disentuh oleh sesamanya. Pria nalurinya sebagai pelindung dengan kebal kulit 1,5 kali lipat daripada wanita. Maka dia gak sensitif. Nah contoh misalnya, ini perempuan yang lagi foto. Tempel-tempel. Nah itu kan ya, deket-deketan. Laki-laki kalau lagi foto kayak begini kira-kira gimana? Ini ada yang salah sih. Ini ada yang salah kalau laki-laki foto. Laki-laki foto gimana? Laki-laki foto yang begini ya. Sok cool, sok keren. Ini ada yang gini, ini kelainan itu kan. Mudah-mudahan bukan anak antar ini. Baik guys, lihat. Pada usia 3 tahun, kosakata anak wanita 3 kali lipat anak pria. Bertanyalah pada pria tentang suasana kegiatannya bandingkan dengan wanita. Anak saya itu ada yang umurnya baru 5 tahun dengan kakaknya 6 tahun. Tebak yang paling sering ngomong siapa? Masya Allah. Gitu kalau pulang dari sekolah saya tanya sama laki-laki, gimana sih sekolahnya? Bagus? Gurunya lumayan? Pelajarannya ya biasa? Mau makan apa? Terserah. Ya sekali. Coba nanya sama anak perempuan, gimana sekolahnya nih? Nyesel ada nanya. Oh ya sekali. Itu jawabannya gak berhenti-berhenti sekalian. Karena kakak kita tuh mau ngerjain sesuatu sekalian. Dia ngomong terus-terus sekalian. Ya tapi ya itulah, perempuan memang sudah jago bicara dari awal. Makanya kadang-kadang ini juga perlu untuk dilihat potensi perempuan itu adalah sebenarnya pada ngomong. Jadi kalau sana ngomongnya banyak itu normal, kalau sekalian. Kalau nggak ngomong malah sakit itu perempuan. Nah, maka perempuan selalu lebih cepat belajar bahasa dibandingkan laki-laki. Itu satu. Yang kedua, dia lebih cepat paham Al-Quran dan lebih cepat menghafal Al-Quran dibandingkan dengan laki-laki. Kita harus lihat, kenapa? Dia sudah dari awal punya kecerdasan linguistik lebih besar daripada laki-laki. Maka kalau Anda punya anak laki-laki dan anak perempuan, biasanya lebih cepat hafal Quran adalah anak perempuan. Dan lebih cepat belajar bahasa Arab, belajar bahasa Spanyol, apapun adalah anak perempuan. Kenapa? Sudah ada penelitiannya ibu-ibu sekalian. Tuh. Orang-orang Itali berbicara 20.000 kata per hari, orang Barat 16.000 kata per hari, sedangkan laki-laki di seluruh dunia rata-rata berbicara 7.000 kata per hari. Beda? Beda. Perempuan lebih daripada 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya. Bayangkan apa yang terjadi ketika seorang perempuan di rumah, laki-laki pergi ke kantor, laki-laki sedang ngabisin jatah 7.000-nya, sementara perempuan tadi masih ada jatah 20.000 misalnya. Pas dia pulang itu laki-laki tuh, iya. Nah itulah kemudian yang bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat, beda kan ya antara perempuan dan laki-laki. Perempuan berbicara bukan untuk dapat solusi. Laki-laki berbicara untuk nyari solusi. Laki-laki itu bayi target banget. Tapi kalau perempuan enggak by target, lah kenapa? Dia terserah dia gitu pokoknya. Betul ya? Pokoknya terserah dia. Dia pergi ke pasar gitu kan ya. Pokoknya dia cari apapun yang dia suka. Dia ngomong apapun yang dia suka. Untuk apa? Cuma untuk ngomong aja.
0: Jadi kalau seorang perempuan itu lagi curhat, dengerin aja, enggak usah banyak komen.
1: Nanti kalau Anda komen terus dimarahin sama perempuan itu sekalian. Kamu dengerin atau enggak sih? Kamu perhatiin atau enggak sih? Padahal komen itu tidak diperlukan. Nah, itulah maksudnya ketika seorang laki-laki tahu tentang wanita, dia tidak akan ngambil hati ketika perempuan ngomong sesuatu yang jahat. Sedih banget sekalian. Karena memang mereka perlu untuk ngomong. Kalau mereka nggak ngomong, mereka bisa stres. Apa pilihannya? Nih, dalam keadaan di bawah tekanan, wanita akan berbicara tanpa berpikir. Sedangkan laki-laki akan bertindak tanpa mikir. Paham maksudnya? Makanya perempuan sering salah ngomong. Sedangkan laki-laki sering salah amal. Ketemu orang nyolot pukul terus nanya kenapa kamu nyolot tadi itu tadi dia mukul dulu baru ngomong. Perempuan tidak, perempuan ngomongnya yang jahat. Jadi dia, nah maka kalau misalnya lagi gibah, wah itu keren banget itu kalau sudah perempuan gibah. Karena perempuan mereka kan bertindak tanpa memikir, itu laki-laki. Perempuan berbicara tanpa mikir, makanya yang disuruh untuk kemudian menjaga adalah perempuan daripada laki-laki. Oke, kalau gitu kita lihat nih, kita lihat bayi perempuan menatap mata dua kali lipat lebih banyak daripada pria. Kenapa? Perempuan sangat pintar dalam hal afektif, dalam hal perasaan. Sedangkan pria lebih tertarik benda dibandingkan wajah. Dan ini sangat menunjukkan perbedaan yang sangat luar biasa. Setelah diteliti, ada 10 video bayi lagi nangis. 10 video bayi lagi nangis, mute, nangisnya gak ditunjukin kayak apa, mute nangisnya. Cuma ditunjukin wajah dan minumnya saja, tunjukin pada laki-laki dan tunjukin pada wanita. Wanita itu ajaib, diri kamu mereka. Yang sebelah sini, ini kurang makan, ini lapar, ini kepanasan, ini sakit perut, ini kayaknya ada masalah nih. Masalah apa? Dia tahu, ini kepanasan sebenarnya. Kalau laki-laki, oh semuanya kayak dikenal di dunia. Wah, oh, itu gimana ya? Maka nggak bisa bedain sama sekali. Maka kalau kita katakan perempuan itu punya insting yang tajam, belum. Karena memang sudah diberikan oleh Allah. Makanya perempuan selalu tahu bagaimana perasaan orang lain pada dirinya lebih tajam daripada laki-laki. Laki-laki udah jangan baper deh. Padahal memang perempuan itu ngerasa. Kenapa? Karena kalau perempuan nggak seperti itu, anak-anaknya nggak bakal bisa dididik dengan baik. Kalau misalnya, jadi kalau Anda bawel, kalau Anda baper, itu memang seorang ibu. Misalnya, lah kalau ibu nggak bawel, bahaya. Nah, kenapa kayak laki-laki itu? Ditanya bapaknya, Pak, kenapa daun berwarna hijau? Karena dari ibu sudah begitu. Fotosintesisnya apa? Tanya sama ibu. Dia akan jawabnya begitu, tapi kalau perempuan jawabnya akan panjang. Kenapa daun berwarna hijau? Oh, karena ada panjang gelombang yang dipantulkan yang begini. Panjang gelombang itu apa? Oh, jadi panjang gelombang itu begini. Tanya terus. Itu saya dengan ibunya ngomong, kayaknya saya nggak sanggup begitu. Sudah lihat. Walaupun saya sering ngobrol, tapi nggak saya sanggup kayak dia. Kenapa? Perempuan punya rasa lebih tinggi daripada laki-laki, dan dia punya persiapan yang lebih besar bagi dirinya untuk mengurus anak-anaknya. Bisa dipahami ya sekalian, bukan berarti laki-laki gak ngurus anak ya, tapi perempuan punya kadar yang diberikan oleh Allah untuk eksekusi teknis pada anak-anaknya jauh lebih bagus daripada laki-laki. Faham dengan ini ngurus anak? Oke, kalau kita sudah lihat, nih buktinya lagi. Mata pelajaran, jumlah guru, dan persen wanita dan pria. Lihat, pelajaran apapun perempuan mengungguli dalam bahasa. Makanya ini perlu jadi pertimbangan bagi anak-anak kita. Apakah anak-anak kita kita sekolahkan, kemudian bukan sekolah, kita kursuskan bahasa Arab, kita kursuskan bahasa Al-Quran misalnya, lalu kemudian kita kursuskan mereka kemudian menghafalkan Al-Quran. Karena perempuan-perempuan jauh lebih penting. Kenapa? Ini adalah kemampuan yang direct langsung ke anak-anak. Sedihkan maksudnya ketika nanti mereka sudah jadi ibu, ini direct langsung ke anak-anak. Hati-hati jangan remehkan bahasa. Bahasa adalah ibu daripada seluruh ilmu-ilmu yang lain. Andaikan bahasa itu tidak dikuasai dengan baik, sulit bagi seseorang untuk mentransfer ilmu pada orang lain. Maka persiapan pada anak-anak kita yang paling baik adalah bahasa. Benar-benar, karena ini sudah keahliannya perempuan. Dia cepat sekali memahami bahasa. Bisa berarti kita kembalikan, nih, guru-guru fisika, guru matematik. Fisika selalu pria, matematik selalu pria. Kenapa? Perempuan memang tidak punya modal yang cukup di dalam masalah-masalah logika dibandingkan dengan laki-laki. Ada ustadz yang pintar? Ada, tapi enggak di bisa dibayangkan kalian, bukan berarti dosa juga perempuan belajar fisika, enggak dosa. Cuman ini loh, keahlian Anda ini loh. Kenapa semua telemarketer perempuan? Kenapa semua telemarketer perempuan? Karena perempuan punctuasinya lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tentunya. Punctuasinya bagus. Laki-laki enggak belepotan kemana-mana. Wah, kamu sudah lihat. Nah, ini kemudian bisa kita lihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seluruh pekerjaan yang bidang logika yang harus muter-muter kepala, muter-muter ruang di kepala ini semua dikuasai oleh laki-laki. Kalau nyetir, lebih bagus mana nyetir, laki-laki atau perempuan?
0: Ada parkir, bengka, bengbo, ini pasti perempuan.
1: Kenapa? Entah gimana sih, nganjarnya susah juga dari gitu. Nah, memang Anda nggak bakat di situ, tapi Anda punya bakat di tempat yang lain yang laki-laki nggak mungkin nyaingin Anda di situ.
0: Bisa dibangun, sekalian.
1: Ada bakat yang nggak mungkin laki-laki bisa nyaingin Anda di situ, ada bakat yang laki-laki punya, perempuan nggak bisa sainginnya di situ. Bisa dibangun, sekalian. Laki-laki punya lisan, nah apa namanya, punya bagian, perempuan punya bagian. Oke, kalau kita lihat. Sama nggak kalau gitu laki-laki dan wanita? Sama atau beda? Sepakat? Apa yang nggak sama? Secara penciptaan, secara punya otak dia tidak sama, tapi dia sama dalam hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen disamakan malah bahaya. Kalau Anda pengen disamakan justru itu penghinaan terhadap perempuan. Contoh, lihat peradaban apa yang terjadi apabila laki-laki dan perempuan pengen disamakan. Nih, sekalian, aborsi di mana-mana. Di Indonesia 2,5 juta bayi diaborsi setiap tahunnya. Di dunia lebih banyak lagi, 46 juta aborsi per tahun. Gara-gara apa? Gara-gara laki-laki pengen disamain kayak wanita. Laki-laki boleh keluar malam, aku pun mau keluar malam. Laki-laki boleh minum dansa dan dansi, aku pun mau dansa dan dansi. Ujung-ujungnya adalah pergaulan bebas, banyak aborsi yang terjadi di Indonesia. Apalagi kita melihat nih, laki-laki dan perempuan sudah sama sekali tidak ada lagi punya tujuan hidup seperti apa. Nikah cuma sekedar jadi pelampiasan fisik. Tapi tidak mikir sebenarnya untuk apa yang namanya pernikahan ini, untuk apa rumah tangga ini. Akhirnya terjadi apa? Kegagalan pernikahan, penyakit seks bebas. Pertanyaan saya, perceraian ini menikah atau belum? Menikah, berapa persen sekarang? Ada yang tersebut berapa persen? Yang terakhir saya dapat kira-kira 30%. Amerika berapa persen? 50%. Ukraina, Belarusia hampir 80% cerai. Yang lain mungkin nggak enak aja kalau nggak cerai. Di Indonesia mungkin cerainya 30%, tapi yang rumah tangga sudah hancur entah berapa persen. Yang cuma bersama-sama karena nggak enak aja. Ini permasalahan. Nah, kenapa permasalahan? Karena laki-laki tidak menempatkan diri sebagai laki-laki, perempuan tidak menempatkan diri sebagai perempuan. Laki-laki kemudian kerja cuma merasa dia cuma cari duit saja. Ketika dia pulang rumah, dia pulang pada istrinya, jaga anak-anakmu, aku mau istirahat. Karena aku sudah melakukan porsimu sebagai seorang ayah, aku sudah cari duit. Ini porsimu. Sekarang dilihatmu, jaga anak-anakmu, aku mau istirahat. Salah besar. Nah, kenapa salah besar? Laki-laki itu kerjaan yang benar baru dimulai pas dia pulang rumah. Kalau sudah itu kerjaannya baru, loh harusnya Anda protes. Loh, kerjaan Anda itu di kantor atau di rumah? Laki-laki yang benar, yang tahu Islam, dia tahu proses kerjaan itu dimulai di rumah. Lalu pas ngantor ngapain? Pas ngantor dia itu istirahat sebenarnya, apa itu sekalian? Karena belum kerjaannya itu, dia istirahat. Daripada kerjaannya itu mendidik anak dan istrinya, itu adalah seorang laki-laki. Loh, tapi itu berat banget bagi saya, kalau enggak mau jangan jadi laki-laki. Karena laki-laki diberikan kelebihan dalam bidang itu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu pasti punya pengorbanan. Nah, perempuan juga seorang pemimpin, iya, nanti di rumah. Bisa dikatakan, pemimpin bagi keluarganya di rumah. Nah, inilah kemudian menjadi masalah ketika laki-laki tidak tahu diri sebagai laki-laki, perempuan tidak tahu diri sebagai perempuan, terjadilah kegagalan pernikahan. Angka kegagalan pernikahan meningkat, penyakit seks bebas. Contoh, yang paling atas, paling kiri. Yang berapa itu? Children daycare. Boleh nggak tinggal daycare? Boleh aja sih. Cuma Anda harus tahu fungsi pendidikan paling utama itu adalah bagi seorang ibu. Bisa dipahami? Saya pernah nulis begini. Anda itu ibu beneran atau bukan? Tapi karena dimanfaatkan semua orang liberal, dibuzzer, dibuat kemudian cara yang salah sehingga orang-orang nyalain saya. Tapi coba pikirin baik-baik, bener nggak? Kalau saya bilang saya seorang penulis, berarti saya harus menulis setiap hari. Kalau Anda bilang Anda seorang, misalnya contoh seorang kuliner, ahli kuliner, Anda harus makan tiap hari dengan makanan-makanan enak, betul nggak? Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Anda seorang pekerja karyawan, berarti hidup Anda setiap hari paling banyak menjadi karyawan, betul nggak ya? Kalau seorang ibu kan berarti artinya dia paling banyak jadi seorang ibu, benar nggak sih? Pertanyaannya adalah, gimana bisa dikatakan seorang ibu apabila ketika orang ini 8 jam sehari pergi ke kantor, lalu kemudian pulang tinggal 3 jam, lalu kemudian 3 jam dia bersama anaknya, itu pun semua anaknya tidur. Jadi kan, kira-kira. Ya tetap aja dia seorang ibu, saat betul tetap seorang ibu, tapi maksimal gak dia sama anaknya? Tidak maksimal. Dan ini problem. Kenapa problem? Karena anaknya akan mengenal dunia, mengenalnya dari yang lain, bukan dari ibu dan bapaknya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya produknya yang seperti itu. Paham belum maksudnya? Karena saya kenal segala sesuatu bukan dari orang tua saya. Family is meaning, serius. Nanti ibu saya dengar pasti dia ngomong, tapi ngomong begitu. Saya gak pernah diajari tentang bagaimana ketika saya, mohon maaf, saya gak tahu, ibu saya berubah nih.
0: suara saya berubah nih. Saya sudah mulai suka sama cewek, tapi nggak ada yang ngasih tahu saya gimana caranya. Nggak ada yang ngasih tahu saya apa itu mimpi basah. Nggak ada yang ngasih tahu saya bagaimana bertanggung jawab dengan badan saya. Nggak ada yang ngasih tahu saya gimana cara berlaku dengan seorang perempuan misalnya. Nah, ini permasalahan sebenarnya siapa kira-kira? Ibunya gitu kan ya. Nah, bagaimana mungkin ibunya punya waktu untuk itu apabila dari awal ibunya kemudian nggak dipercaya sama dia? Pernah nonton video yang tentang pembantu sama ibunya? Nah, kalau belum nonton, kamu nonton nanti di YouTube gitu kan ya. Ini video di Hong Kong, ya Allah sedih banget. Saya langsung introspeksi saya. Gini ceritanya, ada ibu diwawancarai sama pembantu diwawancarai. Pembantu kan di Hong Kong kan banyak, suruh jaga anak-anak. Ibunya pergi kerja seharian, pulang sudah capek, tinggal tidur, semua itu pada pembantunya. Bukan ya? Ditanya, anakmu sukanya makan apa? Ibu jawabannya apa? Pembantu jawabannya apa? Anakmu suka cerita apa? Ibu jawabannya apa? Pembantu anaknya jawabannya apa? Anakmu cita-citanya apa? Ibu jawabannya pembantu jawabannya. Ternyata setelah ditanya pada anaknya, pembantunya yang benar semua. Itu ketika diri pagi ini ibunya langsung nangis. Ibunya sadar, oh ya ternyata pembantu saya lebih dekat daripada pemilik saya kepada anak saya. Ceritanya ibu sekalian. Dan ternyata pas saya pergi ke Hong Kong beneran tiba-tiba ada datang anak sedikit banget untuk bayar orang Cina. Ini anak siapa? Oh ini anaknya pembos saya. Loh kok dibawa mbak? Sudah dipercayakan pada saya. Ceritanya. Tapi itu bagus, dia datangnya ke pengajian. Cuma kalau misalnya anak-anak diajar dengan sesuatu yang salah, investasi sesuatu terbesar kita bukannya ada pada anak-anak kita. Ceritanya ibu sekalian. Nah maka saya sampaikan, kalau saya investasi terbesar kita ada pada anak-anak kita, cara terbaik mengajarkan pada mereka adalah ketika mereka masih kecil, 0 sampai 8 tahun. Kenapa 0 sampai 8 tahun? 0 sampai 8 tahun golden age. Kenapa golden age? Lihat, ada satu restoran waralaba terkenal di dunia, lambangnya ham. Itu adalah restoran yang punya tempat bermain paling luas di seluruh dunia. Jadi tempat bermain dunia itu kalau dikumpul sebenarnya lebih luas daripada seluruh TK digabung jadi satu. Tahu maksudnya? Jadi seluruh TK digabung jadi satu masih luas punya dia. Kenapa? Dia sudah meneliti. Anda kan anak 0 sampai 8 tahun mengasosiasikan virus M itu dengan happiness, dengan kebahagiaan, maka mereka akan jadi pembeli-pembeli utama di masa depan. Paham maksudnya? Dan pertanyaan saya adalah yang kita ajarkan pada anak kita 0 sampai 8 tahun apa? Yang kita ajarkan jangan jadi sesuatu yang salah. Kadang-kadang orang tua merasa nak sebentar nak, ibu lagi mau pergi mengajar, kita kasih gadget penghancuran. Paham maksudnya? Kita kasih gadget penghancuran. Padahal kita rasa kita lagi didik dia. Tapi saat yang dilihat di gadget itu adalah usaha adik di dia, usaha kandisya, usaha anak-anak, usaha tidak peduli, itu penghancuran. Karena anak kecil tidak boleh pegang gadget. Jangan saya ingin kalian, kenapa tidak boleh? Penelitiannya sudah ada. Penelitian apa lagi, Ustaz? Oke, yang nonton SpongeBob itu berkurang 2% konsentrasi yang kalian nonton. Tahu sekalian. Berarti kalau sudah nonton berapa episode, tinggal 2% itu kayak kecerdasannya. Tahu sekalian. Sulit untuk melihat, untuk mempelajari sesuatu. Penelitian lagi, anak yang main gadget sejam sehari berkurang 10% konsentrasinya. 3 jam sehari berarti berkurang 30% konsentrasinya. Berarti kapan mereka baru boleh pegang gadget? Di Inggris penelitiannya adalah kelas 3 SD baru boleh pegang gadget. Itu di Inggris penelitiannya. Dan itu pun sudah dikasih setahun sebelumnya mereka dikasih materi tentang bertanggung jawab soal gadget. Jadi kan ibu sekalian, lihat mereka ketika kita ajari doa Rabbi Firli Wali Walidaya Warhamhuma Kama Rabbayani Saghira. Ya Allah, kami mohon ampun atas diri kami. Kami mohon ampun atas kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengajari kami ketika kecil. Pertanyaannya yang didoakan pembantunya atau ibunya? Apa dia sekalian? Ya Allah, ya sekalian. Saya tuh mikir gini. Saya tuh sangat sederhana sekali. Dulu pas masih kafir, saya tanya pada bapak saya, Pi, kenapa mami gak kerja? Kenapa mami gak kerja? Bapak saya tuh luar biasa. Bapak saya ngomong begini, mami lu gak usah kerja, di rumah aja. Lah kenapa? Selama papi masih cukup untuk menghidupi kalian, mami lu di rumah saja. Paham ya saya? Sekarang saya baru ngerti kenapa bapak saya bilang begitu. Lah kenapa? Pas saya sudah punya anak, saya gak mau begini. Saya gak mau ketika saya sudah gede, saya gak mau ketika anak saya sudah gede, dia melakukan sesuatu yang gak saya suka, kemudian saya bilang ini, ya Allah, coba dulu saya menghabiskan waktu lebih banyak buat dia. Mungkin ini gak terjadi. Bisa gak kalau itu terjadi? Bisa gak kira-kira? Tapi bisa diulang nih? Enggak. Tapi andai kan sekarang saya sudah maksimal, minimal waktu saya sudah saya berikan yang terbaik buat dia, yang terbanyak buat dia, maka minimal ketika ada yang menjadi sesuatu pun saya bilang, ya Allah, saya sudah berusaha yang terbaik, tolong saya melalui ujian ini, Allah. Bisa dipahami, misalnya
1: bapak saya yang membiarkan ibu saya di rumah saja, saya tidak maksimal kemudian mendapatkan sesuatu dari dia. Bukan berarti saya tidak bersyukur pada ibu saya. Saya bersyukur kepada ibu saya sudah mengantarkan saya seperti ini. Tapi harusnya bisa lebih baik. Sedikit yang sekalian, Islam punya banyak sekali mengenai aturan-aturan tentang ibu pada anaknya, tentang bapak pada anaknya, tentang bagaimana kemudian mereka satu sama lain. Yang kedua, lihat di kultur rumah tangga. Pernah kejadian di kultur rumah tangga? Oh, tiap hari kita ribut rumah tangga, jelas. Saya sama istri juga sama, tiap hari selalu ada cerita. Tapi itu kalau saya disikapi dengan bagus, malah membuat kerekatan dalam rumah tangga, bukan keretakan dalam rumah tangga. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, bahaya. Suatu waktu saya pergi ke Amerika, permasalahan di Amerika mixed marriage, laki-laki yang bukan muslim pindah jadi Islam untuk menikah, perempuannya tidak punya ilmu agama sama sekali. Menikahlah mereka berdua. Setelah menikah, suatu waktu kemudian seorang perempuan yang pengen dekat kepada Allah, laki-lakinya bilang, gak usah paksa anak-anakmu untuk dekat kepada Tuhanmu. Lah, anak-anakmu punya pilihan sendiri-sendiri, dan mereka kadang-kadang ribut sendiri. Suatu waktu saya ke tempat sana, lalu kemudian disuruh masuk ke tempat satu keluarga, suruh menginap di situ, ada anaknya lagi main game. Mungkin kemudian ibunya bilang sama anaknya, karena ada saya, yuk kita sekarang sholat berdua. Sekarang kan ada pusat, kita jemaah sama pusat itu. Ayah bilang, enggak, gue lagi main game. Ya bisa berdiri sebentar aja, gue gak pusat. Kita main, kita sama itu, enggak, saya mau main game. Loh, kamu enggak dengar dengar kata saya? Loh, emang kenapa? Lah, saya kan ibu, gue sudah melahirkanmu. Anaknya bilang, emang saya mau minta kamu saya. Emang saya mau minta kamu lahir di sana. Tahu, bisa, di depan mata saya. Kira-kira ibunya gimana? Sedih atau tidak?
2: Sedih.
1: Bisa dengar, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata keluarganya sering berantem. Kamu bantai sama saya. Anaknya bilang, kamu juga bantai sama suami. Kamu yang sering berantakan rumah tangga. Ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perempuan kerja di luar, laki-laki kerja di luar, perempuan punya ego, laki-laki punya ego. Bapak ibu sekalian, yang menyebabkan saya tertolong dalam rumah tangga saya itu adalah ketika ada yang mau ngalah. Sedih banget, ketika ada yang mau ngalah. Ketika saya lagi waras, saya ngalah. Ketika saya lagi gak waras, istri saya ngalah. Tapi ini penting sekali untuk mengakui bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin. Tapi kalau ini tidak diakui, kalau ini tidak ada kemudian dalam kepala setiap daripada ini, masya Allah, apalagi kalau perempuan kerja, gajinya lebih tinggi daripada laki-laki. Kira-kira gimana? Ribut. Kenapa harus diberi kamu terus? Kenapa harus kamu terus yang menang? Rumah kita cicil bareng, mobil kita cicil bareng, anak juga kita cicil bareng. Semua bareng, kenapa harus kamu terus yang menang?
0: Dilihat teman sama anaknya, monkey see, monkey do.
1: Wow, ya sekalian. Monyet lihat, monyet terbuat. Sebenarnya ini, makanya ketika anaknya ngelihat seperti itu yang diulangi dalam kehidupannya sehari. Sebelah kanan. Apa yang bisa kita lihat sebelah kanan bawah?
2: Ayam.
1: Ayam, kawin sama ayam. Mana ayam? Bukan ayam, paham ya sekalian. Anaknya kucing, paham ya sekalian. Mampak itu telah terjadi perselingkuhan, paham ya sekalian. Nah, perselingkuhan banyak terjadi ketika wanita ditempatkan dalam posisi yang tidak pada tempatnya. Bisa dipahami ya sekalian? Contoh misalnya, sudah ada penelitiannya. Cinta datang dari mana? Datang dari mana? Banyak dengar lagu. Cinta datang dari mana?
2: Tidak.
1: Salah, waiting dress-nya gelaran soko kuliner, jelas. Jadi munculnya cinta gara-gara makan bersama-sama, kan itu ya. Gara-gara kulino berapa lama? Seringnya berapa lama? Ternyata belum kemudian tidak perlu lama, 3x24 jam. Ketika Anda bersama dengan seseorang, 3x24 jam, enggak peduli Anda sudah menikah atau belum, enggak peduli Anda beriman atau tidak beriman, itu sudah chemistry. Jelas sebenarnya itu sudah kimiawi dalam tubuh kita. Kalau kita bertemu orang 3x24 jam, terus-menerus berinteraksi 3x24 jam, kita memunculkan rasa cinta. Bisa dipahami, gue pengen travel jalanan sokong. Orang Jawa tuh ngomong begitu gak usah pakai penelitian. Tapi penelitian sudah ada zaman sekarang, 3x24 jam. Jadi kalau ada haters-haters saya, stalking terus, sokong lama-lama dicinta sama saya. Paham ya sekali. Lah, ini angka dalam pernikahan, penyakit seks bebas muncul kenapa? Karena perempuan tidak diposisikan pada posisinya sendiri. Gini apalagi? Nah ini yang terjadi. Eksploitasi perempuan dalam bidang fun, fun, and fashion. Bakal begini, sesuatu zaman sekarang, fashion. Lihat ini perempuan-perempuan kalau suruh belanja kan menggila, paham ya sekalian. Nah kenapa bisa menggila? Karena zaman sekarang tuh yang namanya barang bukan jadi fungsi, tapi gengsi. Betul begitu? Wow, ini percaya gak? Ada tas harganya, harga tasnya 2.000 dolar, percaya? Saya juga sudah tahu mereknya itu ada caranya. Caranya gimana? Caranya sorry. bawa tasnya dikepil di ketiak bagian kanan, jalannya pelan-pelan supaya kemudian logonya kelihatan. Wah, wow, sekalian. Lah kenapa? Karena gengsi tadi masalahnya. Apa yang bisa kita lihat nih? Perempuan-perempuan demi sebuah kata setara. Demi sebuah kata setara. Apa ini namanya? After hours. Setelah kerja, minum-minuman keras. Kalau laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau laki-laki bisa fun, saya juga bisa fun dong. Dan ini ya sekarang, dan banyak di Jakarta. Ketika dia after hours, minum-minuman keras, kadang-kadang swing, tau swing? Kalau nggak ada tau, ini ibu baik-baik itu mulai. Swing itu, Anda punya laki-laki, Anda punya suami, dia juga punya suami, datang ke satu tempat, sudah disepakati, gantian. Dan itu sudah masuk di Indonesia. Lama sekali masuk di Indonesia. Saya ingin menulis kepada ya, itu berarti sebuah kata setara. Miss word. Kenapa nggak kita mikir, kenapa sih ada miss word tapi tidak ada miss, sorry, Mr. Word atau Mr. Universe. Ini zaman dulu saya ambil sebelum jadi presiden. Kenapa saya ambil gambarnya? Karena dia yang mempelopori Miss World. Tahu asalnya Miss World apa? Tahu asalnya Miss World apa? Mona, kontes pakaian dalam. Jadi sebuah perusahaan pakaian dalam, mereka perlu model untuk pakaian dalam mereka. Pakaian dalam, tahu kan ya? Model untuk pakaian dalam. Karena mereka tidak punya dana, mereka punya ide. Gimana kita adakan kontes bikini? Kontes pakaian dalam supaya bisa melihat model mana yang cocok untuk perusahaan kita. Ujung-ujungnya jadilah Miss World dan Miss Universe. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Makanya Miss World dan Miss Universe disponsori oleh laki-laki. Karena yang nonton juga laki-laki. Sedih banget teman-teman sekalian. Oh enggak, ini semua tentang beauty, belum behavior. Enggak, omong kosong. Nah kenapa? Andaikan badannya kayak begini, kira-kira jadi Miss World enggak? Walaupun dia beauty, brain, behavior, kira-kira. Enggak bakal. Nah, kenapa? Karena yang dinilai satu-satunya adalah fisik. Karena laki-laki pasti tertarik pada apa tadi? Fisik. Sedangkan wanita bukan pada fisik. Maka kalau ada laki-laki yang kayak begini, belum tentu wanita mau. Mau enggak laki-laki yang kayak gini, suaminya di rumah? Suami kali ustaz, bukan ya? Dia akan mau. Karena laki-laki dan wanita berbeda. Nih penelitiannya ternyata. Contoh lagi penelitian. Oke, balik lagi. Sorry, enggak enak. Sini aja. Buat enak, sini aja. Oke. Ada penelitian begini. Coba lihat. Laki-laki dan wanita berbeda atau tidak? Kenapa sekarang perempuan-perempuan dieksploitasi? Mau tahu pemirsa kalian tentang Miss World dan sebagainya, termasuk ini angka-angka begini. Lihat nih, Amerika mendapatkan 130 triliun per tahun dari pornografi, jualan cewek. Jepang mendapatkan 3 kali lipat jualan cewek, 450 triliun. Untuk dari film porno. Dan film porno Jepang yang main siapa? Cowok atau cewek? Ya cewek lah. Cowoknya nggak sebanyak ceweknya. Ustaz kok tahu sih, kata orang. Jadi kemudian mungkin saya lihat 450 triliun, bayangkan, dari industri pornografi. Dan kenapa bisa begitu? Karena laki-laki dan wanita melihat beda. Laki-laki selalu lihat daripada fisik, pasti fisik. Laki-laki kalau lihat wanita, sudah disurvey, menurut Anda, 5 bagian tubuh wanita yang paling menarik apa yang pertama? Bukan dada. Wajah nomor 5. Apa kira-kira? Betul sih, bukan? Hah? Pantat bukan, pantat nomor 2. Pantat nomor 3. Nomor 1 apa kira-kira? Bukan, pinggul. Sudah diteliti. Pinggul nomor 1, nomor 2 dada, nomor 3 bokong, nomor 4 baru seterusnya. Kenapa bisa gitu? Itulah kenapa perempuan itu sangat pengen terlihat baik. Maka mereka walaupun menderita mereka pakai high heels. Kenapa pakai high heels? Betul, bagian yang paling di-endorse oleh high heels adalah pinggul. Kenapa laki-laki lihat pinggul? Itu sudah bawaan bawah sadar. Karena pinggul itu menentukan proporsi atas dan proporsi bawah sekaligus kesuburan wanita. Seringkali misalnya kalau laki-laki itu nyari seorang perempuan, kalau dia serius dia nyari-nyari perempuan yang subur, dan itu dia dari pinggulnya. Seringkali sekalian, itu laki-laki. Makanya kenapa perempuan itu kalau pakai jilbab harus kemudian tidak boleh kelihatan pinggulnya. Zaman sekarang malah dilihatin pinggulnya lah harus sekalian. Ya itu dicari oleh laki-laki. Jadi kamu sekalian, sedangkan berbeda seorang perempuan yang laki-laki pertama kali dia apanya? Pinggulnya, enggak. Ya ini apa kira-kira? Oh uangnya, ini matre ibunya. Ternyata tidak. Ternyata menurut penelitian yang pertama kali dilihat oleh perempuan adalah humornya. Oh iya. maka perempuan itu selalu suka sama cowok yang bisa ngelucu. Kenapa? Karena bagi perempuan, lucu adalah ekspresi daripada rasa aman. Bagi laki-laki ini gak akan menyakiti dia, karena aman dekat dia. Sebenarnya diayomi, dilindungi, dimengerti, didengarkan, sebenarnya itu sebenarnya bisa dibangun sekalian. Coba lihat, standar perempuan ada pada perasaan, standar laki-laki ada di, jelas ya? Makanya kalau laki-laki lagi nangis, tutup mata kan gitu kan ya? Kalau perempuan lagi nangis, tutup apa? Tutup mulut. Gak mungkin tutup mata. Bahkan kalau perempuan lagi nangis, levelin Korea, ya Allah, walaupun gitu kan ya? Ya Allah, walaupun itu malukin. Jelas maksudnya. Lah kenapa? Karena laki-laki bentuknya di sini. Laki-laki melihat, baru kemudian mohon maaf melihat, baru muncul kemudian nalurinya. Perempuan tidak, dia melihat pakai mata. Enggak, saya cuma kasih tahu saja bahwa ternyata kalau perempuan dibiarkan begitu saja tanpa ada kemudian batasan-batasan jelas, dia menghancurkan komunitas, dia menghancurkan negara, dia menghancurkan dirinya sendiri. Bisa dimaklum, misalnya ternyata negara-negara yang dibiarkan seperti itu semestinya hancur pun. Oh ya, kalau itu kita lihat dari sekalian nih, coba lihat 43% internet user view pornographic material. Satu di antara tiga female, duanya tetap laki-laki. Sex and porn are among the top 5 search terms for kids under 18. Artinya berapa? Hati-hati betul dengan barang-barang kayak gini. Mohon maaf bagi sekalian, anak Anda dan anak saya itu diserang dari berbagai arah karena mereka tahu secara merusak otak yang paling efektif adalah dengan pornografi. Jelas sampai di sini, sekalian, dengan hal-hal yang merangsang buat laki-laki dan anak-anak itu. Oke, kalau kita lihat, kalau gitu kita lihat. Kenapa bisa begitu? Oke, masuk dalam materinya. Masih punya waktu? Sebentar ya. Oke, lihat. Ini kemudian standar kebahagiaan orang-orang sekuler. Orang sekuler, orang yang tidak punya agama, orang yang benci Islam, senantiasa mendewakan materi. Sehingga mereka menjadikan standar kebahagiaan adalah materi. Dalam hidup mereka selalu diukur begitu. Contoh, orang kalau lulus yang diperhatikan ilmunya atau ijazahnya? Ilmu atau ijazahnya? Yakin ilmunya. Oke, kalau ada orang bilang, oh saya emang ilmunya. Oke, tanya sama dia, kamu lebih takut kehilangan ilmu atau kehilangan ijazah? Orang itu kalau sudah kehilangan ijazah itu takutnya setengah mati. Dan ini ijazah saya nggak bisa ngelamar. Orang punya ilmu pas menang, makanya apa ijazah boleh hilang, ilmu sudah ada di sini. Sering kali bisa lihat. Artinya apa? Orang terbiasa dengan materi. Contoh lagi, orang sukses itu dilihat dari apa nih? Sukses dari materi. Dia S berapa? Gitu kan? Apalagi dia punya duit berapa? Oh itu perempuan tuh sukses banget, keren banget. Lagi alumni, oh gila ini keren banget menurut gue. Kenapa? Dia perempuan, gajinya 2 digit bro. Setiap tahun dia pergi ke luar negeri, mobilnya keren, rumahnya bagus. Itu wanita keren banget sih. Ada seorang wanita S3, lalu kemudian dia punya gaji 2 digit juga, tapi dia resign, lalu kemudian dia ngurus anak. Apa kata ibunya? Eman-eman dede, ngapain? Kamu tuh udah di sekolah tinggi-tinggi, sudah bagus gajinya. Ya Allah, selalu jadi ibu itu gimana menurut kalian? Ada seorang kelas 6 SD, gak lulus SMP, gak lulus SD, cuma sampai kelas 6, dia lulus perempuan, pantas lulus anak, menurut kalian. Kenapa? Karena dia ibu-ibu, menurut kalian. Ini masalah besar, kenapa? Karena semua diibu daripada sambil kembali dalam materi. Ketika, catat baik-baik, ketika materi jadi standar kebahagiaan, maka orang kapitalis, wanita dan laki-lakinya mengejar yang namanya materi. Ketika materi yang dikejar, catat baik-baik, Anda nggak bakal menang dengan laki-laki. Jelas? Anda nggak bakal menang dari laki-laki. Catat baik-baik, Anda nggak bakal menang dari... Karena itu jangan berusaha saingi laki-laki dari bagian yang paling dia hebat. Feminisme tuh lucu, dia bilang kami dijajah laki-laki, kami dihinakan laki-laki. Tapi dia ditanya, terus mau apa? Jadi kayak laki-laki, paham ya sekali. Paham ya, jadi penting kira-kira standar kebahagiaan mereka kok sama kayak laki-laki. Padahal gak bisa, lah kenapa gak bisa? Lihat, laki-laki punya hormon berbeda gak dengan hormon perempuan? Laki-laki beda, perempuan beda. Ada gak perempuan yang sukses untuk mengatur perusahaan, sukses untuk mengatur negara? Ada atau tidak? Ada, tapi hormonnya berubah. Ada air mengalir. Apalagi misalnya, jadi sudah ada penelitian, bacanya di bukunya Alan and Barbara Pink, Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps. Itu ada di situ dikatakan perempuan yang jadi CEO dan berhasil, maka tubuhnya berubah karena hormonnya berubah. Apa yang berubah? Muncul bulu-bulu yang paling tidak seharusnya. Mohon maaf, dadanya jadi rata. Nah, kenapa? Karena hormonnya sudah berubah. Hormon itu yang menyebabkan bentuk tubuh kita seperti apa. Bisa dimaklumi sekalian. Dan kalau misalnya mereka sukses, mereka benar-benar jadi kejam kayak laki-laki. Sedangkan perempuan bukan ini yang di situ nih. Perempuan itu justru kekuatannya di mana? Di cepat nangisnya, di perasaannya, di kemudian care-nya. Itu saya diemin anak-anak saya, susahnya setengah mati. Tapi begitu ibunya nanti, ibunya nangis. Sebelum begini, gak ada yang ngomong sama sekali. Bahkan ikut nangis juga mereka. Kenapa? Karena afektif itu kadang-kadang lebih penting daripada kemudian suara bapak-bapak yang keras. Sedih banget ibu sekalian. Nah, ini kekuatan perempuan. Jangan menyaingi laki-laki dari bagian yang dia paling jago. Coba lihat nih. Sedangkan di dalam Islam, lelaki dan perempuan itu bukan materi yang menjadi penentunya. Tapi yang menjadi penentunya apa? Kebahagiaan di dalam Islam itu disandarkan pada Allah. Maka kalau disandarkan pada Allah, laki-laki punya jalur perlombaan sendiri, perempuan punya jalur perlombaan sendiri. Bisa dibangun sekali. Kita nggak berkompetisi. Kita sedang berlomba di jalur masing-masing. Gitu kan ya. Oke, kalau gitu coba kita lihat. Suatu waktu seorang wanita bernama Asma datang, ya Allah, ya Rasulullah, aku korbankan bapak demi dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Saya adalah utusan para wanita yang berada di belakangmu. Sesungguhnya Allah mengutusmu untuk seluruh laki-laki dan wanita. Tapi ternyata wanita dan laki-laki berbeda. Lah kenapa? Laki-laki itu dapat semuanya, kami enggak dapat apa-apa. Laki-laki kalau sholat paling depan, kami di belakang. Laki-laki kalau misalnya jihad boleh, kami enggak boleh jihad. Laki-laki dapat warisan banyak, kami enggak. Padahal kami nyuciin baju mereka, kami yang urusin anak mereka, kami yang memuaskan mereka. Lalu bagi kami dapat apa? Kata Rasulullah, sampaikan pada seluruh wanita-wanita yang mengutus engkau, maka seluruh yang dilakukan oleh laki-laki itu sama seperti yang kalian lakukan. Paham sebenarnya? Jadi seluruh yang dilakukan oleh laki-laki di luar rumah itu semua bagi kalian di dalam rumah. Artinya kalau suaminya pergi sholat subuh, istri dapat pahala sholat subuh berjamaah walaupun istrinya sholat subuh.

0: Ya, selalu dapat ilmuwan bagi istrinya. Apalagi melihat lihat bagaimana melihat tolak ukur kebahagiaan wanita. Barang siapa diamanin tolak seorang putri, ia mati pria dari tangan istri, bila hidup secara baik, dia dapat jaminan surga. Cuma ada pada perempuan, tidak ada pada laki-laki. Wahai Rasulullah, siapa yang berhak untuk dihakati antara bapakku dan ibumu? Siapa duluan? Ibumu. Yang kedua siapa lagi? Ibumu. Yang ketiga siapa lagi? Yang keempat baru? Berarti bapaknya berapa? Satu. Ibunya berapa? Tiga. Bagus. Ibunya ada? Tiga. Enggak, itu nafsu sesat. Maksudnya ibu itu tiga kali lipat daripada ayah. Artinya bapak sama ibu manggil. Nah, yang ujian pertama ini siapa? Ada apa bu? Oke, ibu sudah, ibunya sudah memenuhi keperluan dia. Baru bapak ada apa? Mohon maaf tadi ibu manggil saya. Dipanggil lagi. Nah, dia balik lagi ke ibunya. Kenapa? Dia mendingan ibunya tiga kali lipat daripada bapaknya. Kenapa? Karena ini penting sekali. Kenapa? Eksekusi teknis pendidikan anak-anak ada pada ibu. Kalau anaknya rusak, ibunya dapat paha, dapat dosa tiga kali lipat bapaknya. Kalau anaknya baik, ibunya dapat pahala insya Allah tiga kali lipat bapaknya. Kira-kira begitu. Bukan pasti, tapi kira-kira bahwa karena ibu-ibu yang mengambil eksekusi teknisnya. Bisa dipahami ibu di sini? Nah, kalau gitu kita lanjut lagi ibu sekalian. Nih, bapak yang paling sempurna imannya adalah paling baik terhadap anaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik di antara mereka adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi, tidak ada yang bisa diharapkan bagi seorang laki-laki yang sudah jelek akhlaknya pada istrinya. Lah kenapa? Sama istrinya saja dia tidak bisa baik, padahal tiap hari ketemu, apalagi pada yang lain. Paham ya? Kasih tahu sama seorang suami, cara mengukur akhlak itu ada pada istri. Andaikan pada istri dia gak bisa baik, dia sulit baik pada yang lain. Andaikan sama teman-temannya dia bisa baik, tapi sama istri dia tidak bisa baik, maka dipertanyakan ke akhlak, keimanan dan dipertanyakan akhlaknya pada Allah. Lah kenapa? Kalau dia bisa baik sama teman-temannya, dia harus bisa lebih baik sama istrinya. Lah kenapa? Istrinya itulah yang paling dekat kepada dia, dan tanggung jawab dia paling besar itu pada istrinya. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu itu adalah kemudian Islam. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Dalam hadis yang lain Rasul katakan ada empat kebahagiaan seorang laki-laki. Satu, rumah yang baik, rumah yang luas. Dua, kendaraan yang baik, kendaraan yang tidak macam-macam. Yang ketiga, tetangga yang baik. Empat, wanita yang solehah menjadi istrinya. Bagi di antara keempat ini, kalau kita harus pilih satu siapa? Wanita solehah, maka Anda tidak perlu kendaraan, Anda tidak perlu rumah, Anda tidak perlu tetangga yang baik. Sudah cukup satu itu saja, karena itu persiapan yang terbaik. Bisa dimakai ini sekalian? Bagaimana kita lihat lagi? Ini, kepada orang muslim, laki-laki dan perempuan, itu sama. Dalam bidang apa? Dalam bidang ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan mereka beriman, andaikan mereka beramal soleh, andaikan mereka berzakat, mereka berdakwah, mereka sholat, Allah menyayangi mereka semua. Tapi jangan lupa, memang Allah karuniakan sebagian lebih besar daripada sebagian yang lain. Allah karuniakan perempuan, ada yang lebih tinggi daripada laki-laki. Allah karuniakan laki-laki, ada yang lebih tinggi daripada perempuan. Jangan iri untuk bekerja sama. Karena kalau sama, ngapain nikah? Bahannya itu karena beda nikah. Saya sama istri saya beda, makanya nikah. Kalau sama, ya nanti nggak jadi nikah, malah berantem gitu kan kalau sama. Nah makanya kita tidak boleh sama. Kalau kita lihat mirasi yang terakhir, Melisini in woman solo. Tahu artinya? Di balik seorang pria yang hebat terdapat seorang wanita yang kuat. Bukan dibalik seorang dibalik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, tidak. Dibalik seorang laki-laki yang kuat terdapat wanita. Dibalik seorang laki-laki yang hebat terdapat seorang wanita yang kuat. Lihat baik-baik bapak-bapak sekalian, coba lihat. Tahu Ulul Azmi? Tahu Ulul Azmi? Lima nabi yang paling harus kita ambil pelajaran. Nomor satu. Wah ini kayaknya gak lulus SD ini ya. Oke, kita makan bareng-bareng. Ulul Azmi nomor satu. Dari atas dulu.
1: Adam.
0: Dari atas lagi. Adam bukan. Nuh. Setelah Nuh, Ibrahim. Setelah Ibrahim, Musa. Setelah Musa, Isa. Setelah Isa, Muhammad. Cara gampangnya apa? Mi-ni. N-I-N-I-N. Lima. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Sekarang saya sampaikan kepada Anda bagaimana keistimewaan perempuan di dalam Islam. Lima nabi yang diminta oleh Allah untuk kita pelajari benar-benar semua berkisah tentang wanita-wanita hebat di belakang ini. Lihat siapa saja wanita yang berpengaruh dalam kehidupan orang-orang ini. Yang paling bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa yang paling berpengaruh di belakangnya? Khadijah, Masya Allah. Sudah pernah pergi ke Hira? Sudah pernah pergi ke Irak? Belum. Nanti kalau umroh, saya doakan mudah-mudahan nanti pergi umroh. Amin. Insya Allah. Kalau pergi umroh, tolong minta sama mutawifnya, minta anterin ke Irak. minta anterin ke Hiro, ke Gua Hiro. Ya, Gua Hiro itu dulu tempat

0: Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu ya. Nah, dan itu pas saya ke sana, pas saya umurnya masih belum 9 tahun, pas saya ke sana itu Masya Allah, naik atas itu, naik turun 3 jam misalnya. Padahal saya masih 29 tahun. Lalu kenapa? Di atas makan mie gitu sekarang. Ya, tapi susah. Di sekarang tuh sudah ada semen, itu pun susah dinaikin. Susah banget, 3 jam basah semua baju. Capeknya luar biasa. Bayangkan Rasul nikah sama Khadijah. Khadijah umurnya 40, Rasul umurnya 25. Ketika mendapatkan wahyu, Rasul umurnya 40, berarti Khadijah umurnya 55. Bayangkan ibu-ibu 55 tahun naik turun untuk nganterin makanan pada suaminya, kalau enggak sayang apa? Sering-sering soalnya pengorbanannya luar biasa. Saking saya pada Rasulullah Muhammad.
1: Pada tangga.
0: Harus di sini nganterin makanan itu. Belum ada tangga, betul. Nah ini Masya Allah, susahnya setengah mati. Sekalian. Dia naik nganterin makanan ke Rasulullah Muhammad, kemudian turun lagi beraktivitas seperti biasa. Sementara Rasulullah beruzlah di sana hampir 2 tahun sebelum wahyu datang. Anda bisa bayangkan kesempatannya dia seperti apa? Letihnya dia seperti apa? 55 tahun, Masya Allah. Pas datang wahyu, itu Rasulullah langsung dalam keadaan yang sangat-sangat tergoncang. Anda bisa bayangkan, Jibril menampakkan aslinya, sedangkan Jibril punya 600 sayap, satu sayap ujung sampai ujung timur tutup, timur barat tutup semua. Bicara, Iqra. Rasulullah tertegun, mana dikoli? Aku gak bisa baca. Sorry. Iqra, mana dikoli? Aku gak bisa baca. Iqra, mana dikoli? Aku gak bisa baca. Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Gemeteran, keringetan, takut, turun, bawah, takut, keringet, gemeteran, ketemu istrinya. Apa kata Rasulullah? Pas aku lagi dalam keadaan takut itu, gemeter itu, ketemu dengan Khadijah, setelah kekhawatiranku hilang. Begitu melihat wajah Khadijah. Kebayang gak sih wajahnya kayak apa? Yang bisa menghilangkan setelah kekhawatiran tentang dunia itu. Baru ketemu Jibril, melihat istrinya, hilang setelahnya. Zangmuni, selimuti aku. Zangmuni, selimuti aku. Diselimuti, gak banyak tanya, suaminya lagi shock, gak banyak tanya. Dibuatkan makanan yang terbaik, diusungan baik, dilayan yang baik. Kemudian dia bilang, ada apa Muhammad? Dia bilang, kejadiannya begini lah yang kodinya. Apa kata kodinya? Tenang, engkau orang baik. Gak mungkin kata ibu badan kamu. Aku beriman dengan apa itu memberikan aku. Apa kata Rasulullah selain itu? Setelah dia ngomong begitu, seluruh kekhawatirannya hilang. Paham ya? Nah itu jadi istri itu kayak gitu. Jangan sebaliknya. Suami punya banyak masalah. Alhamdulillah bertambah berapa kali. Lihat ke dompetnya, ada foto, Masya Allah. Lihat HP-nya, Masya Allah, ada foto istrinya. Mohon maaf Pak, itu istrinya, iya betul. Kenapa dipegang di sana? Dia kan, iya Alhamdulillah. Memang semua itu berat, tapi mendadak ketika saya lihat wajah dia, semua masalah itu terasa ringan. Lalu kenapa? Karena dia masalah yang paling berat bagi saya. Khadijah gak gitu. Dia mencukupi segala yang Rasulullah perlukan. Semua yang Rasulullah perlukan dia cukupi semua. Maka wajar ketika Khadijah meninggal, Rasulullah menikah dengan banyak istri. Salah satu adalah Aisyah. Aisyah yang perawan, yang cantiknya luar biasa. Bayangkan saja, panggilnya Humairah. Humairah ini merah-merahan. Jadi Rasulullah itu ketika bulan Ramadan ketemu istri yang lain, gak ada yang dicium. Yang dicium itu cuma Khadijah aja. Datang dicium meninya. Kenapa? Karena imut sekalian. Nah, nanti saya salah ngomong lagi gitu. Jadi karena memang imut wajahnya itu kan ya. Jadi nah, dicium wajah kemerah-merahan gitu kan ya. Nah, setelah kemudian itu terjadi, apa kata Aisyah? Aisyah tuh pernah bilang begini, gara-gara jelas dengan Khadijah. Lah kenapa jelas? Iya, coba bayangin. Anda jadi istri jelas enggak kalau suaminya begini? Anda nikahin seorang-seorang duda gitu kan ya, sudah pernah menikah, tiba-tiba pas pergi ke sini bilang begini. Oh ya, saya pernah ingat saya pernah kesini sama Khadijah. Lagi makan, oh saya pernah ingat saya pernah makan sama Khadijah. Ketika kemudian datang kerabatnya Khadijah, langsung didatengin. Gimana kabarnya? Yang saya maksud Khadijah. Khadijah atau saya diomongin. Akhirnya kemudian Aisyah bilang, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah digandeng dengan seorang perempuan yang cantik kayak saya? Kenapa kamu saya sebut-sebut Khadijah? Ya maklum, jelas bukan yang saya anak muda. Lalu kemudian Rasul bilang begini, hati-hati Aisyah. Perempuan ini, Khadijah, gak ada yang menggantikan di dalam diri saya. Karena apa? Ketika manusia tidak beriman kepadaku, dia beriman kepadaku. Ketika manusia menahan tangannya diriku, dia menyerahkan seluruh hartanya bagiku. Dan di saat yang lain tidak bisa memberikan anak, maka dia memberikan anak kepadaku. Setelah itu Aisyah diam karena dia mengetahui Khadijah gak bisa digantikan. Paham maksud kalian? Maka wajar ketika suatu waktu Jibril bersama Rasulullah Muhammad kemudian bilang gini, wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada Khadijah. Salam dari saya dan salam dari Allah. Kenapa? Allah menyampaikan kepada saya, Khadijah sudah disiapkan rumah di surga dari mutiara. Dan Allah menjanjikan di situ tidak ada keletihan bagi Khadijah dan tidak ada apa namanya memelah orang bagi Khadijah. Dan kenapa? Tidak ada kelebihan dan tidak ada kebisingan bagi Khadijah. Kenapa? Karena Allah tahu persis selama di dunia dia diomongin orang terus. Karena suaminya begitu. Dia diomongin orang bising betul dan dia letih betul menemani dakwah Rasulullah. Tapi itulah istri yang baik menemani dakwah suaminya. Sehingga suami sangat terpaku pada Khadijah. Kalau begitu, tidak akan ada laki-laki yang kepikiran poligami. Paham Ustaz? Dan apa? Bentuknya kayak Khadijah gitu. Masya Allah, sempurna gitu maksudnya. Itu yang pertama, Nabi Muhammad. Yang kedua, dia masih Nabi siapa? Nabi Isa. Siapa perempuan yang hebat yang membentuknya kira-kira? Maryam. Isa itu tidak punya bapak. Tidak punya bapak, yang punya cuma ibu. Dan Maryam itu punya satu surat khusus di dalam Al-Quran. Salah satu surat favorit saya, Maryam. Dan kenapa Maryam sangat favorit? Masya Allah, ceritanya luar biasa. Maryam itu pernah suatu waktu didatangi oleh Jibril dan diserumkan sebagai manusia. Ketika dia diserumkan sebagai manusia, apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyan. Jangan dekat-dekat saya, kamu bukan mahram saya. Karena saya adalah perempuan terhormat, kamu laki-laki jangan dekat-dekat saya. Itu zaman dulu, terhormat banget. Zaman sekarang, perempuan tiktokan, Masya Allah. Emang lagi cantik, lagi cantik, Iqbal, apa-apa. Ya Allah, dari pas jadi apa itu? Itu sangat-sangat sangat meracuni gitu kan ya. Ya Allah, itu kan ya. Aduh, ya Allah. Bahaya kira saya. Yang kurang pada perempuan-perempuan zaman sekarang adalah menjaga izahnya sebagai seorang perempuan, menjaga penghormatan dia sebagai seorang perempuan. Di mana ketika dia melihat laki-laki itu, ya dia harusnya terhormat di depan laki-laki. Ibu-ibu tahu, pertama kali setelah saya nikah, saya bilang sama istri saya, pertanyaan saya satu, kenapa kamu dulu tidak mengucapkan selamat bagi saya masuk Islam? Nah, dia sekelas sama saya masih sama 2002, kita masuk kelas yang sama di IMB 2001, tapi satu-satunya manusia yang tidak mengucapkan selamat masuk Islam kepada saya, di kelas saya itu istri saya. Yang sekarang jadi istri saya. Apa dia dulu? Mahlum. Tidak salah. Berarti bisa lihat saya. Nah, jadi gini yang saya lihat. Satu-satunya yang kita kurang adalah rasa malu ini. Nah, Maryam menjadi seorang perempuan yang sangat menjaga kehormatan dia. Maka ketika dia melahirkan seorang anak, anaknya itu terjaga kehormatan sampai akhir zaman. Namanya siapa? Isa ibnu Maryam. Dilahirkan oleh orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi orangnya ibunya. Pas lagi kemudian dia hamil, dia doakan ya Allah, menjadi bertakwa ya Allah, menjadi bertakwa ya Allah. Wah, perempuan yang lahir, gak apa-apa, taat sama Allah, dikasih ini khusus untuk sholat terus kemudian pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Anaknya namanya Isa ibnu Maryam. Hebat ini perempuan di belakangnya, keren, menjaga kehormatan. Makanya katanya satu, berdasarkan satu hadis dikatakan begini, wanita yang paling mulia di dunia adalah Maryam, sedangkan wanita yang paling mulia di surga adalah Khadijah. Jelas sampai di sini, ini gimana khusus. Oke, naik lagi ke atas. Nabi Musa, siapa yang perempuan yang hebat di belakang ini? Siapa perempuan yang kering belakangnya? Bukan, Firaun bukan. Istri Firaun bukan. Siapa yang kering belakangnya? Ada di situ yang disebutkan. Ketika Allah menjadi perempuan Nabi Musa, pernah baca enggak? Ummi Musa. Enggak dikasih tahu namanya siapa. Namanya Ummi Musa, ibunya Musa. Disuruh menghanyutkan anaknya di atas sungai. Kenapa? Karena kalau hidup dia pasti dibunuh. Hidup dihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, akan disembelih laki-laki, dibunuh oleh dia perempuan. Maka hanyutkan di atas sungai, kata Allah. Ibunya bilang, ini semua dihanyutkan sungai. Tapi kenapa? Anda coba bayangkan, Anda melihat anak Anda mati di depan mata Anda, dengan menghanyutkan anak di atas sungai, dan Anda tidak tahu jumlahnya di mana, kira-kira lebih sakit mana? Dihanyutkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa-apa. Nah, kalau ada mayat bisa dikuburin. Kalau ada mayat bisa kemudian disolati. Ini kita tidak tahu apa-apa. Mayatnya di mana, kita tidak bisa ngapa-ngapa. Kepikiran terus. Tidak pasti. Gantung itu maksudnya. Tapi apa kata Allah? Tenang saja. Ikhlas sama Allah. Nanti Allah kembalikan pada kamu kalau kamu ikhlas. Ya sudah, bismillah. Apa kata Allah? Menjadilah kemudian Khadijah Ummu Musa sarigha. Kosong. Hampa. Kenapa tidak Anda kehilangan sesuatu yang menjadi tujuan depan? Masa nafas saja malas sudah berhenti kira-kira hampa. Tapi Allah kembalikan pada dia. Dan apa yang Allah sifatkan tentang Musa? Karena ibunya ikhlas, Allah katakan wa kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Musa ikhlas karena ibunya ikhlas. Jelas dari sini. Oke, naik lagi ke atas. Siapa lagi Nabi? Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim di sampingnya? Istri siapa namanya? Hajar. Hajar itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, punya anak, anak pertama Ismail. Setelah punya anak kedua namanya Ishak, maka Ismail disuruh untuk memindahkan Hajar pergi ke satu tempat. Jalanlah mereka 1233 km. Jadi kalau di Inggris sudah Jakarta ke Surabaya, jalan kaki sekalian. Itu kosong, enggak ada orang sama sekali, capek berbulan-bulan jalan, tiba-tiba di situ tiba-tiba Ibrahim pergi. Kalau anda kira-kira dibawa ke hutan, tengah-tengah hutan itu nggak ada sinyal, nggak ada apa, tiba-tiba suaminya pergi, kira-kira gimana? Kira-kira apa yang bilang anda bilang sama suaminya? Bunuh aja saya sekali. Tapi tidak. Istri Nabi Ibrahim berkata begini, mau kemana Ibrahim? Gak dijawab. Mau kemana Ibrahim? Gak dijawab. Istri yang pintar, gak dijawab dua kali, ganti pertanyaan. Ibrahim mau kemana? Karena orang kita itu berapa kemana? Ini apakah ini dalam perintah Allah? Karena sudah bohong-bohong Allah, dia balik badan berkata, kalau bukan karena Allah, aku nggak bakal mau meninggalkan kamu. Apalagi meninggalkan anak ini. Anaknya mesti digendong. Ismail baru lahir dalam kain lampin. Maka kemudian apakah ibunya minta? Ibunya berkata, kalau ini perintah Allah, maka pergilah Ibrahim sekali-kali. Allah tidak mungkin melantarkan hamba-hamba seperti kita. Karena ini adalah perintah Allah, sudah perintah, enggak mungkin Allah telantarkan. Ibrahim pergi, dia sama anaknya panik, air habis, enggak ada minum makanan, dia cari air, taruh anaknya lari ke sofa. Lihat ke sofa enggak ada air, lari ke marwah, enggak ada air, lari ke sofa lagi, 7 kali bolak-balik. Munculnya airnya di mana? Di kakinya Nabi Ibrahim. Di kakinya Nabi Ismail. Kalau anda jadi Hajar, kira-kira gimana? Ya Allah, kenapa enggak dari tadi? Bolak balik. Tapi coba lihat baik-baik pelajarannya apa? Sia-sia enggak kira-kira Hajar bolak balik 7 kali? Enggak sia-sia, anda ikut-ikutan semua kok. 7 kali bolak balik itu anda kira itu perbuatan siapa? Perbuatan Hajar. Untuk memperingati, kalau anda niatnya karena Allah, lakukan saja. Allah pasti akan kasih anda yang anda mau. Cuman yang Allah kasih bisa jadi bukan di tempat yang anda cari. Bisa jadi tempat yang lebih baik. Karena Allah tahu apa yang anda perlukan. Allah tahu di mana nasi yang paling bagus. Allah tahu kapan nasi yang paling tepat. Allah tahu cara yang paling indah untuk nasi pada anda. Asal anda berusaha, sa'i. Ayo berusaha, sa'i. Jangan main malas-malasan, ayo sa'i. Biasanya, bisa dilihat sekalian. Masya Allah, dengan bunda kayak gini, tumbuh anak, dibesarkan dengan zam-zam, keren banget anaknya. Ismail bantu bapaknya terus. Lama-lama dia ngeluhin bapaknya. Pak, kok bapak galau sih? Tapi ini tolong diartikan dengan baik, ini jadi masalah lagi gitu ya. Baik, kalau bapak galau sih, bolak balik. Ya nah, saya semalam mimpi. Mimpi apa nak? Suruh mimpi kamu. Ya Allah, kalau saya anaknya zaman sekarang, bapak tidak bertanggung jawab, sudah lama tidak datang, tidak tahu mimpi saya kan gimana ya. Tapi anaknya bilang, Pak, bapak ini mimpi sama Allah. Saya sudah mimpi 3 hari, dan saya yakin ini adalah waktu itu mimpi kamu nak. Benar perintah Allah? Benar nak, ini perintah Allah. Apa kata andanya? Pak, kalau ini perintah Allah, maka tajamkan pisaumu, buka baju saya, supaya ibu saya tidak melihat percikan darah saya dan tidak kemudian dia sedih, maka potonglah saya, sembilan saya, engkau akan menemukan dari ubun-ubun saya sampai ke ujung kaki saya semua bersabar kepada Allah SWT. Itu kata-kata siapa mirip? Ismail. Kata-kata siapa yang dimiripin? Kata-kata yang mirip oleh Ismail. Kalau ini perintah Allah lakukan, kalau ini perintah Allah lakukan, betul betul. Maknya persis anaknya kopian maknya. Sering kali kita lihat. Lihat paling atas, Nabi Nuh. Tapi ini cerita agak jelek. Anaknya main. Dosa pak, makasih saya naik gunung aja pak. Jangan gunung tenggelam, enggak gunung tinggi kok. Enggak tenggelam nak, enggak saya naik gunung aja. Kenapa dia nggak mau naik? Ibunya enggak boleh. Lihat baik-baik, ketika Allah menceritakan Nabi Nuh, Allah menceritakan Nabi Ibrahim, setelah itu Allah pakai ayat begini. Begitulah tanaman-tanaman yang baik muncul dari tanah-tanah yang baik. Kemudian, begitulah tanaman-tanaman yang baik muncul dari tanah-tanah yang baik. Maksudnya tahu? Allah katakan dalam ayat yang lain, laki-laki itu tukang tanam, perempuan itu tempat bertanam. jelas maksudnya. Kalau andai kan Anda punya buku yang bagus, saya orang pertanian, percaya deh pada saya dalam bidang ini. Rasanya orang pertanian, kalau Anda bawa buku yang bagus, Anda tanam di pasir, itu juga tumbuh kecambah doang terus mati. Kalau sekalian, tapi kalau Anda benihnya biasa, Anda tanam pada tanaman, sering Anda tanam pada tanah yang baik, dia akan menjaga tanaman itu, akan membungkus ketika masih kecil, menumbuhkan, memberikan segala yang diambung untuk jadi unsur hara, menumbuhkan tanaman itu, lalu tanaman akan banyak mulai berkembang, lalu kemudian berbunga, lalu berbuah, bermanfaat bagi yang lain. Kira-kira tanah itu ibunya atau bukan? Kira-kira? Iya. Makanya betul cari tanah-tanah yang baik itu ibunya. Balik lagi kepada pembahasan kita tentang karunia terbaik bukan wanita. Wanita. Allah memberikan kepada wanita karunia yang terbaik yaitu Islam. Maka ketika Anda sudah Islami, menjadi apapun Anda harus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seriuslah dalam berislam dan kita akan punya kemudian fungsi masing-masing. Kalau misalnya sudah saya bilang tadi, ada orang kemudian sekarang fokus untuk urusan anak, bagus. Setelah kemudian kajian ini ada yang nanya, Ustaz untuk perempuan enggak boleh bekerja? Boleh. Siapa yang bilang perempuan enggak boleh bekerja? Sebenarnya maksudnya boleh. Tapi tolong perhatikan baik-baik kewajiban Anda itu ada pada anak Anda. Karena kalau perempuan semua nggak boleh bekerja, sulit kita juga. Lalu kenapa? Dokter nggak ada pilihan, gitu kan ya? Nanti suster nggak ada pilihan, kan nggak lucu semua dokter kandungan laki-laki. Oh, sekalian. Lalu mana perempuannya? Kalau perempuan merasa lebih aman sama perempuan, suster yang perempuan, apalagi pekerja-pekerja yang lain. Nanti kalau misalnya jumatan laki-laki yang pergi bisa perempuannya yang jaga dan sebagainya. Tapi tolong perhatian baik-baik. Anda tercinta di dunia ini punya satu kelebihan yang nggak bisa dipunyai oleh laki-laki adalah bagaimana cara untuk mengurus anak ini agar jadi generasi ke depan. Insya Allah saya yakin kalau ini sudah difahami semua, generasi ke depan setelah ini insya Allah generasi yang telah membanggakan Islam. Insya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Kalau mama sudah takbir tuh nih luar biasa. Oke. Yang terakhir ini adalah satu rahasia saya sama istri saya. Ketika saya sama istri saya belum nikah, saya minta dia untuk ngapalin hadis ini. Ini hadis yang Baihaqi. Ini oleh-oleh buat ibu-ibu sekalian ketika di rumah. Hadisnya dari Baihaqi, insya Allah sahih. Ingatlah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah memberitahu kalian tentang istri-istri kalian yang ingin menuju surga. Siapa mereka? Yaitu yang penyayang, banyak anak, dan banyak memberikan manfaat buat suaminya. Jadi ada empat syarat perempuan yang akan disayang oleh Allah dan masuk surga. Satu adalah apa? Yang menjadi penyusul yang penyayang. Penyayang itu apa? Penyayang, tutur katanya lembut, bisa mengurus anak dengan baik. Itu definisi orang Arab tentang penyayang. Yang kedua, yang banyak anak, yang sudah punya 3 anak, angkat tangan.
1: Iya.
0: Nah, bagus, sudah kuota. Yang dua. Yang masih 2. Nah, tambah 1 lagi ya. Baik. Yang banyak memberikan manfaat bagi suaminya. Maksudnya dia banyak memberikan kebaikan bagi suaminya. Yang keempat, ini yang saya minta istrinya paling sebelum nikah, yang jika dia menyakiti suaminya atau dia yang disakiti oleh suaminya, ya ingat-ingat ya, yang disakiti atau yang menyakiti, maka dia segera menghambur datang pada suaminya. Lalu kemudian dia berkata pada suaminya, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sebelum engkau meridhoi aku. Keren gak gimana? Romantis gak kira-kira? Oke, kira-kira rumah tangga itu Ustaz ada banyak masalah atau tidak? Ada, dan kadang-kadang masalahnya sederhana. Masalahnya gini, laki-laki itu gak mau dengar kata terserah. Laki-laki itu gak suka dengar kata terserah. Kalau perempuan dengar kata terserah mungkin biasa, tapi kalau laki-laki gak mau. Kenapa gak mau? Ini saya ajarin. Laki-laki itu otaknya, yang paling penting daripada laki-laki itu adalah dihargai. Dihargai berapa Ustaz? Ya dihargai rambutnya juga gak apa-apa sih. Enggak, ini dihargai. Contoh misalnya, jangan tanya sama laki-laki, kamu bisa gak? Jangan. Kamu bisa gak benerin atap? Jangan. Itu dia yang disinggung nanti. Lain apa? Kalau antum tanya bisa atau tidak, saya bisa tapi saya gak mau. Jangan tanya bisa atau tidak, karena itu menumbai harga diri laki-laki. Tanya, mau gak? Ya, tanya mau gak? Ini kan cuma bisa dan mau, ya, tapi ini bahasa, ini penting. Nah, paham ya? Mau enggak? Itu lebih bagus daripada kamu bisa enggak sih? Kalau bisa enggak, atur ini. Nantangin dia tuh seolah-olah enggak bisa ini maksudnya. Itu maksudnya. Jadi oke. Terserah. Gimana hubungan terserah dengan harga diri? Gini, ditanya sama pria laki-laki, kamu mau makan apa? Jawabannya apa tadi? Terserah. Itu laki-laki pas nanya, mau makan apa? Dia tuh mengharapkan perempuan jawab yang spesifik. Karena kalau dia jawab, sebabnya dong, saya mau makan ikan, dan laki-laki bisa memenuhi, itu akan membuat dia merasa harga dirinya tinggi. kalian karena dia menemukan sesuatu. Dia merasa apa ya, kayak pahlawan gitu loh maksudnya. Dia merasa bisa membalik istilahnya. Tapi kalau jawabannya terserah, bubar semuanya itu sudah. Enggak ada lagi. Dia merasa dilecehkan, terserah. Dan kalau gitu kita makan ayam aja. Enggak, kan semuanya sudah makan ayam, bosan. Ikan aja, enggak, ikan amis. Capcay aja, enggak, capcay enggak enak. Karedok mentah. Terus mau makan apa? Terserah. Itu mau samakan. Itu mau samakan enggak apa-apa. Udah kita pulang aja. Udah pulang enggak apa-apa. Pulang kalian sudah lapar ngamuk lagi mau sekalian. Ketika itu terjadi. Sorry, saya pengen bilang Umi, Umi kan hadisnya. Begitu saya bilang Umi, kan hadisnya apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi semuanya kita sudah tahu. Karena sudah ada hadis enggak mau sekalian. Tapi andai kan kemudian dia tidak pernah diajari hadis seperti ini, kira-kira pas dia lagi marah kita tanya, umi hadisnya diam, terus dia ngomong mau sekalian. Karena dia tidak taat sama Allah, maka cari seorang perempuan yang taat sama Allah, cari seorang laki-laki yang taat sama Allah. Kalau sudah nikah, bareng-bareng taat sama Allah. Gimana satu saat dia nggak bisa dihitung pengasih yang mengajar pesan? Saya sudah sampaikan kemarin, kasih video, kasih tulisan-tulisan. Insya Allah laki-laki itu bukan Fir'aun, bang, sekalian. Maka kalau dia bukan Fir'aun, pelan-pelan disadarkan. Jangan kan laki-laki Anda, Fir'aun aja takut sama perempuan kok. Dia sudah punya lo 3.000 per hari. Sebenarnya kalau istri bilang, gak apa-apa lah bang, kita urus satu lagi. Gak apa-apa lah bang, harus dibunuh. Gak apa-apa bang, kita urus aja. Ya sudah, gak apa-apa, terserah asalkan bahagia aja.
1: Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bangkal Timtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan tablik akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdun Ditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, diantaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran, lomba lari, lomba ranking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang penantenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslim.

Ini orang-orang yang saleh yang tertentu, dia mengetahui tempat tempat yang akan didudukinya dalam surga nanti, sudah diperlihatkan kepadanya sebelum meninggal dunia. Banyak orang yang saleh begitu. Karena ayat yang berbunyi innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya sampai kepada akhirnya. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, sebelum mereka meninggal dunia malaikat datang. Waktu sakaratul maut malaikat datang. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat membawa berita apa? Allah takhafu, kamu jangan takut mati ya, jangan takut. Allah takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut meninggalkan keluargamu ya, jangan takut. Tapi yang mesti ada di hati kamu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Ini dia surganya. Wah, dia melihat tempat yang istimewa dalam surga bagi dia sebelum dia meninggal dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliyaukum fil hayati dunya, kami jaga semua anak bini kamu ya, jangan takut. Jadi gembira dia. Karena itu orang-orang yang saleh mati tersenyum. Karena melihat itu tempatnya enak dalam surga. Sudah kelihatan bagi dia, enggak takut lagi dia mati. Sebaliknya orang yang kafir melihat tempatnya dalam api neraka. Karena itu kadang-kadang orang yang bukan Islam di kolongnya abahnya dalam kamar, dia mati seseorangan gagadegum sih, ada apa-apa. Karena dia melihat tempatnya dalam api neraka sebelum dia mati. Seorang syahid di negeri Mesir tahun 65 bernama Said Qutb, kan waktu digantung, beliau mau digantung oleh kerajaan Mesir yang zalim pada waktu itu, dia sempat menyebutkan untaian syair dia. Waktu itu dia mau digantung, mau mati, dia sudah lihat tempat yang akan ditempatinya dalam surga. Dia kata apa? Akhi inna mutnalqa ahbabana farawdatu rabbi uiddat lana wa atyaruha rafrafat haulana fatuba lana fi diyaril khulud. Akhi innamut, wahai saudaraku, kalau kita mati bukan hilang segala-galanya, mati artinya bertemu kekasih yang selama ini kita rindukan. Akhi innamut nal

masjid ini Allah rahmati. Mudah-mudahan masjid ini semakin Allah berkahi. Dan mudah-mudahan seluruh pengurus masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, teteh, seluruh jamaah, lebih khusus pengurus Majlis Ta'lim As-Sakinah, tolong didoakan, mudah-mudahan majlis ini istiqomah. Mudah-mudahan majlis ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan seluruh jamaahnya insya Allah makin berkah dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar semuanya, bunda sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang

Mas. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas. Gimana caranya? Bayar. Mudah-mudahan bisa lunas hutang. Yang belum haji umroh bisa berangkat haji umroh. Insya Allah. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini, walaupun seperti tahu bulat dadakan digoreng 500-an. Alhamdulillah pagi ini AA masih ada kesempatan waktu oleh Allah. Bunda, Tete, sayang jamaah, pagi ini kita akan belajar sama-sama. Judulnya bagus sekali. Belajar jadi wanita sabar. Sok, tulis. Tulis. Tulis, ulah cuci wae ngaji teh. Ngulang wae iya teh. Mungkin wae ngulang. Tulis. Apa judulnya? Belajar jadi wanita sabar. Hah? Dah dikit. Baik. Pertama, kita akan bahas dulu tentang kemuliaan wanita. Tentang apa? Kemuliaan wanita. Aa mau bilang sama bunda, Teteh sayang, bersyukur ya, Anda itu diciptakan jadi seorang wanita. Kenapa? Karena wanita itu, catat ini, lumayan status hari Kamis. Wanita itu makhluk yang mulia dan dimuliakan. Wanita itu apa? Makhluk yang mulia dan dimuliakan. Pertanyaannya, AA, apakah jadi wanita otomatis langsung mulia dan dimuliakan? Jawabannya tidak. Wanita bisa jadi mulia dan dimuliakan tergantung saat dia tumbuh dalam hidupnya jadi seorang wanita, seperti apa dirinya, seperti apa kehidupannya. Maka nanti wanita itu bisa mulia dalam 4 posisi. Nah, berapa posisi? 4. 4 ini kita akan bahas selama 4 jam ke depan. Bunda siap? Ah, yang tidak siap, nanti bunda silakan dilanjutkan. Ada berapa posisi? 4. Yang pertama, wanita bisa mulia saat dia jadi hamba. Jadi apa? Jadi hamba dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wanita bisa mulia saat wanita jadi anak perempuan dari orang tuanya, wabil khusus dari ayahnya. Yang ketiga, wanita bisa jadi mulia saat dia jadi istri dari siapa? Suaminya. Dan yang keempat, wanita bisa mulia saat dia jadi apa? Ibu dari siapa? Anaknya. Oke. Ulangi, ada berapa posisi? 4.

Satu jadi apa? Hamba dari siapa? Dari Allah. Dua jadi apa? Anak dari siapa? Orang tuanya, wabil khusus ayahnya. Tiga jadi apa? Istri dari siapa? Suaminya. Empat jadi apa? Ibu dari siapa? Anaknya. Aa, mungkin yang hadir pagi ini ada yang sudah empat-empatnya di sini. Betul? Atau mungkin setidaknya ada yang sudah tiga, atau yang pasti sudah jadi dua. Nah sekarang pertanyaannya, Aa, bagaimana posisi empat ini agar mengantarkan kemuliaan? Pernah kita bahas Aa review sedikit ya. Ada tiga ciri yang harus dimiliki oleh perempuan-perempuan ini agar dia semakin mulia dan dimuliakan. Ada berapa? Ada tiga. Mulai bunyi, ayo bunyi sok kayak deg-degan. Sirainu lagi gitu loh. Satu solehah. Apa? Oke. Dua haqanitah. Apa? Konita. Dan yang ketiga hafizah. Oke. Ada berapa? Nah, jadi perempuan bisa jadi mulia dalam berapa posisi? Empat. Posisinya opat. Nah, sifatnya berapa? Tiga. Satu soleha. Dua konita. Tiga hafiza. Oke. Sekarang semua sikap ini nanti akan terangkum pada empat akhlak yang dihadirkan. Jadi bunda disebut perempuan yang soleha, disebut perempuan yang kanita, disebut perempuan yang hafizah. Nanti secara hati ada empat yang harus dimiliki. Ada berapa? Ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dikasih nikmat syukur. Dua, dikasih ujian sabar. Tiga, dikasih takdir ridho. Empat, ketika beramal ikhlas. Oke. Ada berapa? Nah, coba. Ya minimal ada gambarnya lah. Ngaji itu kan kayak serius gitu. Uang ieu ngaji teh tinggalikeun atuh. Aya bagan-bagana cenah. Sieun ngarti we. Ulangi. Perempuan itu, wanita itu makhluk yang apa? Mulia dan dimuliakan. Siapa yang menjanjikan ini? Allah. Bahkan mohon maaf, di dalam Al-Qur'an ada surat khusus yang langsung diberi nama, maknanya adalah perempuan. Surat apa? An-Nisa. Betul? Dan kalau bunda perhatikan, di Quran itu ada satu nama perempuan yang disebutkan jadi surat, yaitu Maryam. Tapi sisanya langsung dikumpulkan dalam satu surat namanya An-Nisa. Laki-laki gak ada, Ar-Rijal gak ada. Untuk menggambarkan laki-laki, biasanya Quran menyampaikan langsung person to person, orang per orang. Surat Hud, betul? Surat Yusuf, surat Yunus, surat Muhammad, surat Ibrahim, betul gak?
Jadi kalau laki-laki itu person to person, orang per orang. Tapi kalau perempuan itu langsung dibungkus dengan kalimat yang lebih umum, namanya An-Nisa. Kalaupun ada satu, yaitu Maryam. Karena Maryam ini luar biasa case-nya, nanti kita pelajari lebih khusus seperti apa. Ini menunjukkan bahwa Islam itu, Allah itu begitu memuliakan perempuan. Bahkan mohon maaf, kalau kita bicara sejarah, jauh sebelum Islam hadir, mohon maaf, perempuan hanya dijadikan sebagai makhluk pemuas nafsu semata, direndahkan, dihinakan. Betul? Tak ada harganya. Bahkan dulu dikisahkan, kalau ada keluarga yang punya anak perempuan, itu jadi aib. Orang gak mau. Tapi ketika Islam datang, Islam merubah perspektif itu, Islam merubah POV itu, sehingga orang memahami dengan datangnya Islam, Islam itu begitu memuliakan siapa? Wanita atau perempuan. Wanita itu makhluk mulia dan dimuliakan. Tapi ingat, tidak lantas perempuan itu jadi mulia. Ketika nanti dia hidup, dia tumbuh pada empat posisi. Satu, jadi apa? Hamba dari siapa? Dari Allah. Dua, jadi apa? Anak dari siapa? Orang tuanya. Tiga, jadi apa? Istri dari siapa? Suaminya. Empat, jadi apa? Ibu dari siapa? Anak-anaknya. Apa sikap yang, sifat yang harus dimiliki? Ada tiga. Satu, soleha. Dua, konita. Tiga, hafizah. Dari tiga itu, maka nanti perempuan yang soleha, perempuan yang kanita, perempuan yang hafizah, punya hati. Yang hati ini akan semakin menguatkan perempuan dalam melangkah di kehidupannya. Apa empat sikap itu? Satu, dikasih nikmat syukur. Dua, dikasih ujian sabar. Tiga, dikasih takdir ridho. Empat, ketika beramal ikhlas. Pertanyaannya, bunda sayang, teteh sayang, dari empat sikap ini mana yang paling sulit? Syukur, sabar, ridho, atau ikhlas? Ini kita akan bahas nanti berseri. Pagi ini qadarullah, AA memberi tema tentang bab sabar. Karena AA lihat ini wajah-wajahnya agak mengkhawatirkan kelihatan. Jadi sepertinya tema tentang sabar harus kita pahami di awal, biar bunda nanti belajar pelan-pelan memahami tentang jadi wanita yang sabar. Mau atau tidak? Seperti apa pembahasannya? Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah. Mana sok iklan lah, mana iklan kan? Sok, tulis makna sabar. Kan kita sering bilangnya sabar atau sabar. Naon sabar teh? Sabar. Naon sabar teh? Sok pabeulit kan? Nah, kita bahas dulu makna sabar. Tulis. Deh bunda teh jelas. Lamun ngasih tahu ke orang, sing sabar. Naon sabar teh? Oh, sabar. Kan sok pabeulitnya. Sabar secara bahasa artinya al-habsu wal-man'u. Ayo bahasa Arab, rada keren sedikit. Al-habsu wal-man'u. Al-habsu, kita berhenti. Sabar secara bahasa dua, al-habsu dan wal man'u gitu. Al habsu man'u. Ah gitu. Hal habsu wal man'u. Habs dan mana' itu sabar. Naun artinya dua. Satu, menahan diri
Dua, mengendalikan diri. Ulangi. Apa artinya? Menahan diri dan mengendalikan diri. Jadi sabar itu lain cicing. Katabrak. Cih. Katabrak yuk. Cicing lagi. Darah udah berudar, darah nges keluar gitu. Aku sabar we. Suku nges potong gitu. Harus nges terperang luguh. Tapi bunda tuh sabar cu. Itu bisa. Itu bukan sabar. Itu mah slebew. Sabar. Bunda lihat rumah tangga. Rumah tangga teh kumaha ieu teh? Dibawa ka luhur teh jelas, dibawa ka handap teh jelas, ke kanan gak jelas, ke kiri gak jelas, maju enggak, mundur. Bunda teh cicing we. Ah, kumaha Allah we geus lah. Eta mah lain sabar. Bunda lihat anak, anak teh bingung. Disuruh ini gak mau, diajak itu gak mau, diajak begini enggak. Bunda teh, ah kene baik lah, kege maut. Nah, itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Jelas atau tidak? Sabar teh menahan diri atau mengendalikan diri. Maksudnya kumaha? Masuk secara istilah, kan tadi secara bahasa. Sabar secara istilah artinya sok tulis, kan minimal waktu pulang aja teh aya catatan. Dina buku teh aya catatan hutang loh, di buku. Catatan ngaji buku. Ada aya sok. Jadi apa secara istilah sabar artinya menahan diri

sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ulangi. Sabar artinya menahan diri atau

0: Jelas?
1: Oke.
0: Ah, yang minta kita sabar teh siapa?
1: Allah.
0: Sok dibuka surat Ali Imran ayat 200. Surat apa? Ali Imran ayat sabaraha? 200. Atau jangan Ali Imran dulu deh, Al-Baqarah dulu. Surat Al-Baqarah ayat 153. Dua, surat Ali Imran ayat 200. Tiga, surat Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat, surat Asy-Syura ayat 43. Empat lah cukup ya. Ayat tentang apa ini? Sabar. Jadi bunda teh yang minta kita sabar. Naon? Iya nanti diulangi tenang, dah agak paham. Kan ibu mah memang pentium dua kan. Jadi tenang, ku agak pasti diulangi tenang. Dia jelas juga. Tanpa bunda minta sudah paham. Mata ku agak diulang salapan kali, weh terus diulang-ulang. Dika paham. Tah bagus, sabar ah, sabar ah. Ibu yang sabar lain AA. Kenapa jadi dibalikkan ke AA ieu teh dieu? Surat. Jadi yang minta kita sabar teh siapa? Allah. Jadi bukan AA. Kade. Jadi lamun bunda bilang sama suami, cek AA ge sabar, lain cek AA. Cek Allah. Jadi kalau bunda jadi ibu, ibu tuh bilang, cek Ahilman, dia kita teh harus sabar. Bukan kata Ahilman. Yang minta sabar siapa? Allah. Surat apa yang pertama? Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 200. Punten ya, bunda sayang, teteh sayang. Kalau maca Ali Imran, jangan Al-Imran. Bacanya harus Ali Imran. Karena yang dibahas di situ maknanya keluarga Imran. Kalau Ali Imran hanya Imran sendirian. Tapi kalau Ali Imran maknanya keluarga Imran. Jadi Imran teh solehnya, bagernya bukan hanya Imrannya, tapi seluruh keluarga Imran teh soleh. Jelas tidak? Siga kieu mun AA Al-Hilman sendiri soleh. Tapi lamun Ali Hilman keluarga Hilman. Jelas tidak? Jadi jangan salah deui. Surat naon? Kumo Imran cenah kitu. Al-Nawr Alin Hawu eta maka mana-mana macatnya. Yang bener Ali Imran. Ayat berapa? 200. Yang ketiga surat apa? Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat surat apa? Asy-Syura ayat 43. So, dibuka surat Al-Baqarah 153.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bunda, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kira-kira Bunda merasa dipanggil atau tidak? Kada ya. Jadi kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, Bunda teh kudu merasa dipanggil. Apa kata Allah? Ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Siapa yang minta begini? Allah. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jelas tidak? Bunda mau enggak jalan-jalan ditemani sama suami? Kok jawabannya asal mengkhawatirkan kieu? Bunda jalan-jalan ditemenin sama orang yang kita cintai, mau atau tidak? Mohon maaf, orang yang kita cintai teh kadang datang, kadang pergi. Kadang semangat, kadang malas. Betul? Suami kalau suruh Bunda nemenin belanja, semangat atau malas? Suami siapa itu? Nah, saya mah tidak merasa begitu. Manusia mah aya bosenna, betul tidak? Sekarang Bunda bayangin, Bunda ditemenin sama Allah every time, everywhere. Naon artinya? Bunda ditemani Allah kapanpun, dimanapun. Siapa yang akan ditemani Allah teh? Orang yang sabar. Perhatikan. Yang ditemani Allah bukan siapa-siapa, orang yang sabar. Jadi kalau ada yang tanya, mungkin gak hidup teh gak ada masalah? Mau mungkin. Mau mungkin. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja. Makanya kalau ada yang sering bertanya, kenapa? Aku teh udah sholat, tapi hidup makin berat. Aku sudah hijrah, kenapa masalah bertambah? Aku teh udah taat, tapi kenapa ini hidup semakin luar biasa ujiannya? Kenapa? Jawab, nggak tahu. Tapi kalau boleh jawab Bunda, Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja, betul? Yang Allah yakinkan kepada kita, hambaku, segimanapun ujianmu, seberat apapun masalahmu, jangan khawatir, ada aku bersamamu. Siapa yang ditemani oleh Allah itu? Orang yang sabar. Saha orang sabar teh?
1: Saya cenah. Jawaban teh, saya cenah.
0: Siapa orang sabar teh? Sok dilanjutkan surat Al-Baqarah 155, loncat sedikit. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Jadi dilanjut. Ku Allah dibilang begini, aku teh akan bersama dengan orang yang sabar. Siapa orang sabar teh? Dijelasin Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 156. Siapa sebelum Allah jelaskan siapa orang yang sabar, langsung Allah kasih tahu dulu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarati wabasyiris sabirin. Sebelum Allah jelaskan siapa orang yang sabar, ku Allah dikasih tahu dulu, hey orang yang mau disebut sabar, siap-siap. Selama hidup, aku akan uji kamu dengan lima hal. Satu, minal khauf. Manusia akan diuji dengan takut. Sin,
1: gelisah, hati teh tupara rugu.
0: Sebelum menikah, pengen menikah. Setelah menikah,
1: dulu sebelum menikah, pengen buru-buru nikah biar gak ada masalah. Sok A tanya, setelah menikah, masalah berkurang atau bertambah?
0: HTT kayaknya sama suami teh akan makin romantis kalau udah punya anak.
1: Dikasih anak, setelah punya anak makin tenang atau makin liar?
0: Kumaha atuh ieu teh? Kayaknya anak teh kalau udah agak gede akan lebih santai.
1: Boro cina, meni nafsu kita jawaban teh meni boro. Itulah manu. Pas lagi di laut pengen ke gunung, pas udah di gunung pengen ke laut, pas lagi hujan pengen panas, pas udah panas pengen hayang naon atau ECT menipa belit.
0: Hate
1: sama Allah dibikin takut hate teh. Ujian
0: suami jauh ngangenin, suami deket masih diributkan senang gitu. Hati
1: jadi ibu anak masih kecil kan udah bingung ya,
0: nanti gimana ya kalau suami aku meninggal dikubur atuh.
1: Ya suami meninggal diapainnya, dikubur kan, melilir gitu.
0: Aku tuh gak kebayang kalau suami aku gak ada. Sok A tanya, izin ya, yang udah gak ada suaminya masih hidup ibu? Masih bisa makan? Masih bernapas? Lebih tenang?
1: Ternyata lebih tenang sekarang. Berarti selama ini anu nyindir teh saha? Bukan. Terus apa yang ibu khawatirkan atuh?
0: Anak masih kecil, ibu teh kan sok deg-degannya. Nanti ya, anak saya biaya nikahnya berapa ya, Kak? Catering mahal, gedung dia mending mahal. Terus A.A.T. tanya, anak ibu berapa tahun? 2 tahun.
1: Meliriuh. Kita teh begitu. Ku Allah teh hati teh dibikin atep. Soke bunda coba.
0: Yang sudah terjadi digelisahkan, yang belum terjadi dikhawatirkan. Betul?
1: Yang sudah terjadi gelisah. Oh, apalagi kalau bunda lagi ada masalah di rumah tangga, langsung keluar tuh ingatan-ingatan dulu teh.
0: Coba dulu aku gak nikah sama dia.
1: Mulai. Harusnya aku teh nikah sama yang calon polisi itu. Kak, apa belit? Udah lewat. Tapi masih digelisahkan. Ada yang begitu ada? Yang kedua, khawatir dengan masa depan. Khawatir.
0: Gimana nanti? Gimana nanti?
1: Iya gimana nanti apa ibu teh? Ya gimana? Iya apa bu? So clear kan? Teh kan suka dari orang curhatnya.
0: Suami saya?
1: Iya ibu.
0: Sudah mulai ya.
1: Suami ibu kenapa?
0: Iya ibu.
1: Udah.
0: Jadi ternyata yang jadi masalah teh bukan masalahnya, tapi hatinya. penuh ketakutan di dalamnya. Betul tidak? Maka hati-hati, jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Status hari apa? Hari Kamisnya. Jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi kata Allah, manusia akan diuji satu khauf, takut, gelisah.
1: Yang kedua, manusia akan diuji waljuwa'i, dengan kelaparan. Urusan perut, urusan perut mah punten, bisa senggol kiri, senggol kanan, betul nggak? Sikut kiri, sikut kanan, hanya memperturutkan urusan apa? Perut. Padahal yang namanya makan mah, yang 1 miliar dengan yang 10 juta makannya juga sama. Betul gak? Emang yang 1 miliar kerupuknya 1 drum dimakan? Tidak. Tetap wae hiji, dua. Betul? Tapi karena urusan perut, berani tuh yang haram diambil. Betul gak? Yang bukan haknya diambil. Betul? Korupsi di mana-mana. Betul? Suruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Suruh ngurus hutan malah jadi orang. Suruh ngurus hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul? Orang susah kencang betul hukumannya. Tapi orang yang punya

ada ya. Iya teh, pelajaran urusan perut mah bisa begitu. Betul enggak? Urusan perut mah punten, bun, punten. Urusan perut mah teman dekat jadi musuhan. Betul enggak? Urusan duit mah enggak pandang bulu. Betul? Adik kakak bisa berantem gara-gara urusan apa? Suami istri jadi enggak harmonis gara-gara enggak punya duit. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah jauh-jauh, majlis aja. Dakwah. Waktu belum ada duitnya. Oh, semangat. Aman, berjibaku, siap, kompak. Udah ada duitnya. Merasa awal-awal belum jadi semuanya sama. Pas udah jadi merasa kalau enggak ada. Jangan suka menonjolkan diri. Yang nonjol-nonjol teh penyakit. Betul tidak? Jadi kalau bunda punya circle, punya bestie, dan circle itu ada orang yang suka nonjolin diri, namanya siapa? Penyakit. Kalau bahasa orang Bogor mah toksik. Ya, orang Bogor ya toksik. Bogor Ciomas, Lewiliang, tahu. Toksik gitu. Penyakit yang nonjol teh biasanya apa? Di wajah ada yang nonjol namanya jerawat. Di belakang ada yang nonjol namanya. Kenapa sih bisul di belakang kan? Kan bisa aja di samping, di bawah. Yang pasti di belakang nonjol namanya ambeien. Betul enggak? Belajar seperti jantung. Organ paling penting tapi tidak pernah merasa sok paling penting. Betul enggak? Jantung penting tidak? Berdegup, berdetak, tapi tidak pernah menonjolkan diri. Kebayang enggak kalau jantung nonjol? Betul? Sama nih, ada lagi. Belajar ikhlas seperti gula. Seperti apa? Gula. Gula mah karunia, Bu. Kalau yang baik-baik enggak pernah disebutin gulanya. Tapi kalau yang jelek-jelek paling pertama disebutin namanya. Betul? Kopi manis yang disebutin? Kopinya atau gulanya? Kopinya. Teh manis yang disebutin apanya? Tehnya. Orang punya penyakit diabetes yang disebut siapa? Betul tidak? Waljui, manusia diuji dengan kelaparan, hati lapar. Yang ketiga, wanak usim minal amwal. Manusia akan diuji dengan kekurangan harta. Kalau bicara uang mah kurang lah terus. Ya enggak? Waktu suami penghasilannya 5 juta, kurang ke? Kurang. Naik 10 juta? Kurang. Naik 15 juta? Pas udah punya motor pengen punya? Pas udah punya mobil satu pengen punya? Pas mobilnya merek yang A pengen ganti merek? Gitu. Jamaah beli jilbab mana? Lihat jilbab koneng. Asa halus deh gitu. Pengen deh. Kebeli jilbab. Lihat tetangga lagi, bagus, pengen lagi. Sok AA tanya, ibu sayang, teteh sayang, di rumah lebih banyak jilbab yang dipakai atau disimpan? Sok? Yang AA pahami, yang dipakai tinggal jauh-jauh, etadei, etadei. Sok, imam muhasabah dirilah. Betul tidak? Yang dipakai, yang disimpan, pasti lebih banyak yang disimpan. Pertanyaannya, itu yang disimpan buat apa? Yang paling lucu, setiap datang ke mall,
padahal udah punya etat jilbab, hayang wae. Betul tidak? Cek suami teh, bunda, kan udah ada kerudung teh. Belum, ini mah ayah, ini mah hijaunya beda. Beda. Kan hijau teh banyak ya. Ada hijau toska, ada hijau daun, ada hijau kolot, ayah tadi gitu. Hijau kolot, ayah. Hijau botol. Tah, ayah nu kamari rame. Hijau sage. Ima sage ayah beda. Beli hijau sage teh. Beli. Kita datang deui, hijau deui. Cek suami teh, kenapa beli yang hijau lagi bunda? Ini mah beda. Apa bedanya? Ini mah hijau polkadot. Beli deui. Betul tidak? Urusan harta, urusan dunia itu gak ada habisnya. Tah manusia teh diuji bab eta. Maka jangan kaget bunda, izin ya. Kan gak sedikit. Gak sedikit orang yang ketika tetangganya beli kendaraan baru, kita anu panas. Padahal yang manasin mobil tetangga, tapi orang yang panas. Kenapa ya aku mau mending gak kebeli mobil teh? Mulai. Yang keempat, manusia akan diuji wal anfus, dengan kegoncangan jiwa. Maksudnya apa? Dikasih sakit. Ada gak? Dikasih ujian dari orang-orang terdekat. Itu maksudnya. Dan jangan kaget, bunda sayang, biasanya ujian yang paling berat teh datang dari orang yang paling dekat. Setuju? Wal anfus. Bunda, ada yang diuji sama pasangan? Ada? Jangankan kita tuh, para nabi juga ada yang diuji sama pasangan. Betul? Nabi Adam diuji sama siapa? Hawa, pasangannya. Nabi Nuh diuji sama siapa? Istrinya, Cek Nuh teh. Namina teh. Ya kan daripada enggak tahu yang biasa Cek Nuh teh gampang. Iya kan? Aya. Aya nu katilu, aya Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Ya. Nabi Musa diuji sama ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji sama kakak-kakaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji sama pamannya. Ibu pasti ayah, orang terdekat yang menguji kita. Ayah? Sok. Dipikirin, diinget-inget pasti ada. Ah, saya mah semua muji. Tiluhur muji, tihanap muji, tigigir muji. Aku mah semua. Ah. Kumaha atuh? Ah. Ya, ya udahlah bagian ibu eta mah atuh. Tapi menurut Aasi, mual mungkin kalau semua. Pasti ada saja part yang membahagiakan, ada part juga yang menguji kita. Contoh, ibu diuji sama suami misalnya, kok Allah teh dikasih bahagia lewat anak. Anak teh parinter gitu. Beasiswa, cerdas gitu. Soleha, soleh, itu biasanya. Ada yang suaminya bagur, bagur suami teh soleh, diuji ku duit. Biar duitnya kadang-kadang gitu ayah. Ada yang suaminya bager, uangnya lancar, izin diuji sama kesehatan. Betul? Maka mohon maaf, kata Aamah, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik. Aa setelah diizinkan punya program kajian hati di Trans TV, Aa juga ada program menata hati. Aa menyimpulkan, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Poinnya, ulah ngarasa urang pangduratna hirup teh. Kan ayah nukitu ayahnya, ayah nukitu ayahnya. Mun papangnya teh, gitu. Coba ama enak, coba jadi aku. Kuream, gini rupa masalah. Kan sok itu kita banyak ketemu teman besti teh. Kamu mah enak, coba kamu jadi aku.
kamu gak tahu aku punya masalah sebesar apa. Kamu cuma lihat aku senyum-senyum doang. Nih hati aku tepat berkarat. Apa harus kita begitu? Kan gak usah kan. Makanya ingat ya, setiap melihat orang, ingat sarua boga masalah. Sama punya masalah, cuman bedanya bunda mah kelihatan punya masalah, yang lain mah gak kelihatan. Maka ini PR, jangan suka memperlihatkan masalah kita kepada siapapun. Kalau mau, pilih 1-2 orang, seseorang yang bisa mengerti perasaan kita. Dan yang keempat, manusia teh bisa diuji dengan apa? Wasamarot, buah-buahan. Maksudnya apa? Yang namanya ujian bukan yang menyedihkan saja. Yang menyenangkannya juga adalah ujian. Hati takut, perut lapar, uang kurang, jiwa menggoncang ujian, buah-buahan dilebihkan. Tapi tetap ujian. Bunda mohon maaf ya, jangan bunda anggap punya suami kaset bukan ujian. Bunda punya suami kaset ujian bukan? Coba bunda bayangin, punya suami kayak AA. AA bilang AA kaset ya. Cuman coba bunda bayangin punya suami kayak AA. Apakah pasti bahagia atau belum tentu? Jawab, bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu AA mau. Kan AA udah punya istri, ikut lagi sekarang. Apalagi sekarang ikut istrinya. Kalau gak ikut, bolehlah nanti. Jadi, bunda belum tentu. Kan suka ada yang bilang, ah enak ya, punya suami kayak si AAT. Kermakasih, soleh. Mana kalau bicara meni enakan gitu, soleh itu. Matanya meni, aduh. Ah, pokoknya mah. Bunda, jangan berhayal. Dan jangan berharap. Sering AA bilang ya, sesuatu yang seakan indah dalam pandangan mata belum tentu indah disimpan di hati. Status hari Jumat. Sesuatu yang indah di mata belum. Sok, angkat atau kameranya boleh. Nanti pakai lagunya Rosa. Judulnya Hati Yang Kau Sakiti judulnya. Sok. Jangan salah memahami dan mengerti. Boleh jadi sesuatu yang indah dalam pandangan mata belum tentu indah dirasakan di dalam hati. Kadang sesuatu itu lebih indah sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi tentang seberapa baik kita manfaatkan. Mual-mual ya teman. Hesek ya teman, hesek. Ulangi. Nonton we Instagram, loba itu di Instagram. Nggak, itu udah hesek tuh bu, begitu teh. Mau nyanyi bisa diulangi. Ceramah mau bisa diulangi. Kudu mirip kata-kata anak. Mau bisa. Mata kena sebenarnya mah jadi penceramah teh hesek ya. Hesek tuh. Hesek. Jadi penceramah teh hesek. Mata kena gitu lah. Kudu belajarnya kudu bener-bener. Ujian, kadek. Ujian itu bukan hanya yang menyedihkan, yang menyenangkannya juga ujian. Menurut AA lebih susah bu, lebih susah sabar ketika dikasih
kesenangan daripada sabar dalam kesedihan. Maka di ujungnya langsung Allah kasih wabashshiris shabirin. Kalau ada orang dikasih lima tuh, dikasih hati yang takut, perut yang lapar, dunia yang kurang, kegoncangan jiwa, dan dikasih buah-buahan, kata Allah, sampaikan kepada mereka kabar gembira. Siapa? As-sabirin, orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Lanjut ayatnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Eta orang sabar. Sesuai enggak dengan penjelasan AA di awal tadi tentang luguh dan istilah? Sama kan? Orang sabar teh orang yang nahan diri biar Allah tuh enggak benci sama dia. Orang sabar tuh yang bisa mengendalikan diri biar tidak terjatuh pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka nanti sabar dibagi tiga. Sok tulis. Satu. Sabar dibagi berapa? Tiga. Jadi sabar itu dibagi tiga angkete di dia teta. Tilu. Satu, sabar dalam taat. Dalam apa? Taat. Dua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan apa? Maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, gitu. Ada berapa? Tiga. Satu, sabar dalam apa? Taat. Dua, sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat. Tiga, sabar dalam apa? Menghadapi musibah. Jadi punten bunda sayang, sabar itu tidak lantas langsung urusan musibah. Beda. Sabar juga dalam urusan taat. Contoh, kita ambil satu aja. Contoh, jadi hamba Allah, contoh, sholat, kudu sabar tuh. Kudu sabar. Bunda lagi sibuk nonton sinetron. Gak penting sinetron teh atuh. Keur ibu mah. Keur ibu ya. Bunda teh nonton sinetron. Tapi mau ngadan milih antara matiin TV dengan sholat. Bunda kudu sabar mengendalikan diri. Nahan, pengen nonton, tapi udah ada panggilan sholat, tinggalkan TV-nya. Sholat itu sabar. Berarti kalau bunda masih kene kia, kamu lamun kia, kayak nunggu iklan. Dan ternyata sholatnya disesuaikan dengan iklannya. Iklan beres, sholat ini bisa eta ngatur waktu, bisa eta ngatur waktu. Bahkan tidak sedikit lagi sholat mikirkan nanti kejadiannya naon sih ya. Itu teh nggak sabar. Yang sabar mah tahu ini teh rame, memang rame, tapi ada panggilan Allah. Maka bunda matikan TV-nya, ambil air wudhu, sholat. Itu orang yang sabar. Pertanyaannya, bunda udah begitu belum? Bunda perempuan hamba kepada Allah, tutup aurat, bunda izin ke salon bunda teh. Salon. Rambutnya udah bagus ya. Ini rambut kalau gak diperlihatkan ke orang, buat apa saya ke salon? Tapi sisi lain, bunda tahu rambut itu aurat bagi perempuan. Betul gak? Ada perintah dari Allah, tutup eta aurat. Tutup. Bingung gak? Kalau bunda masih tapi kan saya mah pakai jilbab teh pas ngaji we. Dan mesti ngaji mah dah. Nah,
belum sabar. Bunda nutup aurat, bunda mengorbankan tadi walaupun punya rambut yang bagus, tutup, bunda tutup, pakai jilbab, pakai kerudung, sabar, taat kepada Allah. Bangun jam 3 subuh, tiris, tunuh, ngantuk. Tapi bunda tahu di waktu itu ada sholat sunnah yang pahalanya luar biasa. Namun pagujud, pagujud, pagujud. Sholat sunnah tahajud, bunda bangun, singkirkan selimut, ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat tahajud, sabar. Jelas tidak? Nah, ini contoh dari hamba. Jadi anak bisa. Bunda punya orang tua, mungkin orang tua itu izin ya, izin, mungkin beda pendapat sama kita. Kadang gak sedikit kita lebih mengedepankan pendapat kita, kemudian nyakitin hati orang tua. Padahal ingat, ridhonya Allah tergantung ridho siapa? Orang tua. Maka bunda sabar, ngikutin maunya orang tua dalam rangka menjemput ridho siapa? Allah. Jadi istri, komo di rumah. Jadi istri teh sabarna kudu bener. Sabar. Melayani suami sabar. Taat patuh sama suami sabar. Dikhianati oleh suami. Coba bayangin nih, melayaninya harus sabar, taat patuh kepadanya sabar, bahkan berkali-kali disakiti pun. Maka nanti bunda bertanya, sampai kapan harus bersabar? Maka dijawab surat Az-Zumar ayat 10, sok dibuka. Dan surat Ali Imran ayat 200-nya. Surat Ali Imran ayat 200 dan surat apa? Az-Zumar ayat 10. Cuma itu jelas gitu jawaban teh. Dulu A to B. Surat apa, Bu? Ali Imran lah, Ali Imran lah. Surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang bertanya, sampai kapan harus bersabar? Ini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Perhatikan, Bu ya. Hampir rata-rata setiap perintah sabar pasti di awalnya yang disapa siapa? Orang beriman. Ini sekaligus menunjukkan ciri orang beriman teh harus apa? Sabar. Jadi bunda belum disebut beriman kalau bunda belum. Karena rata-rata perintah sabar di awal dengan panggilan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kamu dan kuatlahkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pertanyaannya, berarti orang yang sabar teh beruntung atau tidak? Apakah ada ruginya bersabar? Tidak. Pertanyaannya, kalau sabar itu beruntung, berarti sabar ada batasnya atau tidak? Buka Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bunda. Ayat berapa? Qul ya ibadiyalladzina amanu taqur rabbakum. Perhatikan. Ini apalagi? Ada iman, ada takwa. Wahai hamba-hambaku yang beriman, lagi-lagi, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas.
innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Berarti pahala sabar itu tidak terbatas. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah sabar ada batasnya? Tidak, karena pahala sabar juga tidak terbatas. Jadi kalau bunda bertanya, "Aa, sampai kapan saya harus bersabar?" Tidak ada batasnya. Yang ada batasnya apa? Kemampuan kita bersabar. Betul tidak? Makanya kalau bunda mau sabarnya kuat, libatkan Allah. Sayangnya bunda, kalau diuji di rumah tangga, yang diingat bukan Allahnya, tapi yang diingat apa? Rasa sakitnya. Disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Nah, hanya jelema teh bisa gitu, tega sama aku.

keras. Allah tahu enggak capeknya kita? Allah tahu lelahnya kita? Allah lihat usaha kita? Allah dengar doa-doa kita? Apakah ada yang sia-sia di hadapan Allah? Maka bunda jangan pernah merasa sia-sia ya. Aa, percuma aku mau jadi istri. Apa? Lihat suami aku, enggak ada perubahan. Aku udah ngaji sama Aa berkali-kali, tetapi suami aku enggak berubah kayak Aa. Jadi ke Aa masalahnya teh. Bukan itu, Bu. Ibu teh ngaji biar ibu makin kuat sabarnya. Jadi mohon maaf kalau ibu ngaji bolak-balik, tapi sabar ibu masih setipis tisu. Kenaon atuh selama ini teh? Pontang-panting kali tuh kadieu. Ari balik ti ngaji masih kene kitu. Kenaon? Ibu teh biar pulang teh punya kekuatan ngadepin suami teh. Jangan memadamkan api dengan api. Ibu datang, ibu tikar kesel ya. Kan dapat pelajaran dari AA. Tetap ibu pulang, ada suami, suntangan ke suami. Ini mau datang. Itu eh lurus. Suami teh cicing kieu. Di mana ieu jelema cenah kitu. Tetap Bu, ibu teh kan eta teh suami ibu, betul enggak? Mungkin hati berat, iya berat. Ah, jangankan memegang tangannya, ningali beungeut lagi geus hoream. Sakit. Ah. Ibu sabar Bu, sabar. Ini masih suami ibu kan? Ridonya Allah buat istri ada di siapa? Suami. Ibu tidak akan mencium wanginya surga kalau suami enggak ridho sama ibu. Mataknya itu ayam berat, terus kumaha? Paksakeun we. Matakna kudu naon? Sabar. Sabar dalam taat. Nanti kebalikannya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Suami ibu hianat. Cek ibu teh, emang orang teu bisa? Tak eta mah teu sabar. Kan banyak yang begitu, banyak enggak? Kamu nyakitin. Emang aku enggak bisa? Sakitin balik. Betul enggak? Kamu hianatin aku, emang aku enggak bisa? Hianatin juga enggak sabar, hancur rumah tangga. Kenapa tiba-tiba takdir? Takdir cuma mereka mana tuh ieu teh? Jadi jangan saling balas Bu. Suami aku begitu. Emang aku enggak bisa? Bisa. Aku juga enggak kurang-kurang cantik. Usia masih muda, kemampuan wah. Rek naon? Sok Aa tanya, ibu membalas kelakuan suami dengan hal yang sama. Terus abis itu ngapain? Puas? Udah puas ngapain? Maaf ya, bedanya perempuan dengan laki-laki bahaya nih. Laki-laki tuh kalau berpaling logika pakainya. Tapi kalau perempuan berpaling dengan yang lain, hati pakainya. Maka di sini yang namanya perempuan itu harus sibuk dengan ilmu, cek Aate. Kalau perempuan gak sibuk dengan ilmu, perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Betul? Laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki gak sibuk dengan ilmu, laki-laki akan sibuk dengan hawa nafsunya. Jadi pada akhirnya, sabar. Jangan membalas semuanya dengan balasan yang sama. Buat apa? Betul? Ibu gak enak sama suami kata-katanya. Tetap Bu, gak apa-apa. Datang ngaji, suntangan. Pelan-pelan gitu. Mulai cuci. Kan adanya rumah tangga tuh yang diam-diam ada kan ya. Suami diam, istri diam, kiyome. Diam-diaman. Sabar Bu, sabar. Nah, sabar itu bukan diam-diaman juga. Suami diam, ibu diam, itu bukan sabar. Ibu mulai

0: Ayah, udah makan belum?
1: Naon nanya-nanya dahar segala. Di meja ge udah naon. Mulai.
0: Sabar. Ayah, aku gorengin telur ya.
1: Mesem kan?
0: Udah ibu gorengin telur. Disiapin tetep we. Hati teh meni
1: Ini ayam lari, kok sudah jelma kan ini?
0: Nah hati, nah hati.
1: Tapi ibu teh, ya Allah, kalau bukan inget ke Allah mual,
0: itu enggak? Ke anak, kan suka adanya kesel-kesel ke anak.
1: Itu meni budak saha.
0: Budak ibu lah, budak saha.
1: Kesel.
0: Sabar. Nah baru bu, ini lihat. Biasanya orang kalau kurang sabar dengan taatnya, kalau orang kurang sabar dengan maksiat, ujungnya nanti Allah kasih musibah dalam hidupnya tuh. Ibu sholatnya lalai, misalnya maksiat sering, biasanya yang ketiga tuh dikasih musibah. Ayo weh, sakit ekonomi, perasaan sempit, hidup gundah gulana gitu. Jadi yang perlu diperbaiki bukan sabar pada musibahnya, tapi mungkin sabar dalam taat dan meninggalkan maksiatnya yang harus dikencengin. Makanya kalau bunda mau rumah tangganya lebih baik, perbaiki hubungannya sama Allah. Sholat, sedekah, ngaji, taklim. Mohon doanya nanti insya Allah kita Asakina akan buka kelas namanya Tahsin dan Tadabur. Jadi ada kelas tahsinnya, memperbaiki bacaan, dan nanti ada tadabur, memahami tafsir dan isi Al-Qur'annya. Tahsinnya akan diisi oleh guru-guru di Asakina, tadaburnya nanti akan diisi sama Ustaz Hilman. Nanti tempatnya insya Allah di Majelis AA di Bogor Baru. Nanti insya Allah kita ketemu di Bogor Baru. Nanti untuk ibu-ibu yang daftar tahsin dan tadabur, kita akan bahas kayak begini ngajinya. Ada ayat kita bahas. Seru gak? Asik gak? Dibahas per ayat, per kata. Jadi biar bisa panjang memahaminya. Insya Allah. Jadi pada akhirnya belajarlah terus jadi wanita sabar. Karena sabar tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan siapa? Kemampuan kita untuk bersabar. Insya Allah. Perbaiki semuanya, siap? Lebih rajin gajinya, siap? Lebih semangat talimnya, siap? Jaga sholatnya, siap? Ngaji Qurannya, semangat, siap? Infak sodakonya diperbanyak, siap? Insya Allah. Siapa yang dekat sama Allah, maka Allah akan dekatkan dia dengan segala kebaikan. Amin. Insya Allah. Terakhir kita akan doa sama-sama. Angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Di awal kita berdoa, di tengah diisi doa, dan di akhir kita sempurnakan dengan doa. Insya Allah semua doa-doa kita Allah kabulkan. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, tidaklah kami keluar dari masjid ini kecuali kami semakin disayangi oleh-Mu, semakin dicintai oleh-Mu, semakin diberkahi oleh-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepada-Mu. Ya Allah, maafkan kami. Tubuh ini banyak dosa, ya Allah. Mata pernah melihat yang haram, istighfar. Lisan pernah berbohong, istighfar. Lisan sering menghina orang lain, istighfar. Lisan sering membicarakan aib orang lain, istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram, istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami, istighfar. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah makan minum yang haram, istighfar. Ya Allah, maafkan kami sering melalaikan sholat, istighfar. Sering mengakhirkan sholat, istighfar. Ya Allah, maafkan kami jarang baca.

0: Menyakiti hati orang itu.
1: Istighfar, jika orang tua kamu masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tua orang tua kami, ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, maafkan kami, banyak dosa di rumah tangga kami, istighfar. Ya Allah, maafkan kami, belum jadi istri yang baik di rumah tangga, istighfar. Pernah membangkang kepada suami, pernah meninggikan suara di depan suami, sering melawan kepada suami, sering jengkel kepada suami, istighfar. Ya Allah, ampuni dosa suami kami. Jika suami kami belum jadi suami yang baik, ya Allah, mampukan kami lebih sabar mendampingi suami kami. Anak-anak, ibu yang punya anak, ya Allah, maafkan kami belum jadi ibu yang baik. Hadirkan wajah anak-anak, lihat wajahnya. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bikin dosa sama anak-anak kami. Kurang sabar, kurang ikhlas, kurang ridho. Ya Allah, ya Allah, perbaiki hidup kami, ya Allah. Kuatkan lagi kami melangkah dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, terimalah pengajian kami hari ini. Terimalah doa-doa kami hari ini. Ya Allah, sepulang dari sini, lembutkan hati kami, tenangkan hati kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki keadaan kami, ya Allah. Perbaiki keadaan rumah tangga, istiqomahkan ibadah kami, sampai kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kuatkan syukur kami, kuatkan sabar kami, makin ridho hati kami, dan semakin ikhlas hari-hari kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
2: Jika Anda diberikan ujian oleh Allah, itu artinya Anda mampu mengatasinya, karena Allah tidak akan mungkin menurunkan ujian pada yang tidak mampu. Silakan cek, mau ujian ringan, Anda mampu. Allah, Anda ujian berat, pasti mampu. Sangat berat, Anda mampu. Jadi kalau Anda mendapatkan ujian sampai malam ini, misal Anda punya masalah, masalahnya berat, itu tandanya cuma Anda yang mampu, yang lain tidak mampu. Makanya yang lain tidak diikuti, cuma Anda. Tidak diberikan pada Adi Hidayat, tidak diberikan pada si Bulan, tapi pada Anda, karena Anda yang dianggap mampu. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda tidak yakin dengan diri sendiri? Makanya ketika seseorang dipercaya oleh Allah, dia akan bahagia. Anda dipercaya oleh Ustaz saja gembiranya luar biasa. Kenapa Anda tidak gembira ketika dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak usah

0: sungguh, kata Allah, jumlah bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah itu dalam ketentuannya, di kitabnya, itu ada 12 bulan. Di setahun ada 12 bulan. Pernyataan setahun ada 12 bulan, Bapak Ibu kiranya akan sulit menemukan di kitab manapun kecuali di Quran. Setahun 12 bulan. Dan kalimat bulan di dalam Quran yang menunjuk pada waktu disebut dengan syahrun itu, syahrun, jadi ada bulan dalam bentuk fisikal, itu disebut dengan qamar namanya. Jadi kalau qamar itu fisiknya, ya, alhamdulillah, qamar fisiknya. Misal Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya, Yunus ayat ke-5 itu, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Dan pernyataan ini pun cuma di Quran. Kitab lain tidak ada. Ya, kitab lain tidak ada. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu benda fisiknya. Tapi kalau hitungan waktunya, yang dalam 4 pekan itu, 29 atau 30 hari itu disebut dengan syahrun. Nah, kata syahrun di Quran itu terulang sebanyak 12 kali. Ya, di setahun ada 12 bulan, bulannya disebut dengan syahrun, ya, secara waktu. Kemudian kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali. Insyaallah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu ditetapkan oleh Allah sejak mulai mencipta langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi akan sebegitu. Ya, jumlahnya 12 bulan dalam setahun. Baik. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 nanti yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram. Ya, bulan al-haram. Hati-hati ya, bulan haram al-haram, ya. Apa 4 bulan ini? Nanti ditafsir kemudian di hadis Al-Bukhari. Ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 3197. الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, waktu itu akan terus berputar beredar, tidak akan kembali. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi Anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, Anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti, ya. Demikian Allah sudah menetapkan, ya, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu, ya. Makanya kalau Anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa, apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal as innal insana lafi sungguh, kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore, ya, ingat. Asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut dengan asr. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu, ya. Oh, hati-hati, ya. Jadi yang tidak beriman itu ruginya menggunakan waktunya, karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, Anda bayangkan misalnya, orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah, misal, walaupun dia belum balik. Ya, menghafal Quran, Masya Allah, dia sudah ke masjid, misal. Ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau Anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua, selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah. Nah, bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman. Dunia terhenti, selesai. Motor tidak ikut, mobil tidak ikut, rumah terhenti, semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut, selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas. Nah, makanya orang yang tak punya iman rugi semua kehidupannya. Rugi, ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya, wa amilus salihat. Karena ketika Anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran, di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya. Wa
1: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا.
0: Tidak cukup sampai situ.
1: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
0: Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik, bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda, karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi, ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Nah, kata Nabi SAW, sejak mulai diciptakan itu Allah sudah tetapkan waktu tidak akan kembali. Yang paling menarik,
1: as-sanatu 12 syahran, setahun ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atul hurum, ya. Dari 12 bulan ini 4 bulan hurum. Apa saja? Thalatha mutawaliya, tiga berurutan. Dzulqa'dah,
0: ya, ingat bukan Dzulqa'dah, ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah.
1: Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, bukan Muharram, Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Teman-teman, Al-Muharram. Yang keempat, Rajabul Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, bukan Jumadi, bulan Jumada dan Sya'ban. Ya, apa yang harus kita lakukan di bulan Haram ini? Lanjutkan ayatnya At-Taubah 36 itu.
0: Fada tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali, kata Quran, ingat bentuknya nahi. Nahi itu larangan. Kalau sudah dilarang berarti sama hukumnya dengan larangan yang lainnya. Jangan dekati zina, jangan mabuk, jangan tinggalkan sholat, jangan ria. Ini jangan Anda zalimi diri Anda di bulan itu dengan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Ya. Maka coba kita berlatih, berevaluasi diri di awal bulan ini untuk bisa bermuhasabah.
1: Ya, coba tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat.
0: Ya. Karena ini perintah Allah dalam bentuk larangan. Kemudian menjadi fitrah dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan, ya. Orang jahiliyah saja, bahkan sebelum datang Nabi, itu kalau punya, sudah sampai ke bulan Al-Hurum, yang 4 bulan ini, mereka punya kesepakatan bahkan yang tak tertuliskan. Tindakan kriminal terhenti. Yang biasa bertempur, gencatan senjata. Biasa berperang, selesai di bulan itu. Bulan itu aja. Ya. Kalau ada yang mau berkelahi, tidak dilakukan. Kalau ada yang ngolok-ngolok, nanti saya balas setelah selesai bulan haram, saya balas lagi. Ini unik tuh, sebulan enggak tuh, ya. Biasa mabuk, masya Allah. Pokoknya semua keburukan tuh mereka hentikan, ya, selama bulan haram. Anda bayangkan, orang jahiliyah saja yang diutus Nabi untuk memperbaiki akhlaknya di bulan-bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Masa Anda yang sudah dikeluarkan dari jahiliyah kembali ke masa jahiliyah? Orang jahiliyah pun tidak melakukannya, ya. Orang jahiliyah di bulan haram mereka meninggalkan perbuatan buruk. Maka Anda yang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam serta nabinya masih melakukan perbuatan buruk, maka lebih daripada jahiliyah. Ya. Karena itu dimulai di hari ini, coba kita lihat, ayo kita mulai tepikan, coba dicek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mata ini sejak diberi kesempatan melihat sudah berapa maksiat dilakukan. Setidaknya hari ini coba Anda tahan, besok kemudian Anda tahan, kemudian Anda tahan, biasakan lihat yang baik-baik. Ya. Masih ingat fungsi mata apa? Oh, ibu lebih baik melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Kalau melihat, hewan pun melihat. Kucing pun melihat. Mana ikan punya saya, mana ikan punya tuan saya. Tapi dia tidak bisa bedakan saat akan memakannya. Ya. Baik, ya? Manusia beda. Manusia beda. Lihat yang baik-baik. Yang tidak baik, jangan lihat. Katakan yang baik-baik. Yang tidak baik, diam aja kalau nggak bisa berkata yang baik. Ya. Demikian sampai ujung kaki.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membolak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
1: Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

kebal. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajah wajian ladhi patara salawati wal hadifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamat billahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid, zuhur sempurna, contoh. Sudah ke warung minum, bukan di masjid, makan segala macam. Sampai ke rumah, yaitu ditapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami nggak sembahyang, aku sembahyang di warung, di rumah, makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya ada makabah, karena kemungkinan ini juga indah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang syarat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

katakan sembahyang bisa. Kalau kayak cacat menjadi mbah itu bisa kisahnya. Namun di baju memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najis ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa itu ada. Kerusakan

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan mahanda. Masalah

Jakanya sengaja betah, tapi berhubung lupa kada betah. Sebenarnya lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Sengaja betah itu. Hingga rukuk itu tidak jalan. Perhatian sujud sadar. Aku belum rukuk, belum berdiri. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oke, tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahut awal, orang man kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam aku merasa tidak asa apa. Imam ragu-ragu, padahal membujur apa? Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum. Sembahyangnya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi. Maka nama ikut, mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, aku dalam suku sahwi. Masukur sahwi. Tinggal sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau rakan suku sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak bersalam karena tadi ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku sahwi. Dua kali suku sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tampan yang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat kemarin.

kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jari sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.

Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid, niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apa ini. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, hal ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin, jamaah salat zuhur di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin menyampaikan bahasan tentang mengikuti mayoritas. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dalalatin fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaykum bis-sawadil a'zam, yang artinya sesungguhnya umatku la tajtami'u ala dalalah, tidak akan bersepakat, berkumpul, berbareng-bareng dalam kesesatan. Fa idza ra'aytum ikhtilafan, maka apabila kalian melihat adanya perbedaan pendapat, fa 'alaikum, maka wajib bagi kalian bisawadil a'zam untuk berpegangan kepada as-sawadul a'zam. Jadi kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bakal terjadi bersepakat secara menyeluruh, bersepakat dalam kesesatan. Kalau sekedar kelompok mungkin bisa, kelompok di sana sepakat dalam kesesatan, kelompok di sini juga sepakat dalam kesesatan. Misalnya, ambil contoh, ada kelompok yang mengatakan bahwa tujuan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kita ingat kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat agar kamu ingat kepadaku. Kemudian kelompok ini memahami bahwa bagi orang yang sudah bisa ingat kepada Allah tanpa sholat, berarti tidak perlu sholat. Kelompok ini kemudian mengajak orang lain, sudahlah gak usah sholat, kan kalian sudah ingat Allah tanpa sholat, berarti sholat sudah gak perlu lagi. Nah, ini berarti ada kelompok

0: sepakat, tapi bukan dalam kebenaran. Biasanya yang semacam ini nggak bakalan lama, artinya ada trennya, dan juga nggak bakalan mencapai mayoritas. Memang ada kelompok-kelompok yang semacam itu. Ini contoh. Dan mungkin di antara yang hadir ini juga pernah ada yang dengar masalah ini. Saya punya tamu. Singkatnya dia mengatakan begini. Saya Pak Kiai, alhamdulillah bisa meninggalkan sholat dengan tenang. Saya katakan, berarti hebat sampean. Bisa tidak sholat tapi tenang. Padahal banyak orang yang sudah melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, masih juga belum tenang, padahal dia lagi mencari ketenangan. Ini sampean bisa meninggalkan sholat dengan tenang, berarti sampean hebat. Tolong dong saya ajari caranya bagaimana. Kemudian dia berkisah, dulu di pesantren itu bahkan sampai dipaksa-paksa sholat, dan dia lakukan karena memang dipaksa. Dan dia juga merasa kehilangan, apabila tidak sholat satu waktu saja itu rasanya gundah gelana. Tapi kemudian setelah melalui proses, menurut dia, meditasi, akhirnya bisa menemukan jalan bagaimana kita bisa tenang tanpa melakukan sholat. Kemudian ketika, kenapa waktu itu mau ikut pengajian, padahal isinya berbeda dengan yang sudah dia yakini. Dia mengatakan, pernah datang kepada Ustaz, tiap kali menyampaikan tentang orang bisa sholat, apa bisa meninggalkan sholat dengan tenang, selalu dikafirkan, selalu disesatkan, tidak pernah ada yang mengatakan hebat seperti sampean. Tapi akhirnya saya tahu bahwa ternyata apa yang saya yakini, bahwa orang kalau sudah ingat kepada Allah tidak perlu sholat, itu keyakinan yang salah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Tuhan, itu pun masih melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Iwa dan saudara rahimakumullah, kembali bahwa umatku tidak akan berkumpul, tidak akan mengelompok dalam satu kesesatan. Ini secara keseluruhan tidak akan. Tetapi kalau kelompok per kelompok, ada kemungkinan. Ada satu kelompok yang merasa paling benar, sehingga kelompok lain dianggap bukan belum benar, malah tidak benar, dan bahkan karena dia sudah tidak seperti kelompoknya, berarti masih najis, maka ketika orang itu datang ke rumahnya, bekas duduknya dicuci. Ada kelompok begitu. Menghadapi semacam ini, sekali lagi ingin kami sampaikan, tidak perlu dikatakan sesat, tidak perlu dikatakan salah. Tapi coba memakai bahasa lain, misalnya itu kurang tepat di dalam memahami, misalnya semacam itu. Atau coba baca lagi buku-buku yang lain. Satu lagi, pernah ada orang bertanya kepada saya, ada sebuah doa yang bunyinya begini, Dojang Nabi, Dojang Nabi, inginlah aku bersama. bersama dengan Allah di mana aku berada, aku berada. Orang itu menanyakan, karena itu saya ajarkan sebagai wirid, orang itu menanyakan, kenapa kita memanggil-manggil Nabi yang sudah meninggal? Kan tadi ujung Nabi, inginlah aku bersama, itu kan? Nabi sudah meninggal, kok dipanggil-panggil? Kebetulan dia mau haji tahun depan, jadi maaf pertanyaan sampean enggak saya jawab. Nanti sampean haji dulu, nanti insya Allah pulang haji ada jawabannya. Nah, dia haji, alhamdulillah pulang enggak mau nanyakan itu lagi. Kenapa? Karena ternyata dia saksikan di Masjid Nabawi, di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang menyatakan assalamu alayka ya nabi Allah, assalamu alayka ya habib Allah, assalamu alayka ya, yang semuanya itu maknanya kedamaian untukmu wahai nabi. Ini kan berarti mengajak bicara sama nabi padahal nabi sudah meninggal. Jadi tidak perlu dijawab karena menyaksikan sendiri, akhirnya dia mau menerima. Kembali kepada hadis ini bahwa kita itu diperintahkan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berpegang berkehidupan agama, peganglah as-sawadul azam. Ketika ada beda-beda, tetap pegang as-sawadul azam. Apa maknanya as-sawadul azam itu? Imam As-Sindi mengatakan as-sawadul azam huwa al-jama'ah al-kathirah fa'inna ittifaqahum aqrabu ilal ijma'. Yang artinya, yang dimaksud dengan mu'azam azam itu ya kelompok yang banyak, kelompok yang besar. Karena ketika mereka bersepakat, karena kelompoknya besar, lebih dekat kepada kebenaran. Itu pesan dari Imam As-Sindi. Jadi kita dalam kehidupan beragama memang baik melalui TV, melalui majalah, bahkan melalui apa yang disebut dengan pengajian-pengajian kelompok, itu akan kita jumpai berbagai-bagai. Ada yang ekstrim mengatakan hanya kami yang benar, yang lain salah. Ada yang agak moderat kemudian mengatakan kami ini benar, tapi yang lain juga mungkin benar. Nah, di situ ketika melihat yang beda-beda, maka kita lihat mana yang pengikutnya paling besar, itu yang kita ikuti. Ini Nabi yang memerintahkan, bukan saya. Kemudian berikutnya adalah Imam As-Suyuti mengatakan ay jama'atun nas wa mu'dhamuhum alladzina yajtami'unahu ala sulukil manhajil mustaqim. Yang dimaksud dengan as-sawadul azam adalah kelompok manusia dan mayoritasnya yang mereka berkumpul tetap dalam jalan yang lurus. Artinya kalau kemudian pemimpinnya mengatakan kamu begini, mereka kemudian mengkaji yang diminta oleh pemimpin ini sesuai dengan Quran hadis atau tidak. Kalau enggak sesuai, no way. Itu gin, ketika memahami Quran dan hadis, tidak kemudian dengan cara pemahaman sendiri, tetapi berkonsultasi dengan orang yang dianggap mumpuni dalam memahami Quran dan hadis. Oh, kalau kita memahami sendiri padahal kita tidak punya kompetensi, ya bisa berabe, tanya kepada yang lebih alim. Kemudian selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan, bahwa yaitu ala an-nawi yang bagi al-amal biqaulil jumhur. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwa seyogianya umat itu mengamalkan pendapat mayoritas. Jadi di dalam buku fikih perbandingan biasanya disebut begini, ikhtalafal ulama fi hakada hakada wa zahaba jumhur hakada wa qila hakada. Yang maksudnya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mayoritas mengatakan begini, tapi imam ini mengatakan begini. Maka ikutlah kepada yang mayoritas supaya ilmu kita bermanfaat. Pada suatu saat keadaan tertentu boleh memakai yang minoritas supaya mudah di dalam mengamalkan agama. Kemudian Imam Al-Munawi mengatakan, ilzamu mutaba'ati mutaba'ata jamahiril muslimin fawal haq al-wajib wal fard as-sabit alladhi la yajuzu khilafu faman khalafa mata metatan jahiliyah. Imam Munawi mengatakan bahwasanya kita wajib mengikuti kelompok umat Islam yang besar, yang mayoritas, dan itu merupakan kebenaran yang wajib untuk diikuti, yang tidak boleh kita berbeda. Kalau bahasa ini nulayani, barang siapa yang berbeda dengan pendapat jumhur, maka apabila dia meninggal, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Saya katakan bisa jadi karena kalau kebetulan kelompok yang diikuti itu kelompok yang mengajarkan agama tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama mayoritas, itu mendekati kepada kesesatan. Maka bisa jadi mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, ibu dan saudara rahimakumullah, kemudian sebagai penutup, saya kembali kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, itsnani khairu min wahid. Dua lebih bagus daripada satu. Wa tsalatsa khairu min tsain. Tiga lebih baik daripada dua. Wa arba'a khairun min thalatha. Empat lebih baik daripada tiga. Artinya semakin banyak, semakin lebih baik. Ini Kanjeng Nabi yang bersabda. Kemudian berikutnya, fa alaikum bil jamaah fa inna Allah azza wa jal lai yajma ummati illa ala hudan. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya maka kalian wajib mengikuti kelompok besar karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu badan saudara rahimahullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup dengan doa la hadina wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima.
1: Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na fi ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa 'alanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Anda ingin mengamalkan satu amalan dan banyak amalan lain mengikuti, satu amalan yang lain ikut. Satu amalan mendayung satu amalan, dua tiga amal mengikuti. Apa amalannya? Rumus nabinya puasa. Karena dengan puasa, yang lain akan ikut. Anda kalau tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Anda kalau tidak puasa, jarang baca Al-Quran. Tapi kalau sedang puasa, ada dorongan baca Al-Quran. Anda tidak puasa, itu di depan ada yang minta, belum tentu dikasih. Tapi saat Anda sedang puasa, yang tidak kelihatan mata pun Anda catat. Cek saat Ramadan, bukankah fakir, miskin, yatim, Anda tulis, Anda cari. Dan hebatnya, orang puasa itu akan cenderung untuk meninggalkan maksiat. Dia tekan. Saat sedang puasa, dikelaksonin orang, bisa marah. Dicela, bisa membalas. Tapi saat sedang puasa, Anda bisa tahan semua itu. Minimal, takut batal puasanya.
3: Masuk tanggal 1 Muharram, tradisi kita mengingatkan, ini tak pernah dibuat Nabi. Siapa yang memperingati 1 Muharram tak pernah dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Orang ini sekarang banyak terjebak pada label nama. Peringatan 1 Muharram tak boleh, bid'ah, bolehlah, buang kata peringatan itu. Apa buat? Ngaji Muharram, ngaji hijrah. Peringatan maulid Nabi tak boleh, bid'ah. Okey, ngaji sirah sejarah Nabi, isinya itu-itu juga. Isinya baca Quran, kata sambutan, pengajian, tanya jawab, selesai.
4: Bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allahi ayukafiru sanata lati qablah. Aku berharap dengan puasa di satu di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Tentunya dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak. Tidak mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus lihat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia. Maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya buka. Nah ya, jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya.
5: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bank Kaltimtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttalin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdon Ditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah yang telah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, diantaranya adalah kegiatan Pawai Obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran lomba lari, lomba reking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang tenan-tenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabat.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah.

meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah anda apa itu wara? Kata yang sederhana, namun jika sifat ini dimiliki, maka seseorang akan mendapatkan banyak kebaikan. Wara secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Para ulama sering memaksudkan wara dalam hal meninggalkan perkara syubhat dan perkara mubah yang berlebih-lebihan, juga meninggalkan perkara yang masih samar hukumnya. Mari kita lihat sejenak mengenai sifat wara ini. Pendengar, mengenai keutamaan sifat wara telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, yang artinya keutamaan menuntut ilmu itu lebih dari keutamaan banyak ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan nasihat berharga kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkarun nas, wa hibba lin nas ma tuhibbu nafsik takun mu'minan, wa ihsin jiwara man jawarak takun musliman. Waqil dhahik fa inna kasrat dhahik tumitul qalba. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Sangat sederhana sekali apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim mengenai pengertian wara. Beliau cukup mengartikan dengan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Salikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun makna wara dalam satu kalimat, yaitu dalam sabda beliau, di antara kebaikan Islam seorang yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini dimaksudkan untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, yaitu mencakup perkataan, pandangan, mendengar, bertindak anarkis, berjalan, berpikir, dan aktivitas lainnya, baik lahir maupun batin. Hadis tersebut sudah mencukupi untuk memahami arti wara. Sahal At-Tursuri berkata, seorang tidaklah dapat mencapai hakikat iman hingga ia memiliki empat sifat. Yang pertama, menunaikan amalan wajib dengan disempurnakan amalan sunnah

Yang kedua, makan makanan halal dengan sifat wara'. Yang ketiga, menjauhi larangan secara lahir dan batin. Dan yang keempat, sabar dalam hal-hal tadi hingga maut menjemput. Dan lihatlah juga bagaimana sikap Imam Nawawi rahimahullah dalam menyikapi apabila ada keraguan-keraguan dalam masalah suatu hukum halal ataukah haram. Beliau berkata dalam syarah Sahih Muslim, فَإِذَا تَرَدَّدَ شَيْءٌ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي نَصٍّ وَلَا إِجْمَاعٍ اجْتَهَدَ فِي الْمُجْتَهِدِ فَأَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ فَإِذَا أَلْحَقَهُ بِهِ صَارَ حَلَالًا وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ خَالٍ عَنِ الِاحْتِمَالِ الْبَيِّنِ فَيَكُونُ الْوَرَعُ تَرَكَهُ وَيَكُونُ دَاخِلًا فِي قَوْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَأَرْضِهِ. Jika muncul keraguan-keraguan akan halal dan haramnya sesuatu, sedangkan tidak ada dalil tegas, tidak ada ijma atau konsensus ulama, lalu yang punya kemampuan berijtihad, ia berijtihad dengan menggandengkan hukum pada dalil, lalu jadinya ada yang halal namun ada yang masih tidak jelas hukumnya, maka sikap wara' adalah meninggalkan yang masih meragukan tersebut. Sikap wara' seperti ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selamat dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Pendengar yang budiman, siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, lagi sangat terkenal karena banyak memiliki keutamaan dan sifat-sifat mulia dalam Islam. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji beliau dengan mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditimbang dengan keimanan penduduk bumi selain para nabi dan rasul, maka sungguh keimanan beliau lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi. Kisah berikut ini menggambarkan tingginya keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan besarnya kehati-hatian beliau dalam masalah halal dan haram. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berupa harta atau makanan, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari budak tersebut membawa makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau, apakah anda mengetahui apa yang anda makan ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu balik bertanya, makanan ini dari mana? Budak itu menceritakan, dulu di zaman jahiliyah aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seorang yang datang kepadaku, padahal aku tidak bisa melakukannya dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan hadiah kepadaku makanan yang anda makan ini. Setelah mendengar pengakuan budaknya itu, Abu Bakar segera memasukkan jari tangan beliau ke dalam mulut, lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Pendengar yang budiman, kisah ini menggambarkan tingginya ketakwaan dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga anggota badan beliau dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal, dan inilah aplikasi dari sifat wara' yang sebenarnya. Dan dari dua kisah mulia sahabat Abu Bakar As-Siddiq tersebut,
terdapat beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik. Pelajaran pertama, bahwa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan hanya terletak pada amal perbuatan anggota badan beliau, tapi karena sempurnanya keimanan dan ketakwaan di dalam hati beliau. Imam Abu Bakar bin Ayyashi, seorang ulama generasi tabi'in, mengatakan, "Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengungguli kalian dalam kebaikan dengan hanya semata-mata karena banyak berpuasa dan sholat, akan tetapi karena suatu kesempurnaan iman dan takwa yang ada di dalam hati beliau." Kemudian pelajaran yang kedua, berhati-hati dalam masalah halal dan haram mencerminkan ketakwaan seorang hamba. Karena dengan sifat ini, kebaikan agama seorang akan selalu terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Faman ittaqa syubhat faqad istamara 'ala dini wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, belum jelas status halal atau haramnya, maka sungguh dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang samar tersebut, maka berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Pelajaran yang ketiga, termasuk bentuk penerapan sifat wara', adalah tidak memakan makanan dan menerima pemberian dari seseorang yang diketahui dengan yakin bahwa hartanya bersumber dari penghasilan yang haram, kecuali jika dia punya sumber penghasilan lain yang halal. Maksudnya hartanya bercampur dengan yang haram. Kemudian pelajaran yang keempat, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin, an-naru awla bih." Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dan neraka lebih layak baginya. Kemudian pelajaran yang kelima, pendengar, haramnya dan tercelanya praktek perdukunan dalam segala bentuknya, serta larangan mendatangi apalagi mempercayai para dukun dan tukang ramal. Karena hal ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan bisa membawa kepada kekafiran. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ata arrafan fasalu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib termasuk dukun dan tukang sihir, kemudian bertanya tentang sesuatu hal kepadanya, maka tidak akan diterima sholat orang tersebut selama 40 malam atau hari. Pelajaran yang keenam, maksud praktek perdukunan dalam kisah ini adalah meramalkan kejadian yang akan datang tanpa adanya bukti-bukti yang membenarkan. Ini termasuk perbuatan yang membawa kepada kekafiran, karena perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan pelajaran yang terakhir, yaitu upah
atau harga dari pekerjaan yang dilarang dalam agama adalah haram dan tidak boleh dimakan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil qalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing, upah dari pelacuran, dan upah atau hadiah dari praktek perdukunan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai sikap wara' kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang memiliki sifat wara' dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPI Jakartim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islam Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Baitul Muttaqin rahimakumullah. Ada satu ucapan Nabi yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita ini. Beliau mengatakan, hidup saya di dunia ini ibarat orang yang sedang beristirahat sebentar di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanan. Dan itu sejalan dengan ucapan Nabi kepada sahabat mudanya, putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, sambil memegang pundak sahabat mudanya itu, Nabi berpesan, "Kun fid dunya gharif aw abiri sabil." Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing. Orang asing, tempatmu di dunia itu bukan tempatmu yang sebenarnya. Tempatmu di tempat yang lain. Atau orang yang sedang sekedar lewat di perjalanan. Itulah gambaran kita hidup di dunia. Sangat pendek jika dibandingkan dengan perjalanan berikutnya yang begitu panjang. Ini dari sisi waktu. Karena perjalanan berikutnya itu diawali dengan masa transit yang kita tidak tahu berapa lamanya. Dan kita hidup di sana. Namanya alam barzah. Nabi Adam masih ada di alam barzah itu sampai sekarang. Dan kita tidak tahu kita berapa lama nanti di alam barzah. Belum sampai pada proses yang panjang, padang mahsyar, semuanya diadili. Siapa giliran awal melewati siratal mustaqim? Yang di dalam lewatnya itu ada orang yang mudah lewat, ada orang yang sulit, ada yang selamat, ada yang jatuh ke neraka. Begitu pada mahsyar yang mengadili semua manusia yang pernah hidup di dunia, kita bisa bayangkan berapa lamanya. Dan Nabi mengatakan ada orang yang sangat tersiksa di sana karena kesalahannya memanfaatkan hidup di dunia yang pendek. Sampai-sampai keringatnya bisa mendekati telinganya. Karena begitu dahsyatnya dia lupa kalau dirinya telanjang. Sesama mereka yang kesulitan tidak memperhatikan dirinya telanjang dan temannya telanjang. Kenapa? Karena persoalan besar sedang dihadapi. Perhitungan pertanggungjawaban hidup di dunia sedang jalan. Baru nanti melewati surat al-mustaqim, nanti giliran masuk surganya Allah, atau transit dulu sementara di nerakanya Allah. Kenapa saya katakan transit?
Karena Nabi mengatakan, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang paling utama, itu nanti pasti masuk surga. Hanya saja ada transitnya, karena orang yang masuk surga itu orang yang sudah disucikan atau yang suci, dicuci dulu. Jadi kalau membandingkan hidup kita di dunia dengan proses yang panjang itu, itulah Nabi mengatakan, saya sebenarnya seperti orang mampir sebentar di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan. Atau kepada Umar, Abdullah bin Umar, dia katakan, seperti sekedar engkau melintas dalam perjalanan. Dunia bagimu gharib, Anda sekedar merantau, bukan tempatmu semula. Itu satu keyakinan. Kita yakini itu. Kenapa? Karena dari Nabi. Tetapi Allah juga selalu memberikan perbandingan-perbandingan yang menarik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagi kamu kehidupan yang akhir lebih baik dari yang pertama. Bagi kalian hidup yang di akhir yang kedua lebih bagus dari yang di dunia yang pertama. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa dunia itu ibarat penjara bagi orang beriman. Surga bagi orang kafir, itu ungkapan. Saya tidak tahu ungkapan ini apakah ungkapan ulama, tapi dalam hadis saya belum temukan. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu ibaratnya penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Maknanya adalah sesukses apapun kita di dunia, berbahagia bagaimanapun kita di dunia, dan nikmatnya Allah kita dapatkan di dunia, tapi jika dibandingkan dengan nikmatnya Allah di akhirat, perbandingannya antara dunia bebas dan neraka. Kita berbahagia, tidak sengsara. Tapi kebahagiaan dan kenikmatan di sana jauh lebih bagus dari di dunia ini. Karena itu nikmati dunia itu, karena memang diberikan oleh Allah. Tapi persiapkan diri untuk mendapatkan nikmat yang lebih bagus setelah meninggalkan dunia ini. Persiapkan diri supaya bisa di padang yang namanya alam barzakh, kita bisa hidup tenang, berbahagia. Proses pada mahsyar juga tidak kesulitan. Kita berada dalam naungan Allah. Satu-satunya naungan Allah. Satu-satunya naungan Allah, naungan Allah. Semuanya mudah. Tetapi bagi orang kafir itu surga. Maknanya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, sesulit apapun di dunia ini hidupnya, sesengsara bagaimanapun dia hidupnya ini di dunia, tapi karena dosa-dosanya dan kesalahannya, karena kekafirannya, kesengsaraan di dunia itu tidak seberapa. Nanti yang sengsara itu di akhirat. Itu mana ungkapan itu? Gak usah kita permasalahkan hadis sahih atau bukan. Tapi itu satu gambaran. Ayat lain mengatakan semacam sindiran. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Anda yang terlalu menenggelamkan diri dalam kesibukan dunia, sampai-sampai lupa mempersiapkan kepentingan akhiratnya. Bal tu'sirul hayatad dunya wa
wal akhirah. Tanpa Anda sadari, kehidupan akhirat itu khairun wa abqa, lebih bagus dan kekal. Sindiran bagi orang yang melupakan mempersiapkan dirinya menuju akhirat. Bapak ibu sekalian yang saya muliakan, karena itu yang kita perlukan adalah menyikapi hidup di dunia. Nabi mengatakan waktunya pendek dan bukan tempat yang sebenarnya. Dunia adalah transit. Di dunia kita menjalani hidup yang pertama. Karena hidup kita dan mati kita menurut Al-Quran adalah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat tahyakum, asalnya Anda adalah mayat. Mayat itu jasadnya ada, ruhnya tidak ada. Jasadnya ada, ruhnya belum masuk. Itu mati pertama dan hidup kedua. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kamu. Mati kedua, meninggalkan dunia ini, rohnya dipisah lagi. Itu namanya mati kedua. Jasadnya kembali ke tanah, tapi rohnya tetap terpelihara. Yang tempatnya hanya Allah yang tahu. Cuma kita kenal namanya alam barzah, mati kedua. Summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan kamu kembali, yaitu setelah ditiupkan sangkakala. Maka kita manfaatkan hidup yang pertama di dunia ini untuk memasuki hidup yang kedua di akhirat, yang kualitasnya bagus. Lah sikap kita semestinya bagaimana? Semestinya hidup di dunia berkualitas. Berkualitasnya pertama adalah kualitas iman. Rukun iman kita mantap. Ciri bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib, dan urusan iman itu adalah urusan ghaib. Apa yang namanya ghaib? Tidak disentuh oleh panca indera kita, tapi kita yakin dia ada. Ghaib mutlak adalah Allah. Ghaib yang lainnya adalah nisbi. Malaikat itu makhluk gaib, tapi di zaman Nabi malaikat itu tampak. Jibril datang dalam bentuk manusia yang sangat segar bugar, pakaiannya bersih, rambutnya hitam, menemui Nabi dan berdialog di hadapan para sahabat. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan kepada saya Islam. Sudah dijelaskan, dia mengatakan sadaqta bujur ikam, kamu betul sahabat-sahabat. Itu malaikat yang datang menampakkan dirinya. Malaikat maut yang mengambil nyawa kita, pada saat dia datang, dia menampakkan dirinya kepada kita. Kenapa? Karena gaibnya nisbi. Jin itu makhluk gaib, tapi sesekali bisa menampakkan diri. Tetapi Allah adalah mutlak gaib, gak bisa dilihat dengan mata kita, kecuali dengan mata hati. Nah, bapak ibu sekalian, keyakinan terhadap takdir yang kita jalani, yang kita pernah tidak pernah tahu takdir kita itu apa.
tidak ada orang yang tahu, kata Nabi, apa yang pasti dia bisa kerjakan besok. Kita boleh berencana hari ini, yang saya kerjakan itu besok, 1, 2, 3, belum tentu bisa kita pasti mengetahui mampu melaksanakan atau tidak. Mungkin ada halangannya. Tidak ada orang yang tahu, kata Nabi, kapan dia meninggal dan di mana dia meninggal. Apakah dia meninggalnya di Samarinda atau di tempat lain? Tidak ada orang yang tahu, terkecuali para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang guru sufi yang mengatakan, malam ini saya ngajar, tapi kamu keluar, lihat bintang. Kalau bintangnya begitu banyak dan cemerlang menarik, kamu masuk beritahu saya. Ternyata dia sudah tahu malam itu dia meninggal. Dia asyik mengajar, santrinya masuk. Guru, bintang di luar luar biasa bagusnya, indah sekali. Lalu dia katakan, itu waktunya saya meninggal. Dia masuk ke kamar dan meninggal. Itu wali, Pak. Kalau kita tidak ada, tidak yang tahu. Tapi mungkin tanda-tanda dikasih, tidak bisa diungkapkan. Oleh karena itu, mantapkan dulu keimanan ini. Karena warna hidup kita itu ditentukan oleh keimanan. Kalau keimanan kita mantap, hati kita bagus, hati kita lembut, nanti terpancar pada perilaku. Bagaimana kita bergaul, bagaimana bekerja, bagaimana menyikapi persoalan, itu pancarannya, itu pancaran yang bersumber dari kondisi hati. Dan kondisi hati itu kekuatannya adalah kekuatan iman. Jadi mantapkan iman itu dengan membersihkan semua kotoran-kotoran hati. Insya Allah itu kualitas hidup yang pertama, kekuatan iman. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman, yang berkualitas dibanding dengan yang tidak berkualitas. Yang pertama. Kemudian kita melihat petunjuk-petunjuk Nabi tentang bagaimana menjalani hidup yang bagus. Hidup yang bagus dan benar sudah ditunjukkan oleh Nabi. Karena itu pesan Nabi, selama kamu pegang Quran dan selama kalian memegang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lan tadillu abada, selamanya Anda tidak akan pernah salah jalan. Pegang teguh Al-Quran itu. Maka kita lihat juga Al-Quran. Pertama, kita menjadi manusia yang bagus di tengah-tengah pergaulan sesama manusia. Kepedulian sosial. Jangan hanya mikirkan diri sendiri. Pikirkan masyarakat ini. Pikirkan orang-orang yang perlu dibantu. Karena kualitas iman itu menjadi sempurna jika itu bisa dilakukan. Bila tidak, Nabi mengatakan imanmu tidak sempurna. Misalnya hadis sahih yang mengatakan Anda kenyang sepanjang malam di rumah Anda, dan Anda tahu bahwa ada tetangga yang kesulitan hidupnya, Anda tidak pernah mau memperhatikan. Itu Nabi mengatakan, la yu'minu, kamu belum beriman. Apa betul belum beriman? Makna di situ adalah belum sempurna, belum baik imannya. Iman kita ada, tapi belum diakui baik oleh Rasulullah.
menargetkan diri menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik itu kata Rasulullah adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Manusia yang baik adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya petunjuk Nabi adalah selama usia ini, setelah kita balik, kita harus memposisikan diri sebagai manusia yang baik, diukur dari segi usia. Jadi tadi sisi manfaat buat orang lain, sekarang dari sisi usia, Nabi mengatakan man tala umrahu khairun nas man tala umrahu wa hasuna amalahu. Manusia yang baik itu adalah siapa yang panjang umurnya, amalnya baik. Alhamdulillah kita yang hadir di sini rata-rata berusia sudah panjang. Kalau kita lihat umur kita masing-masing, rasanya hampir tidak

Tapi kita yang sedang duduk di sini menyimak pengajian ini tadi salat bersama, berapa umur kita sekarang? 50 ada, yang 60 ada, yang 70 ada. Karena saya usia saya 76. Dikasih oleh Allah badan sehat. Tapi patokannya itu, yang namanya manusia yang baik, kata Nabi, khairun nas man tala umrahu, siapa yang usianya panjang, wa hasuna amalahu, baik umurnya. Selama usia ini masih ada, badan kita sehat, kemampuan ada, potensi diri ada, manfaatkan semua potensi itu untuk mendapatkan kebaikan dan reda Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi, wasyarrun nas, manusia yang jahat itu, yang tidak baik itu, sama rumusnya tapi isinya beda. Man tala umrahu, siapa yang usianya panjang, dan tidak bagus amalnya. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita masuk pada rumusan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari manfaatkan potensi diri ini. Karena potensi kita berbeda-beda, Pak. Ada yang tenaganya kuat, bisa membantu yang lemah. Orang yang membantu yang lemah itu seperti menaikkan barang orang dalam kendaraan yang dia kesulitan mengangkatnya, itu orang baik. Begitu melihat orang kesulitan, tergerak spontan membantu, memanfaatkan usia yang ada. Karena potensi kita berbeda-beda, maka Nabi memberi perumpamaan. Perumpamaannya itu ada dua. Muslim yang benar adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu dalam pergaulan. Muslim itu sesungguhnya adalah al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain menjadi selamat dalam pergaulannya, selamat dari gangguan tangan atau perbuatan, dan selamat dari ucapannya. Muslim itu muslim. Artinya kalau ada di antara kita iseng mengganggu orang sehingga orang sangat terganggu, dan ucapan-ucapan kita banyak menyakitkan orang lain, berarti kita belum masuk kategori rumusan orang Islam. Walaupun kita beragama Islam, tapi rumusannya belum masuk. Man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang lain selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Perumpamaan lain yang ucapkan Nabi adalah al-muslimu kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Orang Islam itu, kata Nabi, seperti satu bangunan yang kokoh. Satu bagian memperkuat bagian yang lain. Lihatlah masjid ini. Semua bagian tersambung pada bagian yang lain dan saling mendukung supaya tegak dan kuat. Hilangkan satu tiangnya, dia rusak. Ada bagian atasnya yang dihilangkan satu, ini bisa roboh. Kita sekarang masuk awal tahun Muharram, identitas kita. Dan kita harus menampakkan kepada dunia Islam yang benar itu. Kalbunyan ya sudu ba'duhu ba'da. Maka kalau ada satu program yang kita lakukan untuk membangun kejayaan Islam,
kita bisa berpartisipasi sesuai dengan potensi kita. Tidak punya uang tapi punya tenaga. Ada punya tenaga tapi kadang-kadang tidak punya waktu. Yang tidak punya waktu karena sibuk urusannya sukses dan dunia bisnisnya, dia punya uang. Ada orang yang bisa mengorganisir kesamaan itu karena punya waktu dan punya kemampuan. Jadi prinsipnya hidup harmonis, bekerja sama, itulah orang Islam. Prinsip kedua. Yang ketiga adalah memanfaatkan kesuksesan di dunia, tetapi orientasinya untuk mencapai ridha Allah. Anda tidak boleh meninggalkan dunia, walaupun harus zuhud. Tidak dikuasai oleh dunia, tapi Anda harus menguasai dunia. Dalilnya di mana? Banyak pak dalilnya. Misalnya, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha.

syai'in alim. Al-Baqarah ayat 29. Allah menciptakan dunia ini, segala apapun yang ada di dunia ini untuk kalian semua. Ambil bagian itu. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana memanfaatkan itu untuk mencari reda Allah dan mempertanggungjawabkannya dalam cara memperolehnya dan cara memanfaatkannya. Nabi berpesan, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita harus menguasai dunia, mengambil manfaat dunia, tetapi kita tidak boleh disibukkan oleh dunia sampai kita

Tuhan yang kuat, silakan manfaatkan kuasa itu. Tapi tujuannya satu, sebagai modal untuk beramal atas dasar iman. Dan tujuan akhir kita tidak lain hanyalah ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa memberi manfaat yang besar kepada kehidupan dunia kita ini, menjadi satu bekal yang berarti untuk masuki perjalanan yang lebih panjang, dan akhirnya sampai kepada kampung halaman di mana Adam pertama kali ditempatkan dalam kehidupan yang bagus di surganya Allah. Kampung halaman kita di sana. Tapi untuk sampai ke sana perjalanannya berat. Selama iman kuat, amal saleh bagus, umur dimanfaatkan untuk mencari redanya Allah, insyaallah kita bisa sampai ke surganya Allah.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum gitu, di masjid makan segala macam, sampai ke rumah ya dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini jadi sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Pakaian yang kalau dilimparkan, merasa lindang kalau dilimparkan sembahyang bisa. Berbaju cocok menitimba situ, bisa kisahnya. Namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan, wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini, karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung, ini sandalnya nggak ada masa, ini ada. Tidak usah

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Ada membangun bahasa pada menentukan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka dia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang man kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam pun asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja sesungguhnya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: sahwi. Aku belum suku sahwi, masukur sahwi. Suku sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam, karena tadi ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suku sahwi. Dua kali suku sahwi, anggar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat suku sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
1: Sujud masalah kemalai. Salat itu dipaksa, setelah dipaksa maka akan terbiasa, setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta, kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan maka diri akan merasa.
2: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki, gak segampang orang-orang yang dalam keadaan gak ibadah. Allah gak adil, Umid. Allah adil, salah kalau ada yang bilang gak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
3: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
4: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
6: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
5: Lahu

0: miliknyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim.
0: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Ia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

0: Al-Rahim.
1: Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal, milik Allah, semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di antara kamu, dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.
1: Yunadunahum alam lakum ma'akum.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah.

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: ألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.

Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ghafur.
1: Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya. Dan banyak di antara mereka yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: menjawab Adzan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalati qa'imah, hadhihi sunnah Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa sharafa wa darajat al-aliyah ar-rafi'ah, wa ba'dallahu ma qama mahmudan illati wa anta tahmidih. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
2: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solat subuh wa solat al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yata'aqabuna berganti-ganti dan tidak

apapun yang bergonta-ganti mereka tidak ada hentinya dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh atau salat asr. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jika lagi salat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu.

Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tetapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal sengawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa bersama.

kemarin rahimahumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak salat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam mulai.

0: dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
1: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium klinik pertama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Katama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Katama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bank Kaltim Tara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttalin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdonditan. Dan selangkah selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran, lomba lari, lomba ranking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang penantenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat.
3: Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, Belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Ada makanan sedikit, antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. 5 tahun engkau dibesarkannya, 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang

0: untuk diamati dengan seksama. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas ditanyakan, kalau ada yang salah tulis, salah ketik, dan silahkan disampaikan supaya kita koreksi. Ya, tadi disampaikan ada kesalahan tulis, betul? Tadi sudah saya cek, itu yang biasa kita bacakan 79, tulis 179. Ya, dan bukan aib kalau kita mengoreksi kekurangan atau kesalahan untuk disempurnakan dan diperbaiki. Jelas ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini, mohon agak lebih fokus karena waktu kita sangat terbatas, jadi saya akan langsung fokus pada bahasan-bahasan saja. Kemarin sudah kita bahas jenis-jenis sholatnya, sekarang kita akan bahas caranya, sifat sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga hal yang akan kita bahas nanti pada topik ini. Hal pertama adalah terkait tentang cara penunaian sholatnya, seperti apa cara sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahajud, Anda tahajud, tapi apakah cara tahajud Anda sama dengan cara tahajud Nabi? Nabi tahajud, sahabat tahajud, mendapatkan keutamaan tahajud. Anda tahajud, tapi tidak dapat keutamaan tahajud, apa salahnya? Barangkali cara menunaikannya tidak seperti Nabi menuntun kita untuk menunaikannya. Ini yang bagian pertamanya. Bagian yang kedua kita akan bahas nanti putar bacaannya. Apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat menunaikan salat malamnya? Kalau surat-surat apa yang dibaca Nabi? Kalau panjang sepanjang apa? Kalau pendek sependek apa? Seperti apa kemudian kita bisa terapkan itu dalam keseharian kita sekarang? Paham bagian kedua ini? Baik, yang ketiga tentang khusyuknya atau kekhusyuan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa khusyuknya Nabi saat menunaikan salat? Apa dampak kekhusyuan itu bagi kondisi dan keadaan psikologis Nabi? Apa dampaknya pada pribadinya? Apa dampaknya pada aktivitas kegiatan dan setelahnya? Ya, nanti kita turunkan tiga hal ini dalam pembahasan kita siang ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk mengurai dan memahami sehingga kita bisa praktekkan dalam ibadah malam kita insyaAllah. Baik teman-teman sekalian, dalam pembahasan ini akan kita uraikan terkait dengan satu, jumlah rakaat. Cara ini, berapa rakaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat malamnya? Karena yang kita bahas kebiasaan Nabi, kan? Baik. Kemudian nanti kita turunkan lagi di bahasan pertama. Dari bahasan ini akan turun ke turunan-turunan yang dimaksudkan. Saya turunkan dulu dalilnya supaya mudah untuk dipahami. Pertama, Quran surah ke-17 yang sudah Anda tuliskan tadi, ayat 79 sampai ayat 80 terkait dengan tahajud, ambil satu contoh. Kedua, kita turunkan Quran surah ke-73 dari ayat 1 sampai ayat 20. Perhatikan, saya tuliskan sebentar antara ayat 1 sampai ayat 20. Saya tuliskan di sini ayat yang ke-6. Lalu saya berikan kotak di sini. Kalau saya kotaki seperti ini, artinya ayat ini langsung terkait dengan pembahasan poin-poin yang saya tuliskan. Jelas ya? Ayat 1 sampai ayat 20 di Quran surah 73 Al-Muzzammil berbicara tentang sholat malam. Dari 1 sampai 20 ini ada muqaddimah, motivasi bangun malam. Ada ajakan, dorongan sholat malam. Di antara yang paling penting terkait dengan topik kita ini ada di ayat ke-6 dan ayat ke-20. Paham? Baik, teruskan. Kemudian, ini saya garisi, kita hadirkan ke hadisnya. Hadis-hadis yang terkait dengan bahasan kita. Karena kita akan belajar tentang kebiasaan Nabi, maka tidak ada sumber yang lain kecuali dari hadis atau riwayat lewat sirah yang disampaikan pada kita. Satu, kita ambil hadis riwayat Muslim nomor hadis 749. Anda boleh cek di kitabnya, kalau berbeda nomor tidak ada masalah. Nanti lihat cetakannya atau pola penomorannya. Dia ada penomoran menggunakan penomoran nanti Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ada penomoran dengan Tarkim Dauli, penomoran versi internasional yang perbab. Yang penting hadisnya Anda temukan. Kadang-kadang beda cetakan, bisa beda nomor. Ya, tapi intinya kalau Anda menggunakan yang standar itu akan sama insyaAllah. Rawinya, periwayatnya dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian selanjutnya ambil hadis riwayat Al-Bukhari. Saya susun berdasarkan kepentingan pembahasan kita. Kalau riwayat sahihnya kita dahulukan Al-Bukhari, tapi kita urutkan berdasarkan kebutuhan topik kita. Nomor hadis 3569. Bisa didapati juga di nomor hadis 2008 sampai dengan 2010. Ini ditemukan juga dengan redaksi yang sama di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 738. Di nomor ini riwayat hadisnya nanti kita akan bacakan diterima dari istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi yang menyampaikan informasinya Sayyidah Aisyah. Geser ke sebelah sini untuk saya turunkan. Kemudian alternatif selanjutnya yang kita temukan di hadis riwayat HR, ini singkatan dari hadis riwayat Muslim. Kembali kita bisa ambil nomor hadis 764, 765 dan 767. Riwayat ini salah satunya juga bisa kita temukan di hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman Sijistani. Hafal 500 ribu hadis, bukan sekedar hafal tapi lisan pun hadis, bahkan hukum hadis. Kalau ditanya ini sahih, ini daif, ini hadisnya ini hadisnya itu. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak itu populerlah dengan sebutan Abu Daud, Abu Daud, Abu Daud. Mengarang salah satu kitab hadis dengan sunan. Sunan itu artinya kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih, disebut dengan sunan namanya. Misalnya Anda ingin cari tentang kitab fikih, hadis-hadis fikih, bagaimana cara salat Nabi, cara puasa Nabi, cari kitab sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, misalnya Sunan Abu Dawud, ya, dan seterusnya. Paham ya? Nanti ada jami, ada sunan, ada musnad, ada mu'jam, itu berbeda. Istilah ini mesti paham, karena tidak setiap sunan dalam setiap bidang ilmu istilahnya sama, beda. Nanti ada sunnah jamaknya sunan, dalam sirah beda, dalam hadis beda, dalam ilmu hadis bisa berbeda. Ya, bahkan dalam sejarah kita pun bisa beda. Ada Sunan Kalijaga, ya, Sunan Ampel, Sunan macam-macam. Sekarang ada Sunan Kalijodo, Sunan Kaliciliwung dan seterusnya. Ya, itu berbeda. Nomor hadis 1369. Periwayatnya adalah sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sekiranya ini cukup dulu untuk menguraikan bahasan kita. Bismillah. Sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita uraikan di pertemuan lalu akan pentingnya salat malam yang bisa mengangkat karir aktivitas kita, yang bisa menghadirkan penjagaan Allah dan bimbingan dalam mengawali aktivitas kita, yang bisa menghadirkan solusi dalam setiap kesulitan kita, bahkan bisa menghadirkan pertolongan langsung dari Allah setiap kita mengalami kesulitan dalam kehidupan, bahkan gangguan kehidupan. Di Anda yang ingin karirnya dipercepat oleh Allah, dibimbing Allah, dibebaskan dari kesulitan, dilindungi dari persoalan kehidupan, maka konsisten menunaikan sholat malam. Ini poinnya. Jelas ya? Daripada Anda mengejar hal yang tidak ada hubungan dengan hidup Anda, apa hubungan bola dengan membebaskan kesulitan Anda, dengan menghadirkan solusi dalam kehidupan Anda? Paham ya? Maka kita lebih kejar hal yang bermanfaat dibandingkan dengan hal yang sia-sia. Sekarang setelah paham semua itu, bagaimana cara menunaikan sholat malamnya? Saya agak cepat. Kita ambil pertama caranya dulu. Cara menunaikan sholat malam dari sisi jumlah rakaatnya. Kita buka hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749, riwayat Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya bacakan hadisnya dan tolong Anda fokus untuk memahaminya baik-baik. Baik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah menyampaikan, bima'na, perhatikan kalimatnya, salatul ini, salat malam itu. Masih ingat pelajaran kita tempo lalu? Kalau disebutkan salat malam bisa berarti qiyamul lail, bisa berarti tahajud, satu lagi apa? Witir. Baik, umumnya disebutkan pasti mencakup tiga hal ini. Salat malam itu, baik Anda tunaikan qiyamul lailnya, tahajudnya, atau Anda ingin gabungkan dengan witirnya, maka rumusnya kata Nabi, masna masna. Paling minimal, perhatikan cara memahaminya, cara menerjemahkannya. Paling minimal tunaikan dua rakaat. Dua rakaat, perhatikan. Dua rakaat masna. Please. Kalau ada bahasanya sekali, masna saja itu artinya dua. Jelas ya? Atau bisa yang kedua? Yang kedua, mohon maaf ibu, tahan napas sebentar ya. Misal, ada Quran surah keempat An-Nisa, ayat yang ketiga. Seorang yang ingin kemudian menikah setelah satu istri, diambil yang kedua. Maka Quran mengatakan masna yang kedua. Kalau dua itu isnin, jelas ya. Tapi kalau dua, yang dua melengkapi yang pertama, itu menggunakan masna. Kalau thani yang kedua, hadha ibni thani, ini anak saya yang kedua. Tapi kalau saya ingin katakan yang kedua ini melengkapi sifat yang pertama, maka saya katakan masna. Jangan senyum antum. Baik, tahan bu ya. Saya enggak bahas jauh-jauh. Saya cuma bahas kalimat aja ya. Baik, fokus sini, kita kembalikan lagi ke salat malam. Ya, ibu rajin salat malam, insya Allah terbebas dari persoalan. Kembali ke sini, masna artinya apa? Tunaikan salat malam itu bisa anda lengkapi paling minimal 2 rakaat. Tapi kalau kalimat masnanya diulang, misal masna, masna, itu artinya terus lengkapi dengan 2, terus lengkapi dengan 2. Paham? Dia bukan cuma 2 sekali. Kata Nabi, salatul layli, salat malam itu tunaikan paling minimal masna, lengkapi 2 rakaat. Masna, lengkapi lagi 2 rakaat. Wa idza khasyya ahadakumul fajr, dan jika anda khawatir menunaikan 2 rakaat ini akan tiba cepat waktu fajar. Di anda sholat 2 rakaat sampai anda mendekat kepada fajar. Ini fajar. Falyutirakatan wahidah, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Segera tutup dengan 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Kata Nabi, falyutir, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. Fokus, ini rumus pertama. Perhatikan baik-baik. Kata Nabi, tunaikan sholat malam minimal 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tapi jika anda khawatir tiba-tiba fajar diduga akan segera datang, tutup dengan witir berapa rakaat? 1 rakaat. Baik, sekarang kembalikan ingatan kita pada pertemuan di bulan lalu. Ingat baik-baik, saat Nabi bangun malam, masih ingat? Baik, bangunnya kapan malamnya? 1:30. Baik, sudah ada jam di masa Nabi, luar biasa. Alhamdulillah ya, baik. Bangunnya, lihat hadisnya, masih ingat kan sudah saya bagikan waktu kemarin itu. Beliau bangun di pertengahan malam lebih sedikit. Tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Terus kita konversi ke waktu kita sekarang, seperti yang ibu tadi sampaikan, kurang lebih sekitar 1:30 ya, 1:30 jam 2-an Nabi bangun. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita ambil waktu kita sekarang, subuh jam berapa? Lihat sini, jangan lihat ke samping kanan kiri. 4:30, 4 lewat. Ambil pasnya saja, ambil pas misalnya, pas 4:30. Misal, pas ambil 4:30. Berarti turunkan ke sini untuk memahami dengan mudah. Fajarnya 4:30. Bangun jam berapa tadi? 1:30. Ada berapa jam dari sini ke sini? 3 jam. Apa mungkin salat 3 jam cuma 2 rakaat? Tidak, ya? Baik. Lihat baik-baik, ini kalau bangunnya 1:30. Nabi, ahli surga, dekat dengan Allah, bangun 1:30 misalnya kan. Umatnya yang belum jelas surganya, bukan Nabi, apakah sama bangunnya dengan Nabi? Belum tentu. Tadi kan rumus ya, ya? Awas ya, lihat baik-baik, belum tentu. Sekarang bisa saja dia bangun, misalnya teman-teman sekalian, subuh jam 4:30 dia bangun misalnya jam 3:40, bisa. Atau dia bangun jam 4, bisa. Taruhlah kemudian dia bangun jam 4, artinya berapa menit ke waktu subuh? 30 menit, misal, lihat sini rumus cepatnya. Dia bangun jam 4, subuh jam 4:30. Dia masih punya 30 menit di sini. Masih ada kesempatan menunaikan sholatnya. Ada berapa menit? 30 menit. Saya mau tanya pada bapak ibu sekalian, sholat itu kalau 2 rakaat, subuh misalnya, paling khusyuk berapa menit ditunaikan? 10, 5 lah, baik. Baik. Ambil yang paling sedikit dulu berapa menit misalnya? 5. Taruh 5 menit misalnya dengan bacaan yang paling cepat hadar dengan menjaga tajwid, setiap kalimat dijadikan dua harakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 2 harakat hadar namanya. Bisa mutawassit 4 harakat. Ya sekitar 1-2 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau paling panjang tiwal, 6 harakat, sekitar 3 detik.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim.
0: Ambil yang paling pendek untuk mencapai 5 menit, agak cepat, dan suratnya surat pendek juga. Qul huwallah misalnya kan, dan An-Nas misal. Anda katakan 5 menit. Baik. Anda bangun jam 4 kan tidak langsung sholat. Tidak ada orang bangun langsung sholat. Kan? Amalan kita kan kemarin ada 4 sampai 5 tahapan. Anda duduk dulu gitu kan? Kemudian hapus bekas ngantuk. Setelah itu baca surah. Setelah itu kemudian baca doa. Setelah itu pergi ke kamar mandi, berwudu dan seterusnya. Butuh berapa menit itu semua? Masa 10 menit luar biasa. Paling minimal pasti 15 menit. Karena ketika Anda duduk dalam keadaan tidak sadar, beda dengan duduk sadar. Orang duduk sadar, ketika dia duduk sadar, dia bisa mengontrol waktu. Tapi kalau orang duduknya tidak sadar, dia tidak bisa mengontrol waktu. Anda begini, begitu baru bangun, duduk. Bangun jam 4, tapi waktu melek 4.15. Bisa terjadi teman-teman sekalian. Ya, jadi saya kembalikan. Mohon bisa berputar lagi sebentar. Ya, karena tidak bisa putar sendiri. Kembalikan dulu, supaya saya mudah. Ini kan, nanti saya kasih kode ya. Fokus sini, fokus. Jadi taruhlah kita ambil 20 menit dari mulai proses tadi sampai bangun. Artinya, ketika kita siap menunaikan sholat, di posisi sudah jam 4 lewat 20, 4 lewat 20, dan kita paling cepat menunaikan 5 menit. Jadi ada 10 menit menuju kepada subuh. Dalam kasus ini, jika Anda masih ingin tetap menunaikan sholat, Anda masih bisa mempraktikkan rumus ini. Ya, masna, Anda tunaikan 2 rakaat. Setelah itu fajar akan segera tiba. Kalau Anda kerjakan 2 rakaat lagi, masuklah fajar. Paham ya? Maka Anda tutup witir dengan 1 rakaat. Di malam itu Anda bisa menunaikan sholat malam 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Paham sampai sini? Baik. Nah sekarang kasus itu kita simpan, kita ambil ke keadaan normal, kembalikan kepada normal. Saya bangun, Nabi mengatakan kebiasaan Nabi bangun kurang lebih setengah 2 jam 2 subuh 4.30. Dan ini Nabi yang nyampaikan. Kalau Adi Hidayat yang nyampaikan, Anda boleh tidak percaya. Tapi kalau Nabi, ini tuntunan, gak ada celah bagi kita untuk menolak. Kata Nabi, rumus pertama, kalau Anda ingin salat malam, tunaikan 2, 2, 2, 2. Kalau khawatir fajar akan segera tiba, tutup dengan 1 rakaat. Kalau ada orang mengatakan kalimat ini dari Nabi SAW, kemudian bangun jam sekian, subuh 4.30, kira-kira kalau 2 rakaat 5 menit, berapa rakaat yang ia tunaikan sampai mendekat kepada fajar? Orang salat dari jam 2, sekali 2 rakaat 5 menit, kemudian dia tunaikan ini sampai menjelang fajar, berapa rakaat dia tunaikan? Singkatnya, banyak. Banyak rakaat. Artinya apa? Artinya dari kalimat ini, satu, ada kaidah jumlah rakaat dalam sholat malam, dan ini semua ulama sepakat. Ingat baik-baik ya, semua ulama sepakat. Ulama saja sepakat. Jadi kalau Anda yang bukan ulama beda, yang salah bukan ulamanya. Anda yang kurang piknik ya. Balik sini. Lihat sini, fokus. Nah, semua ulama sepakat menyimpulkan dari kalimat Nabi ini bahwa jumlah rakaat sholat malam yang disampaikan oleh Nabi pada para sahabat tidak menunjukkan batas tertentu. Jadi pertama, kaidah pertama, tidak ada batasan jumlah rakaat dalam sholat malam. Paling minimal tunaikan 2 rakaat, tapi tidak dibatasi berapa rakaat Anda bisa tunaikan. Sebanyak yang bisa Anda tunaikan, baik. Jika Anda khawatir menduga fajar segera tiba, tutup dengan berapa rakaat? 1 rakaat. Paham? Jadi satu, tidak ada batas spesifik untuk jumlah rakaat sholat malam selain batas minimal yang 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau sudah jelas, saya turunkan lagi. Belum selesai. Belum selesai. Ya Rasulullah, kami ingin tahu kebiasaan Nabi. Kalaupun beliau tidak mengatakan tidak ada batas yang spesifik, apakah Nabi kalau tidak ada batasnya itu, kemudian tidak bisa dilacak berapa rakaat beliau menunaikan dalam kebiasaan beliau? Karena walaupun tidak ada batas, saya ingin tahu kebiasaan Nabi berapa rakaat, supaya saya bisa ikuti, supaya saya bisa teladani. Baik, sekarang kita lacak. Nabi menyampaikan kepada para sahabat tidak ada batasnya untuk kemudahan umatnya. Sebab kalau Nabi tuntunkan langsung batasnya sekian, barangkali tidak semua umatnya bisa mengikuti seperti itu. Paham ya? Karena itu Nabi sampaikan terbuka, tapi kita lihat kebiasaan Nabi berapa rakaat kemudian beliau tunaikan. Sekarang kita tanyakan dulu pada orang terdekat beliau yang menemani beliau dalam kehidupan malamnya. Kan tidak semua sahabat ikut sholat malam bersama Nabi. Di antara yang paling bisa dilacak adalah keluarga Nabi, khususnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanyakan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kebiasaan Nabi saat salat malam dari sisi jumlah rakaatnya, berapa ditunaikan oleh beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3569, bisa dilacak juga dari Asbabul Wurud dia nomor hadis 2008 sampai 2010, ditemukan di hadis riwayat Sahih Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Sepercepat untuk memudahkan pemahaman kita. Satu kali tiga orang sahabat Nabi, diduga satu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kedua sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, dan ketiga sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, mendatangi mereka kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ingin meniru seperti apa persis yang Nabi melakukan demikian. Di keutamaan para sahabat itu, kalau sudah mengetahui kebiasaan Nabi, itu yang konsisten dikerjakan selama hidupnya. Ya, sekalipun mereka melihat, itu yang mereka kerjakan. Kalau orang lain yang melihat, belum tentu mereka ikuti, sekalipun dibenarkan oleh Nabi. Seperti misal, ya, Wa'il bin Hujur melihat Nabi sujud menggunakan lutut, maka itu yang dipraktekkan. Sahabat Abu Hurairah melihat Nabi sujud turun menggunakan telapak tangan, itu yang beliau praktekkan. Abu Hurairah mengetahui bahwa Nabi pernah sujud pakai lutut, ya, berdasarkan hadis riwayat Wa'il. Tapi ketika yang dilihat oleh beliau, itu yang kelihatan pakai telapak tangan, itu yang diamalkan. Karena prinsip sahabat, apa yang saya langsung lihat, itu yang paling otentik yang saya bisa ketahui. Jelas ya? Baik, jadi jangan heran kalau kemudian yang satu pakai lutut, yang satu pakai telapak tangan, dan tidak mengamalkan yang lainnya, bukan berarti yang lain salah. Tapi mereka mengetahui, ini yang saya lihat langsung, sedangkan dari yang lain, tidak saya lihat langsung, walaupun benar, tapi saya ingin melihat apa yang langsung saya lihat. Paham ya? Baik, jadi yang pakai lutut itu benar, yang pakai telapak tangan itu benar, yang salah, yang pakai kepala duluan atau yang tidak salat, ya. Nah, dalam kasus ini, kita lihat Sayyidah Aisyah bagaimana mengamati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip ini mesti Anda pegang dulu, supaya nanti kita bisa belajar hadis turunan yang lainnya. Baik, ketika ditanya kemudian apa jawab Sayyidah Aisyah, kata beliau, qalat, beliau menjawab, ma kana yazidu fi Ramadan, wa la fi ghairi. Kata beliau, selama hidup bersama saya, selama tinggal di rumah saya, selama saya menyaksikan sholat malam beliau, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, lihat, maka la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'ah. Selama hidup dengan saya di Ramadan atau di luar Ramadan, saya perhatikan tidak pernah lebih daripada 11 rak'ah. Simpan dulu ya. Lihat baik-baik sini. Kaidah pertama, tidak ada batas. Maksudnya untuk meringankan setiap orang, karena belum tentu bisa mengerjakan hal yang sama. Tapi ketika Nabi kerjakan berapa jumlah kebiasaan Nabi, kata Sayyidah Aisyah, pertama berapa? 11 rakaat. 11. Fokus baik-baik. Nabi membuka pada para sahabat, bebas silakan sesuai kemampuan. Tapi ketika Nabi kerjakan sendiri, kata Sayyidah Aisyah, berapa rakaat? 11 rakaat. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Baik. 11 rakaat ini, perhatikan caranya, fokus baik-baik. Kata beliau, yusalli arba'an. Pertama, beliau tunaikan 4 rakaat dulu. Perhatikan cara menerjemahkan hadisnya. Kalau yang tadi, minimal tunaikan 2 rakaat. Di hadis ini kata Sayyidah Aisyah, yang ditunaikan oleh Nabi, beliau mengambil yang langsung 4 rakaat. Yusalli arba'an. Jadi Anda bisa tunaikan 2 rakaat, bisa juga tunaikan langsung 4 rakaat. Paham? 4 rakaat. Ini saya turunkan. 11 rakaat, rumusnya 4 dulu. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi persoalan yang 4 ini, tolong jangan tanyakan pada saya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan Nabi SAW dan khusyuknya. Anda tahu dulu jumlahnya aja dulu, tapi jangan tanyakan bagaimana bacaannya. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Sekarang fokus ke sini dulu, 4. Thumma yusalli arba'an. Kemudian sholat 4 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat salam plus 4 rakaat lagi. Berapa? 8. La tas'alan husnihinna wa dhulihinna. Jangan tanya juga bagaimana bagus dan panjang yang 4 ini. Thumma yusalli thalathan. Baru kemudian beliau tutup dengan sholat 3 rakaat. 4, 4, 3. Berapa jumlahnya? 11. Nah, di rumah Sayyidah Aisyah disaksikan langsung oleh istri tercintanya, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, salatnya Nabi jumlahnya berapa rakaat? 11 rakaat. Rumusnya berapa? 4 4 3. Baik, pertanyaan saya, apakah Nabi istrinya cuma Sayyidah Aisyah? Tidak. Siapa lagi, Bu? Ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah siapa lagi? Sauda binti Zam'ah. Ada siapa lagi? Ada Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha dan yang lainnya. Sekarang kita lihat, kita ambil satu contoh lagi di tempat istri yang lain. Ketika Nabi sholat di rumahnya Sayyidah Aisyah, formulasinya ini. Bagaimana sholat beliau di tempat yang lainnya ketika bersama istri beliau yang lain radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Kita ambil kesaksian sahabat kecil. Nah, Abdullah, anaknya Abbas, dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Satu kali beliau sengaja menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui kebiasaan malam Nabi termasuk salat malamnya Nabi. Maka ketika menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah, dirangkum di hadis riwayat Muslim nomor yang telah saya tunjukkan, juga kemudian di Abu Daud nomor hadis 1369, apa kesaksian dari teman-teman sekalian, ini sudah pernah kita bahas. Beliau menunjukkan bagaimana cara Nabi bangun duduk dulu, mengusap kemudian bekas ngantuknya, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, kemudian setelah itu beliau bacakan doa teman-teman sekalian, lalu pergi kemudian untuk berwudu, masuk syinin mu'allaqah ya, kemudian membersihkan diri dan berwudu, lalu setelah itu bersiap-siap menunaikan salat. Singkat cerita, Nabi salat, sahabat Abdullah bin Abbas di belakang Nabi mengikuti. Ketika ada di belakang Nabi, Nabi tahu beliau ada di belakang, beliau tarik Ibn Abbas, kemudian hadir langsung di samping Nabi SAW di sisi kanannya. Jelas ya? Ini Ibn Abbas di belakang, Nabi tarik, kemudian disejajarkan oleh Nabi. Salat berdua, makmum di samping imamnya. Ini dijadikan dalil oleh teman-teman kita, bahwa kebolehan

beliau menunaikan salat rakatin, summa rakatin, summa rakatin, summa rakatin, summa rakatin, summa rakatin, summa yutir bi wahidah. Beliau salat 13 rakaat. Saya hapus dulu yang ini. Perhatikan sini. Fokus baik-baik. Kaidah selanjutnya jumlah rakaat yang tadi 11, yang sekarang berapa? 13. Lihat formulasinya teman-teman sekalian. 13 ini, kalau yang tadi 4, yang ini 2 rakaat. Tunaikan lagi 2 rakaat. Tunaikan lagi 2 rakaat. Tunaikan lagi 2 rakaat. Tunaikan lagi 2 rakaat. Tunaikan 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Yang ini 11, yang ini 13. Fokus. Jadi kalau di rumah Sayyidah Aisyah berapa rakaat? 11. Rumusnya berapa? 4, 4, 3. Di rumah Sayyidah Maimunah berapa rakaat? 13. Rumusnya 2, ujungnya 1. Sekarang perhatikan baik-baik. Ambil dulu hadis riwayat Muslim, hadis 767. Dalam sebagian riwayat, dan ini sahih, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan 13 rakaat ini, ada riwayat menyebutkan bahwa 2 rakaat yang pertama, yang ini, saya kotaki, fokus, 2 rakaat yang ini, yang pertama, itu disebut oleh beliau 2 rakaat ringan pembuka. Namanya rakaataini khafifataini, 2 rakaat ringan. Kalau kita warming up lah ya, untuk menguatkan hati kita supaya siap-siap menunaikan sholat intinya. Di 2 rakaat ini, ada riwayat yang menyebutkan bukan rakaat inti tapi 2 rakaat pembuka. Jadi bilangan sholatnya tetap 11 rakaat, cuman dibuka untuk sholat pemanasan supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan saat sholat, untuk menambah kehusyuan. Istilahnya dalam ilmu hadis atau dalam bahasa hadis disebut salat khafifatain, 2 rakaat ringan. Biasanya maaf, kalau 2 rakaat ringan ini dia tidak baca surat selain Al-Fatihah saja. Ditakbir Allahu Akbar, setelah itu iftitah ringan, kemudian baca Al-Fatihah, setelah waladhalin, kemudian kemudian sujud dan bangkit kembali, nanti rakaat selanjutnya seperti yang pertama. Ini yang disebut dengan 2 rakaat pembuka yang ringan. Inti salatnya tetap 11 rakaat, hanya ditambah 2 rakaat yang ringan sebagai pembuka salat. Jadi kalau kita keluarkan dari sini, yang 2 ini pembuka, inti salatnya tetap 11 rakaat. Fokus baik-baik. Di para ulama ada yang menilai menggabungkan ini dengan jumlah 13 rakaat. Ada riwayat lain dan dinilai oleh para ulama bahwa yang 13 ini tetap 11 intinya, 2 rakaat sebagai pembuka. Jelas di sini? Baik. Rumusnya, kalau kita keluarkan yang ini dan pertahankan yang ini, 11 rakaat yang ini kita ambil, kemudian rumusnya 2 2 2 2 2 plus 1. Kadang ini ada yang menggabungkan ke sini di 3. 2 2 2 2 jadi 3. Paham? Baik. Jadi kalau kita ambil, Nabi menunaikan 11 rakaat di rumah Sayyidah Aisyah, 11 rakaat plus khafifatin di rumah Sayyidah Maimunah, bisa rumus yang pertama 4 4 3, bisa rumus yang kedua 2 2 2 2 ujungnya 1 atau 3. Paham sampai sini? Halo? Baik. Pertanyaan saya, mana yang paling baik di sini? Apakah 4 4 3 atau 2 2 2 ujung 1? Mana? Semua baik. Mari kita lihat dulu teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi bisa mengerjakan berbeda? Walaupun jumlah rakaat sama, kok bisa di sana 4, di sini 2? Dalam kondisi apa kemudian beliau mengerjakan 4-4-3 atau 2-2 ujungnya 1? Jadi jangan mudah melihat 11-4-4-3, oh ini yang paling bagus, ini rumusnya bagus, bahkan Masya Allah, ini formasi yang paling jitu. Semalam juga Madrid menang 2-1 dengan 4-4-3 misalnya. Nah, itu gak ada hubungannya. Ya, mau menang, mau kalah, gak ada hubungan. Ya, nah, lihat sini, teman-teman sekalian. Ini, Nabi saat mengerjakan 4-4-3, tetap 11, atau 2-2 ujung 1, jadi 13. Ada rahasia di balik itu, untuk menunjukkan kepada kita, sampai nanti kita akan ketahui, kok bisa jumlah bilangan setelahnya, ada yang 23, ada yang 36, dan sebagainya. Apa rahasia terbesarnya? Letaknya nanti ada pada persoalan yang ini. Saya pelan-pelan dulu sebentar untuk bisa dipahami. Saya tanya dulu, saya simpulkan, berapa batasan salat malam, berapa rakaat? Tidak ada batasan. Kalau Nabi berapa rakaat? 11. Rumus pertama apa? 4-4-3. Rumus kedua apa? 2-2-2 ujungnya 1.

suka dengan khafifatin. Sekarang fokus baik-baik, lihat sini. Dari 11 rakaat ini, bagaimana cara baca Nabi dan menunaikan kekhusyuan dalam salat malamnya. Ini akan ada kaitan erat dengan memahami cara dalam jumlah rakaat. Nanti kita lihat pembahasan berikutnya. Fokus sebentar. Kembalikan ke hadis riwayat Al-Bukhari di nomor hadis 3569 tadi. Ketika tiga sahabat tadi bertanya, dijawab oleh Sayyidah Aisyah, perhatikan bahasannya, perhatikan baik-baik. Kata beliau, yusalli arba'an. Dari 11 rakaat itu, saya ulang, dari 11 rakaat itu beliau salat 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa talihinna. Tapi jangan tanyakan panjang dan bagus bacaannya. Jangan tanyakan panjang dan bagus bacaannya. Fokus baik-baik. Sunnah Nabi dalam menunaikan salat malam ini oleh Sayyidah Aisyah diikat dengan dua bagian. Satu, ada yang terkait dengan cara. Yang kedua, ada yang terkait dengan bacaan. Jadi kalau Anda ingin mengikuti sunnah Nabi secara sempurna, jangan hanya fokus pada urusan jumlah rakaatnya, tapi lihat juga bagaimana Nabi memperlakukan setiap rakaatnya dari segi bacaannya. Kata Sayyidah Aisyah, jangan tanya panjangnya. Jangan tanya panjangnya. Artinya akan ada kaitan erat di antara setiap rakaat ini dengan panjang bacaan Nabi. Penasaranlah kemudian tiga orang sahabat ini. Diikutilah Nabi di hari-hari berikutnya ketika beliau ada di atau perjalanan malamnya. Tiba-tiba beliau salat malam, salatlah mereka di belakang Nabi. Ternyata kesaksian Hudzaifah al-Yamani, Masya Allah, tidak ada yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi. Dalam salat malamnya, satu rakaatnya 100 ayat Al-Baqarah panjangnya. 100 ayat. Masya Allah, luar biasa. Sudah? Baik. Belum selesai. Belum selesai. Fokus teman-teman sekalian. Baik, kata Hudzaifah, nikmat salat di belakang Nabi. Enak sekali. Saking nikmatnya tidak terasa. Rakaat pertama 100 ayat. Baik. Kemudian pengalaman Abdullah bin Mas'ud. Wah, saya lebih nikmat lagi. Saking nikmatnya, saya tidak terasa. Saya kira 100 ayat seperti kamu selesai. Ternyata nyambung. Al-Baqarah tuntas 286 ayat. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung ke Ali Imran 200 ayat. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung lagi ke An-Nisa 176 ayat. Anda bayangkan. Setelah selesai An-Nisa, baru kemudian ruku 5 juz 4 halaman, baru ruku beliau. Besoknya enggak pada ikutan lagi. Ini luar biasa. 5 juz. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya bukan karena capek, cuman sering nebak, yang ini bukan nih rukunya. Yang ini bukan supaya saya ikuti. Nah sekarang lihat baik-baik ya, lihat baik-baik. Nabi sholat dalam satu rakaat, misal kita ambil paling minimal 100 ayat. Jadi kalau dua rakaat berapa ayat? 200 ayat. Lihat, 2, 2, 2, 2, 2. Berarti setiap 2 ini 200 ayat. Kemudian naik lagi, kemudian naik lagi, rakaat berikutnya, rakaat berikutnya. Walaupun nanti ada hadis-hadis lain mengatakan rakaat selanjutnya lebih pendek daripada yang pertama. Tapi lebih pendek itu bukan dikurangi setengahnya. Baik ya, 100, yang kedua lebih pendek mungkin 90. Kan? Yang ketiganya lebih pendek mungkin 80. Intinya adalah tidak jauh-jauh dari bilangan-bilangan yang tadi disebutkan. Paham sampai sini? Baik, jadi pantas kalau kemudian sholatnya bangun setengah dua, sholat mulai jam 2, selesai menjelang subuh, wajar. Karena setiap rakaatnya cukup banyak. Paham sampai sini? Nah, sekarang perhatikan baik-baik, ini yang mau saya sampaikan. Saya hapus dulu ini. Yang ini saya hapus. Allah sangat sayang kepada Nabi sampai mengatakan di Quran surah 73 ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang paling ringan dari Al-Quran. Tapi Nabi sangat rindu dengan Allah karena waktunya menghadap Allah dalam suasana tidak berkaitan dengan umat. Kalau siang ditanya umat, berikan fatwa, berikan ini. Waktu cuma sebentar. Salat fardu kembali lagi ke umat. Tapi malam enggak ada gangguan, bisa sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya satu rakaatnya 100 ayat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jangan tanyakan panjang dan bagusnya, panjang dan bagus. Intinya sifat salat Nabi, berapapun rakaat yang ditunaikan, Anda bisa fokus, saya ingin seperti Nabi 11 rakaat. Tapi kata Sayyidah Aisyah, jangan cuma lihat rakaatnya, karena yang paling penting dari 11 rakaat ini panjang plus bagusnya. Ini poinnya. Jadi kalau Anda ingin bangun malam,
Kemudian ingin tunaikan, saya ingin salat seperti Nabi, rakaatnya sama, 11 rakaat. Ingat, ingat baik-baik, fokus ini. Kalaupun Anda ingin sama jumlah rakaatnya 11 rakaat, tapi yang paling penting kata Sayyidah Aisyah, bukan cuma menyamai jumlah rakaatnya, tapi inti dari rakaat ini adalah panjang dan banyak ya, serta bagusnya ayat yang dibacakan. Ini poinnya. Jadi jangan sampai begini, ikut 11 rakaat seperti Nabi, tapi kehusyuannya atau panjang bacaan ayat dan bagusnya jauh dari Nabi. Ah, saya pengen seperti Nabi, seperti sunnah salat saya. Masya Allah. Begitu salat, Allahu Akbar. Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Taha, Allahu Akbar. Ah, itu jauh dari Nabi. Paham ya? Ah, jadi jangan sampai Anda kerjaan rakaatnya jadi ribut masalah rakaat. Yang seperti Nabi itu 11 rakaat. Tapi sifat salat Anda dari segi bacaan enggak seperti Nabi. Karena inti dari bacaan itu, inti dari salat malam itu bukan cuma jumlah rakaatnya, inti utamanya bacaannya. Karena ketika Allah meminta kita menunaikan salat malam, bukan jumlah rakaat yang dibahas oleh Quran, tapi kualitas khusyuk dan bacaannya. Buka Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Saya ingin Anda paham dulu persoalan ini. Karena nanti ada kalangan awam itu selalu berdebat apakah 11 atau 23. Padahal esensinya bukan pada 11-23-nya, esensinya pada kualitas bacaannya dan kekhusyuannya. Buka Quran surah 73 ayat yang ke-6. Inna nasyata al-layli hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Lihat bacaannya. Saya lambatkan bahasan saya. Inna nasyata al-layli, sungguh bangun malam itu, salat malam itu, hiya ashaddu wat'a. Itu adalah wasilah terbaik untuk menambah kekhusyuan, punya sentuhan ke jiwa. Jadi kalau Anda sholat malam hari 2 rakaat, silahkan kalau nggak percaya bandingkan dengan sholat siang hari 4 rakaat. Suasana malam akan beda dengan siang. Anda dijamin akan lebih khusyuk dibandingkan sholat siang. Nggak percaya silahkan, ada perbedaan tersendiri. Tapi kalimat ini sekaligus memberikan isyarat bahwa yang penting dalam sholat malam itu pertama khusyuk, asyaddu wat'a. Waqwamu qila, dan kekuatan bacaan. Di setiap yang dibacakan punya keadaan kekuatan tersendiri. Ya, punya rasa tersendiri, punya pengaruh tersendiri, bacaan, ini poin pentingnya. Karena itu, dalam setiap sholat malamnya Nabi, yang paling penting kata Sayyidah Aisyah, lihat kualitas kekhusyuan dan panjang bacaan, bagus bacaan, bukan hanya sekedar fokus apakah Nabi 11 atau jumlah bilangan yang lain. Kalau cuma jumlah bilangan, bisa kita sesuaikan dan atur sesuai kemampuan kita. Tapi yang paling penting, sifat bacaan dan kekhusyuannya ini yang diinginkan oleh Nabi SAW. Paham? Sekarang kita lihat baik-baik. Nabi berapa rakaat? 11. Setiap rakaat berapa ayat? Ambil yang paling minimal 100. Sekarang pertanyaan saya, apakah setiap umatnya bisa sanggup seperti Nabi dari segi bacaan dan khusyuknya? Belum tentu. Ada yang siap menunaikan salat tahajud setiap rakaat 100 ayat? Boleh kalau mau ikut malam ini dengan saya di Bekasi? Baik, atau satu rakaatnya 5 juz 4 halaman misalnya. Nah, kita lihat berapa yang bisa kuat berdiri sampai dengan itu. Nah, enggak, saya mau cerita pada fase berikutnya. Zaman awal Nabi banyak yang ikut. Bahkan sepeninggal Nabi masih ada banyak sahabat yang kuat sampai salat malamnya itu bisa menghatamkan Quran. Anda buka kitabnya Imam An-Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Lihat halaman 37 paling kanan sebelah atas, baris 1 sampai dengan 3. Di situ disebutkan bagaimana sahabat Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu bisa salat malam sampai selesai khatam Quran. Tapi persoalannya, apakah generasi setelahnya memiliki kekuatan yang sama dengan generasi sebelumnya? Mari kita lihat, ternyata sampai pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu kekuatan orang berdiri lama tidak seperti orang-orang sebelumnya. Islam semakin menyebar, semakin meluas, menjangkau daerah lain, keadaan yang lain yang tidak sama karakter dan kekuatan ibadahnya. Artinya apa? Tidak semua orang bisa sanggup berdiri dalam satu rakaat mendengarkan 100 ayat. Dari sinilah kemudian teman-teman sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengamati keadaan orang-orang pada saat itu dan berusaha memberikan solusi. Perhatikan kecerdasan Umar. Saking jeniusnya Umar, orang liberal di Mesir namanya Toha Hussein sampai menulis buku khusus judulnya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar melihat, ini yang penting salat malam, kekhusyuan dan bacaannya.
Tapi kalau bagus bisa ditunaikan 11 rakaat khusyuk dan panjang seperti Nabi. Cuman orang sudah gak kuat berdiri. 11 rakaatnya iya, tapi panjang dan bagus belum tentu. Akhirnya beliau cari cara, bagaimana caranya kualitas sholatnya tetap seperti Nabi dari panjang dan khusyuknya, tapi sekalipun jumlah rakaatnya bisa disesuaikan dengan kemampuan berdirinya. Kalau saya sholat 2 rakaat, misal setiap rakaat 100 ayat tidak mampu. Tapi kalau saya pecah nih, 1 rakaat yang tadinya 100 saya jadikan 2 rakaat. 11 rakaat yang 1 rakaat 100 ayat saya bagi 2. Berarti dalam 1 rakaat berapa ayat saya baca? 50. 1 rakaat 50. Rakaat selanjutnya saya baca 50 lagi. Lebih sedikit lebih banyak? Lebih sedikit bacaannya. Tapi rakaatnya saya tambah. Yang tadinya 1 rakaat saya jadikan 2 rakaat. Saya pecah. Ini 11 rakaat. 1 rakaat pertama 100, saya jadikan 2 supaya saya bisa baca 50 50. Kalau saya bagi 2, saya berdiri baca 50 lebih ringan dibandingkan saya berdiri baca 100. Jelas ya? Nah, ini 11 rakaat misal kali 100 berarti saya dapat 1100 ayat. Kalau saya baca, saya jadikan 2, saya baca 1100 ayat juga. Di jumlah ayatnya sama, hanya berdirinya barangkali tidak lebih lama dibandingkan yang pertama karena saya pecah jadi 2 bagian. Nah sekarang, kalau saya jadikan ini 1 menjadi 2, artinya ini akan dikali kepada 2 bagian. 11 kali 2 berapa? 22. 22. Baik, teman-teman lihat sini, 22 rakaat tapi jumlah ayatnya sama. 22 rakaat kekhusyuannya sama. Di jumlah ayatnya sama, cuman berdirinya lebih sebentar dibandingkan dengan yang pertama. Tapi rakaatnya lebih banyak, karena konsekuensi untuk menambah bacaan-bacaan sesuai dengan yang pertama. Baik, 22 rakaat sudah witir belum? Belum, tambahkan witir yang ganjil misal 1 rakaat. Ketika 22 tambah 1 jadi berapa? 23 rakaat. Disitulah kemudian Umar memberikan solusi pada para sahabat. Kalau Anda ingin sholatnya seperti Nabi, khusyuknya seperti Nabi, ayo ikuti jumlah bacaan Nabi. Ayo ikuti bagaimana lama panjang bacaan Nabi. Cuman kalau tidak ingin berdiri lama, kita bagi 2 saja, mengambil rumus yang pertama ini. Tidak ada batas. Tunaikan 2, 2, 2, 2. Tidak ada batas. Kalau khawatir fajar datang, 1 rakaat. Dikeluarkan jumlah bacaan Nabi, dibagi kepada jumlah rakaat. Rakaatnya berbeda, tapi jumlah ayatnya tetap sama. Disitulah kemudian teman-teman berkembanglah 23 rakaat. Ada sahabat lagi, ya Umar, saya enggak kuat kalau dibagi 2, masih kepanjangan. Bagi 2 lagi dari sini. Jadi yang 50 ayat dibagi 2 lagi. Ada yang 36 ayat, ada yang mendekati 36 rakaat, ada yang mendekati 40 rakaat. Sebagian sahabat di Madinah 36 rakaat, witirnya 1, 37. Ada yang witirnya 3, jadi 39 rakaat. Di Mekah kemudian jadi 23 rakaat. Sampai sekarang kalau Anda Ramadan di Mekah, itu di Mekah Masjidil Haram 23 rakaat. Di Madinah ada yang 36 rakaat, witir 3. Luar sedikit wilayah Jeddah ada yang 11 rakaat. Jadi teman-teman, sifat utamanya ternyata bukan fokus pada jumlah rakaatnya. Sifat utamanya bagaimana menjaga kualitas kekhusyuan dan bacaan kita saat menunaikan salat malam. Jelas sampai sini? Nah, jadi dari sini, awas hati-hati. Kita harus perbaiki cara penunaian dan berpikir kita saat menunaikan salat malam. Pertama, ada kekeliruan pernyataan yang sering marak di masyarakat. Apa pernyataannya? Ustaz, lihat baik-baik ya. Kan yang bagus itu 11 dari Nabi. Ayo ikut mana? Ikut Nabi apa ikut Umar? Masya Allah, bisa dibenturkan antara Umar dengan Nabi. Gak mungkin, mustahil Umar tidak ikut Nabi. Umar ketika merancang hal semacam ini bukan keluar dari tuntunan Nabi, bahkan itu ada dari petunjuk Nabi. Kata Nabi, ikuti petunjukku, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kemudian petunjuk Khulafa' Rasyidin Al-Mahdiin, para khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disepakati oleh para ulama, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di ketika Umar kemudian menawarkan solusi, bukan berarti keluar dari ketentuan Nabi. Ini tidak tepat kalau ada yang mengatakan, 23 ikut Umar, 11 ikut Nabi. Mau ikut mana? Ikut Umar atau ikut Nabi? Paham seperti ini ya? Nah, jadi kalau ada pernyataan demikian, itu pernyataan bisa kita tolak. Lebih dekat mana Anda kepada Nabi dibandingkan dengan Umar bin Khattab? Lebih tahu mana Anda kepada Nabi dibandingkan dengan Umar bin Khattab? Yang pasti, saya ikut Nabi, saya ikut Umar, saya tidak ikut Anda. Paham ya? Jadi jangan katakan, ini 23, bid'ah, yang benar 11. Apa di Mekah orang bid'ah semua? Di Madinah bahkan 36. Jadi kalau Anda mau 11, silahkan. Anda mau 23, silahkan. Dua-duanya benar, yang salah? Belum tentu salah juga. Yang tidak salah pun tidak salah. Karena malam itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya baik-baik, kalau tidak tahu katakan apa? Tuh, malam. Ya.
Salat malam itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak bisa mengerjakan karena alasan tertentu yang dibenarkan syariat, itu tidak berdosa. Allah saja tidak menyalahkan kita. Kenapa Anda menyalahkan diri sendiri? Halo? Nah, ini satu poinnya ya. Nah, jadi 11 silahkan, 23 silahkan. Yang penting dijaga kualitas bacaan dan cara menunaikannya. Awas jangan sampai tertukar juga, ada praktek yang keliru. Maaf saya katakan keliru dengan tuntutan Nabi di sini. Misal, yang 11 hampir 1 jam, 11 rakaat. Kok bisa 23 rakaat 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres. Masya Allah Pak, kalau pengen kilat, masjid sana aja. Luar biasa. 11 rakaat hampir 1 jam, 23, 7 menit. Ini agak aneh. Baik. Satu, sudah selesai. Ini sudah. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Setelah itu kita tutup. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas. Baik, persoalan kedua. Saya cek dulu. Nabi berapa rakaat? 11. Bacaan panjang tidak? Panjang. Baik. Boleh lebih daripada 11? Yang paling penting rakaatnya atau bacaan kekhusyuannya? Bacaan dan kekhusyuannya. Jadi kalaupun dipecah di 23, tetap tidak mengurangi jumlah ayat atau standar bacaan yang nyaman dalam bacaan Al-Quran. Teruskan. Kita sekarang masuk kepada bacaan. Bagaimana sifat bacaan Nabi ketika membacakan ayat-ayat dalam solat tahajudnya? Satu. Teman-teman sekalian, prinsip pertama, ketika Nabi memanjangkan bacaan-bacaan dan jumlah ayat dalam solat-solat malam, prinsip pertama untuk menunjukkan pada para umatnya akan kemuliaan dan banyaknya peluang pahala saat menambah bacaan ayat Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Ada kemewahan Al-Quran yang tidak ditemukan di amalan-amalan lainnya dari segi peningkatan jumlah pahalanya, kuantitas pahala. Kalau Anda mengerjakan kebaikan biasa di luar bacaan Al-Quran, standar pemberian pahalanya paling minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka minimal dapat 10. Anda menyingkirkan misalnya duri di jalan, atau daun pisang, dengan niat memberikan ketenangan pada orang lain supaya tidak terpeleset. Anda ambil, Anda simpan di tempat sampah. Begitu Anda ambil, Anda dapat 10 poin kebaikan. Dari pekerjaannya. Dari mulai melangkah, ngambil, nyimpan, pergi. 10. Jelas? Baik. Ada mushaf tercecer misalnya. Anda ambil. Begitu ambil, Anda simpan di tempatnya misalnya. Dari mulai ngambil, nyimpan, dapat 10 poin. Tapi baca Al-Quran tidak. Yang dilihat bukan cuma baca, melihat, buka. Tidak. Tapi setiap hurufnya. Bukan setiap ayat, setiap hurufnya langsung 10 poin. Bukan ayatnya. Jadi kalau Anda baca ayat Quran, hitung aja berapa hurufnya. Begitu hurufnya itu dibacakan, sejumlah huruf itulah setiap hurufnya 10 kebaikan. Baik. Saya bacakan misalnya hadis Nabi SAW di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Fokus baik-baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Satu hurufnya 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Anda bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? 3 huruf. Dapat berapa? 30. Perhatikan baik-baik ya. 30. Ini Anda nilai sebagai 3 huruf, kemudian kali 10. Jadi hasilnya adalah 30. 30 ini jangan hitungan kita 1 2 sampai 30, tidak. Karena Anda mau ke masjid ini saja, Anda berangkat, masjid ini nilainya 25 kebaikan, Pak, Bu. Di hadis Muslim, nilainya 25. 25 ini jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Maka Anda bisa bayangkan setiap baca huruf Al-Quran 30 kebaikan berapa nilainya. Jangan hitung 1, 2, 3. Karena hitungan Allah dengan hitungan kita berbeda, lain sifatnya. Nah maka semakin orang banyak bacakan ayat, semakin bacakan ayat, semakin banyak peluang pahala dia dapatkan di situ. Persoalannya, bukankah dalam kehidupan kita, kenapa kita mesti baca banyak ayat? Persoalan terbesarnya, dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghindar dari maksiat. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak punya dosa sampai siang ini? Boleh angkat tangan.
saya pulang. Ada yang sedikit dosa yang boleh angkat tangan, yang banyak tuh saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat sama kayak saya. Artinya apa? Ini unik, cita-cita masuk surga, surganya surga Firdaus, bersanding bersama Nabi, tapi tahu banyak dosa. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau saat bersamaan dosa masih banyak didapatkan? Nah, cara paling bagus ya, setiap yang kotor kan harus dibersihkan. Ini gelas teman-teman sekalian isinya kotor, saya harus bersihkan supaya jadi bersih. Maaf, Anda ingin ke surga, saat syarat ke surga itu ada pahala. Ini poinnya. Sementara dosa terkumpul. Jadi kalau Anda ingin masuk ke dalam surga, cara paling cepat Anda harus gugurkan dosa ini dengan memperbanyak pahala. Kalau rumusnya setiap ada pahala ditimbang dosa gugur. Bisa dosa 50, pahala 75. Maka ketika ditimbang saat hisab, ini akan menutup yang dosa ini. Ini sudah rumus. Datang maksiat 50, pahala 75, tutup yang ini. Jadi sisa 25. Semakin banyak amal solehnya, ini amal salahnya. Amal soleh melahirkan pahala, amal salah melahirkan dosa. Ditimbang di akhirat, oh banyak amal soleh 25, surga. Amal salah banyak 75, amal soleh sedikit 74. Ketika ditimbang, ini masih sisa satu, neraka dulu untuk menghilangkan yang satu ini. Hapus, baru masuk kemudian ke dalam surga. Nah sekarang persoalannya, Anda yakin banyak dosa aja, tapi Anda juga tidak yakin banyak pahalanya. Bagaimana kemudian Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda masuk surga? Cara paling cepat rumus dari Nabi, Anda mesti mencari amalan yang saat dikerjakan pahala melimpah. Itu prinsip ekonomi, modal paling sedikit, keuntungan sebanyak-banyaknya. Anda mesti cari amalan begitu. Makanya dalam umus ibadah itu ada dua, namanya ada sedekah jariyah, ada sedekah tsabithah. Sedekah jariyah itu, sedekah adalah amalan yang saat dikerjakan pahala melimpah, bahkan Anda meninggal pahala masih ada. Sedekah tsabithah, pahala tetap, begitu dikerjakan seketika aja jumlahnya, Anda meninggal pun gak akan datang lagi. Makanya kalau Anda punya modal sekecil apapun, berusaha mencari amalan yang pahalanya sebanyak apapun. Salah satunya baca Al-Quran, karena ketika baca Quran setiap hurufnya bisa bernilai, dan hampir tidak ada dan mustahil orang baca Quran cuma satu huruf. Gak ada 10, masya Allah, maksiat hilang hari ini 10. Luar, dihitung aja. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berapa banyak Anda kumpulkan? Apalagi kalau Anda perhatikan ya, ini saya punya rahasia hari ini, saya bagi di antara kita aja. Lihat sini. Baik, ya. Teman-teman fokus ini, lihat baik-baik. Fokus ya, teman-teman sekalian. Ada cara membaca pahala, ada rumusnya. Biasanya kita kalau hitung-hitungan menggunakan rumus eksak. Dalam Quran itu dibagi dua, ada rumus penghitung, ada rumus yang gak pernah berhitung. Jadi kalau ada orang berhitung pahala, maka akan dia akan diberikan sesuai dengan hitungannya. Tapi kalau dia tidak pernah berhitung, maka Allah akan berikan kepadanya tanpa hitungan. Ada rumusnya di Quran, misal surah kedua ayat 261. Nanti saya contohkan pada Anda. Paling kiri sebelah atas. Pernah dengar rumus ini? Kalau ada orang infak, satu poinnya nilainya berapa? 700 ya, pernah dengar? Baik, jadi kalau saya infak 1000 rupiah, nilainya berapa? Kali 700, 700 ribu. Dari mana rumus ayatnya? Perhatikan, ini rumus baru sepotong, akhirnya belum dibaca. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Lihat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habba, satu, ambatat sab'a sanabil, tujuh, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Jadi kalau Anda infak 1000 kali 700, nilai Anda di sisi Allah 700 ribu. Itu kalau Anda hitung. Tapi ayat belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tidak berhitung. Itu poinnya. Jadi kalau Anda mengerjakan amalan, saran saya, Anda jangan hitung, ikhlas, terserah Allah, terserah Allah. Termasuk baca Al-Quran. Kalau Anda hitungnya persatuan huruf, lihat, 1, 2, 3, alif, lam, mim, 3, kali 10, 30. Ada rumus yang kedua, jangan berhitung. Rumus ini langsung ada turunan ilmunya, disebut dengan ilmu arud. Dalam ilmu arud, huruf yang dituliskan itu tidak dihitung, yang dihitung yang dibacakan. Perhatikan cara membacanya. Kata Nabi ini apa? Alif, lihat, yang dihitung alifnya, bukan rumusnya. Kalau ini rumus, rumus alif satu, tapi Nabi tidak pernah mengatakan rumus alif. Yang Nabi katakan alifun, alifun tulisannya begini, alifun.
Dari satu ini ada berapa huruf? 1, 2, 3. 3 kali 10? 30, Masya Allah. Jadi ini apa nih? Alif, alif. Begini dari ilmu arut. Alifun, tulis alif. Jadi ini berapa huruf? Belum tentu, karena ini hamzah. Masya Allah. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Ini 4 kali 10? 40. Ini berapa huruf? Belum tentu, karena ini ha. Haun, 3. Jadi kalau Anda tidak pernah berhitung, asal Anda bacakan bismillah, bismillah, bismillah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ha, alif, lam, mim, tak terhitung. Bukan berarti 30 Anda dapatkan. Mungkin 300, mungkin 3000, mungkin 30.000. Yang paling hebat adalah ini dibacakan di malam hari, bukan di siang hari. Kenapa bacaan malam hari begitu penting? Karena bacaan di malam hari itu akan lebih serius dan khusyuk dibacakan dibandingkan dengan siang hari. Dan ketika orang membaca lebih khusyuk lagi, disitulah kemudian pahala semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Ini poin pertamanya. Di rahasia sholat malam, itu bukan sekedar kita membantu dalam urusan dunia, tapi membantu dalam urusan akhirat yang paling banyak. Karena itulah usahakan dalam setiap sholat malam, bukan berdebat dalam jumlah rakaatnya, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas bacaan supaya memperoleh pahala lebih banyak lagi. Kapan lagi Anda bisa sholat lebih khusyuk dibandingkan dengan hari-hari biasa? Kapan lagi bisa sholat dengan lebih merasakan dibandingkan dengan suasana malam yang tidak banyak gangguan? Paham sampai sini? Terakhir? Terakhir? Setelah ini kita berhenti. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Keterangan sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, disampaikan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca di salat malamnya, begitu berhenti beliau baca di ayat-ayat terkait dengan surga, beliau berhenti sejenak kemudian bermohon kepada Allah supaya umatnya diperkenankan kemudian untuk masuk surga. Ketika beliau baca ayat-ayat doa Allah, kemudian juga masuk kepada ayat tentang neraka, beliau berhenti sejenak kemudian berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk agar umatnya bisa dibebaskan dari neraka. Kesimpulan hadis ini kata para ulama, lihat baik-baik bacaan Nabi ya. Jadi tidak, mohon maaf, tidak, beliau itu tidak baca langsung baca alif lam mim ayat 20 ya kadul barku, tidak. Begitu masuk kepada ayat-ayat misal terkait dengan doa, berhenti sejenak merasakan tentang doanya. Kalau terkait dengan surga, berhenti sejenak bermohon mendapatkan kenikmatannya bagi para umatnya. Masuk kepada ayat neraka, berhenti sejenak bermohon supaya Allah membebaskan umatnya dari neraka. Minta, minta, minta. Poinnya kata para ulama, bacaan Nabi tidak hanya panjang yang memberikan isyarat bertambahnya pahala, tapi juga ini yang kedua, memberikan isyarat kepada kita untuk memahami bacaan-bacaan solat yang kita bacakan. Dengan pemahaman kekhusyuan solat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ini sifat bacaan panjang dalam arti untuk meningkatkan ruang banyaknya pahala. Sebentar, tahan penanya. Panjang di sini tidak harus Anda misalnya, mohon maaf, mencoba seperti Nabi, saya pengen 5 juz. Tidak juga. Maksud saya adalah sepanjang kemampuan Anda punya berapa hafalan, itu yang dimaksimalkan. Anda punya 10, 10 bacakan. Anda punya 5, 5 bacakan. Paham ya? Jadi tidak harus kemudian Anda 100, 100 diikuti misalnya. Tidak demikian. Jelas ya? Turumus itu nanti ada di Quran surah ke-73 ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Silakan baca yang paling ringan yang bisa Anda bacakan. Ringan itu dengan kualitas bacaan yang tadi kami sampaikan. Dua, memahami, paham setiap bacaan yang dibacakan dalam salat untuk menambah kualitas kekhusyuan. Ini poinnya. Fokus. Buka Quran surah ke-29 ayat 45. Ada? Baik. Akhir di bahasan ini, kita nanti diskusi. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Ada ayatnya? Baik, teman-teman yang punya mushaf, tolong dilihat ayatnya baik-baik. Utlu ma uhya ilaika kitab. Di situ utlu diterjemahkan apa? Bacalah. Setiap Anda yang punya mushaf, saya punya keyakinan terjemahannya pasti bacalah. Bacalah, bacalah, bacalah. Sekarang buka Quran surah 96 ayat pertama. Quran surah ke-96 Al-Alaq ayat pertama. Iqra.
Wahyu pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ iqra diterjemahkan apa? Bacalah. Kenapa bisa ada dua redaksi berbeda, dua kalimat yang tidak sama, terjemahannya bisa sama? Satu bacalah, kedua bacalah. Sama Anda baca misalnya besok di hari Jumat, ada ayat Jumatan, Quran surah ke-62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au. Hai orang-orang beriman, jika diseru di hari Jumat menunaikan salat, bersegeralah. Fas'au, bersegeralah. Baca Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah. Kenapa dua kalimat berbeda terjemahnya bisa sama? Nah, secara singkat ada perbedaan diksi penekanan pada setiap kalimat. Setiap menemukan bentuk yang beda pasti terjemahnya tidak akan sama. Itu pasti itu. Bahkan harakat, setiap harakat yang berbeda itu tidak akan sama. Bahkan titik, ada titik yang berbeda, hurufnya tidak akan sama. Ini huruf apa? Sa. Ini apa? Kalau saya hilangkan semuanya, wow. Jadi setiap titik akan berpengaruh. Bahkan setiap harakat bisa beda. Ini kalimatnya beda, tidak akan sama maknanya. Perhatikan baik-baik ya. Di awal masa turunnya wahyu, kalimatnya ikra, ikra. Dalam bahasa Arab, kata ikra, ikra itu artinya sekedar baca tanpa menuntut pemahaman. Baca saja. Yang penting silahkan baca. Mau paham, mau tidak, yang penting baca. Dari asalnya dari kata kira'ah. Kira'ah. Orangnya disebut qori, qori yang baca. Ya qari'ul Qur'an, pembaca Qur'an. Apa setiap yang baca Qur'an paham isi Qur'an? Belum tentu. Silakan tanyakan pada diri Anda, berapa kali hatam Qur'an? Pertanyaan saya, dari sekian hatam itu, berapa di antara yang dipahami di ayat Qur'an yang dihatamkan? Belum tentu paham isinya. Itu namanya ikra. Setiap baca dapat pahalanya. Tapi kalau kalimatnya sudah pindah kepada utslu, ketika Allah memudahkan bacaan Nabi, sudah ada, dikuasai, didapatkan dalam jiwa Nabi, pindah kalimatnya dari ikra jadi utslu. Utslu dari kata tilawah asalnya. Tilawah. Punya tiga arti. Satu baca, dua pahami, tiga amalkan. Nah persoalannya, perhatikan, kalau Anda baca Quran dengan bacaan seperti ini, itu kita bisa lebih dalam pemaknaannya. Persoalannya, ketika Anda menunaikan sholat, sebelum sholat ada perintah baca. Bacanya menggunakan kata utslu, bukan ikra. Silahkan cek, perintah dengan kata utslu. Quran surah ke-29 ayat 45. Utslu ma'uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat, ajari dulu. Baca, pahami, bukan cuma baca, karena kalimatnya menggunakan tilawah. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca, pahami apa yang kemudian telah diwahyukan pada Muhammad dari ketentuan Alkitab tentang solat. Dari bacaan solat, dari mulai takbir, apalagi kalau tadi ma uhya ilaika minal kitab Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Wa aqimis solah, setelah paham bacaan itu, tunaikan solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dipahami bacaannya itu akan lebih menambah kehusyuan, sehingga hasilnya bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, teman-teman sekalian, Quran meminta kita setiap kali salat, usahakan bacaan-bacaan salat kita itu dengan tilawah, bukan hanya dengan qiraah. Baca, pahami, amalkan. Paham. Ini yang dikerjakan Nabi dalam salat malamnya. Dalam setiap salatnya, terkhusus salat malamnya, karena bahasan kita tentang salat malam. Begitu saking pahamnya Nabi, begitu baca ayat Quran ini, beliau diam dulu. Kalau tentang surga memohon, kalau tentang neraka minta dibebaskan umatnya, demikian seterusnya. Sehingga kualitas sholatnya itu lebih meningkat. Anda kalau gak percaya silahkan ya. Misal, mulai hari ini Anda petakan setiap bacaan sholat. Takbir ada bacaannya, iftitah ada bacaannya, fatihah ada bacaannya, ruku ada bacaannya, i'tidal ada bacaannya. Pertama pertanyaan saya, dari semua gerakan sholat yang diiringi dengan bacaan sholat itu, berapa persen bacaan sholat yang sudah Anda pahami sampai hari ini? Silahkan cek. Ini kan aneh ya, ini aneh ini. Tiap hari kita sholat, paling minimal 5 waktu, dikerjakan setiap hari. Tapi yang tiap hari kita kerjakan, kita gak paham apa yang dilakukan. Di bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita gak ngerti apa yang dilakukan. Sujud gak paham yang diungkapkan, ruku gak ngerti yang dibaca, duduk di antara dua sujud itu doa, tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita gak ngerti yang dibacakan? Anda urusan dunia sampai ngerti, bahkan Allahu Akbar, mengendarai mobil saya sampai dibaca dulu sampai paham. Ini caranya, ini begini. Handphone Anda sampai dipelajari dulu petunjuknya. Ini begini, future-nya seperti ini, gunakannya begini, kamera begini, kalau selfie pijit ini yang balik, kalau foto orang lain begini, kalau landscape seperti ini, dipahami. Dan persoalannya, urusan dunia tidak akan dibawa pulang ke akhirat.
Kalau untuk yang sementara Anda begitu serius, kenapa yang urusan akhirat kita tidak serius kita di situ? Nah, ini poin pertamanya teman-teman sekalian. Jangan-jangan selama ini kita sholat tapi gak ngerti yang kita bacakan. Karena itu, saran saya, setiap kita mau sholat, misal setiap hari kita punya mata pelajaran, bagi-bagi. Hari ini saya mau ngerti bacaan takbir saya dulu, takbir. Apa artinya Allahu Akbar? Bukan cuma Allah Maha Besar. Karena saat Anda sholat, tiga yang bekerja kalau ingin khusyuk. Satu lisan yang bicara, dua fikiran menerjemahkan, tiga hati yang meresapi. Di begitu tangan Anda bergerak, lisan Anda mengucapkan Allahu Akbar, fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati Anda meresapi, ya Allah saya ikrarkan Engkau yang Maha Besar. Saya mohon ampun ya Allah, setiap hari kadang saya merasa besar dibandingkan orang lain, sombong pada orang lain, merasa hebat, angkuh pada yang lain, merasa benar sendiri. Ketika Anda punya perasaan seperti itu, maka kualitas sholat Anda akan terjaga dengan baik di sini. Ini poinnya. Apalagi sholat malam. Ya, silahkan cek. Begitu Anda bangun malam, saya tutup. Anda bangun malam, lalu Anda bacakan doa iftitah misalnya. Allahumma ba'id baini wa baini khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, saya mohon ya Rabb, ba'id baini wa baini khatayaya. Saya mengaku ya Allah, khotoya salah. Tambah ya kecil, ngaku saya salah. Di khatayaya itu saya mengakui saya banyak salah. Cara menerjemahkannya, ya Allah, saya mengakui di malam ini ya saya banyak salah. Saya banyak salah ya Allah. Tapi saya mohon kepadamu ya Rabb, tolong ampuni saya. Ba'id baini wa baina khataayaa. Jauhkan saya dengan kesalahan saya ya Allah. Sejauh-jauhnya saya tidak ingin lihat seperti Engkau pisahkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Saya ingin terpisah dari kesalahan saya. Ampuni saya. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, saya ingin hidup dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Bersihkan saya dari dosa seperti pakaian putih dibersihkan dari noda. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Allah, jika air biasa belum mampu membersihkan dosa saya ikhlas kalaupun dibersihkan dengan air ataupun air yang sangat dingin. Yang penting Kau ampuni dosa saya. Ketika Anda menyebutkan dosa itu, Anda bayangkan bagaimana lisan Anda membuat ibu Anda menangis. Tangan Anda menyakiti orang jahat. Dan Anda buruk pada orang lain dan Anda tangisi diri Anda di situ. Begitu Anda menangisi dosa Anda, jatuh air mata Anda, silakan rasakan keadaan salat tiada yang paling indah kecuali di malam itu. Yang paling hebat ketika Anda taubat, taubat diterima, begitu Anda sujud, Anda meninggal pada saat itu. Taubat diterima, sujud diterima, dan jadi amalan bagi Anda. Dosa dihilangkan, sujud jadi pahala. Dan ketika dosa diampuni semuanya, habis dosa Anda. Sujud, pertama kalinya Anda sujud pada saat itu, itulah pahala Anda pada saat itu. Jadi, yang luar biasa, Anda pernah berbuat banyak. Kerjakan ini, kerjakan itu. Begitu Anda taubat, hapus dosanya. Nol. Begitu Anda sujud, meninggal. Sujud, dia dapat pahala. Di sinilah pahala Anda. Dosa tidak ada, amal salah, amal solehnya muncul. Surga bagi Anda teman-teman. Ada seorang punya banyak salah, dia tobat. Begitu dia tobat, dia istighfar, dia syahadat di hadapan Nabi. Setelah syahadat, dia naik ke untanya. Begitu naik unta, unta kepelet, untanya mati, dia menikah. Kata Nabi, ini keimanan yang paling bagus. Modal sedikit, keuntungan banyak. Masya Allah. Mau begitu? Nanti asar ya. Tak lagi. Itu pun kalau meninggal. Kalau tidak, kita tidak punya pilihan. Ya, ini saya simpulkan dari sini. Kesimpulannya, saya agak cepat. Sifat salat malam ini, pertama dari segi jumlah rakaat, Nabi tidak memberikan batasan. Sekalipun kebiasaan Nabi menunaikan 11 rakaat. Jadi kalau kita ingin tiru Nabi dari jumlah rakaatnya, maka boleh kita tunaikan sejumlah 11 rakaat, sah ditunaikan. Tapi kalau Anda pun melebihi 11 rakaat, itu artinya Anda meniru Nabi ucapannya. Karena Nabi mengatakan, silahkan tunaikan tanpa batasan. Kalau fajar mau tiba, tunaikan satu rakaat. Jadi dua-duanya mengikuti sunnah Nabi. Paham sampai sini? Nah, kesimpulan kedua, baik yang mengerjakan 11 atau lebih daripada 11, yang paling utama adalah sifat dari segi kekhusyuan bacaan dan penunaiannya. Jadi kalaupun Anda tunaikan 11 rakaat atau lebih, usahakan untuk memperbanyak bacaan ayat Al-Quran, karena semakin banyak dibacakan, semakin banyak pahala bisa diraih. Semakin banyak pahala bisa diraih, semakin banyak peluang menutup kesalahan yang pernah dikerjakan. Semakin kesalahan tertutup, semakin kecil dosa, semakin besar peluang untuk masuk ke dalam surga. Tiga, saat tahajud ini dan salat malam sekaligus memberikan isyarat agar kita senantiasa berusaha memahami setiap ibadah yang kita kerjakan, terkhusus salat-salat kita. Maka Nabi memberikan isyarat pada kita dalam kegiatan salat malam ini
agar supaya salat-salat kita diusahakan dipahami setiap bacaannya, supaya meningkat dan berpengaruh pada kualitas kehusyuan kita saat menunaikan salat. Maka mulai hari ini, silahkan petakan setiap gerakan salat, dan tidak usah terlalu muluk-muluk setiap hari, ambil setiap satu gerakan. Misalnya hari ini, takbir dulu, sampai paham betul. Besok, iftitah. Besoknya lagi, al-fatihah. Besoknya lagi, setiap surat yang akan kita baca. Besoknya lagi, bacaan ruku. Pahami sampai mengerti betul. Rasakan saat membacanya. Besoknya lagi, i'tidal. Demi Allah saya katakan, kalau konsisten belajar Anda begini, dalam sebulan, kita bisa memahami semua gerakan dan bacaan salat, dan Anda akan lihat, akan terjadi perbedaan dalam salat Anda. Kalau tidak percaya, silakan. Akan ada perbedaan dalam kualitas dan keadaan salat kita. Itulah kesimpulan dari salat malamnya Nabi SAW. Kita belum selesai dari bab ini, karena nanti setelah Nabi salat, amalan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kita jadi sebentar. Saya berikan kurang lebih ada 10 menit untuk membahas ini. Setelah itu saya mohon izin karena saya harus menunaikan salat asar di masjid yang berbeda. Hal yang harus kami kerjakan. Bahas dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saat melakukan witir? Masya Allah, kita baru mulai tahajud antum sudah witir. Luar biasa. Satu, apakah ada isya sebelum tidur? Dua, sepertiga malam mulai. Ini ada dua caranya. Keduanya boleh dilakukan. Anda boleh witir sebelum tidur, atau Anda witir misalnya setelah salat malam, boleh. Tapi dari dua boleh ini, kapan kebolehan ini dikerjakan? Mari kita lihat beberapa keterangan hadis-hadisnya. Salat yang witir yang ditunaikan sebelum tidur, ketika dilacak turunannya, pada umumnya itu dimaksudkan bagi orang yang diduga malamnya tidak mampu bangun. Misal, Anda pulang dari pekerjaan, lelah luar biasa, capek dan sebagainya. Kemudian Anda duga ini saya terlampau capek nih, malam agak susah kalau bangun malam ini untuk menunaikan salat. Maka Anda boleh kemudian kerjakan pada satu qiyamul lail ya. Ingat, masih ingat pertemuan yang lalu? Bukankah qiyamul lail tidak diawali dengan tidur? Kalau tahajud, tidur dulu, baru sholat. Betul kan? Tapi ada jenis kedua yang tidak didahului dengan tidur. Anda kemudian sholat dulu, baru tidur. Maka rumusnya ambil kata Nabi tadi, sholatul lail, sholat malam itu. Malam, apa definisi malam? Setelah isya sampai menjelang fajar. Isya selesai jam 8 malam. Baik, Anda datang misalnya jam 9 malam, dalam keadaan yang lelah luar biasa. Anda datang lewat isya, sudah masuk waktu malam maksud saya. Artinya Anda pulang ini tunaikan salat ya, kalau belum isya, isya dulu. Setelah salat isya, salat ba'diyah, rawatib 2 rakaat. Setelah itu Anda duga Anda tidak akan bangun malam saking lelahnya, maka Anda ambil rumus hadis yang tadi Muslim nomor hadis 749. Salatul lail pilih di antara 3, qiyamul lail, tahajud, witir. Baik, Anda pilih misalnya yang qiyamul lail tidak didahului dengan tidur. Dahulukan, majukan. Saya mau salat dulu 2 rakaat. Salat malam. Atau misalnya ambil yang standar, 4 rakaat, 2 plus 2, Anda ambil 4. Setelah Anda tunaikan ini, karena Anda duga tidak akan bangun malam, tutup witir dengan 1 rakaat. Silakan witir. Di Anda salat isya, salat ba'diyah, kemudian salat malamnya, yang qiyamul lail, tidak harus menunggu kemudian tahajud malamnya. Anda kemudian salat, tunaikan 2 rakaat atau 4 rakaat, dan tutup dengan witir 1 rakaat. Maka witir yang dikerjakan ini, witir yang ditunaikan sebelum tidur. Ya, yang diduga malamnya Anda tidak bangun kembali. Paham sampai sini? Praktek ini lebih banyak dikerjakan pada saat bulan Ramadan. Bukankah saat bulan Ramadan Anda qiyam? Ya, yang disebut dengan tarawih. Nama salat itu bukan tarawih. Nama salat itu qiyam, salat malam, salatul lail, qiyamul lail. Tarawih itu bukan nama salatnya, tarawih itu sifatnya. Dari kata tarawihah, tarawihatun, tarawihatun. Tarawihah dari kata roha, asalnya rahatun. Roha itu apa? Roha itu ada dua arti. Satu berasal dari kata roh. Aruhu, sesuatu yang tenang, tenang, nyaman, tenang, nyaman. Yang kedua, roha berarti jeda sejenak, jeda, jeda, jeda. Karena setiap Anda tunaikan pada malam-malam Ramadan, Anda ada jeda. Begitu selesai salat 2 rakaat, Anda tunaikan jeda dengan berdoa kepada Allah. Bukan karena begitu zikir, salat 2 rakaat. Coba siap, masih ingat apa zikirnya? Begitu selesai 2 rakaat, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya? Subhanal Malikil Quddus, Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Baik, jeda 2 rakaat. Begitu selesai, jeda duduk dulu, tunaikan lagi, jeda lagi, duduk lagi. Jelas, ketika Anda gabungkan jeda ini dengan ini, dua makna ini, tenang dengan jeda, disatukan jadi satu. Maka teman-teman sekalian, ketika disatukan ini, berubah makna yang menjadi tarwiha.
Tarwiha itu artinya menunaikan sholat dengan jeda untuk melahirkan ketenangan kepada jiwa. Tenang. Kalau dijamakkan sholat malamnya itu kan pada Ramadan bukan cuma 2 rakaat. Ada yang 11 rakaat, 23 rakaat. Jamak dari tarwiha adalah tarawih. Tarawih. Di tarawih itu artinya sholat yang tenang, sholat yang ada jedanya, sholat yang tidak cepat-cepat, sholat yang tidak rusuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bukan tarawih namanya. Paham ya? Masya Allah. Kita besok di masjid itu aja. Kenapa? Sholatnya kilat. Nah, itu bukan tarawih. Masya Allah. Habis pulang, sholat 23 rakaat 7 menit. Begitu ditanya dari mana? Tarawih. Ah, bukan. Itu bukan tarawih. Ya, itu bukan tarawih. Kalau sholat cepat-cepat bukan tarawih namanya. Tarawih itu sifatnya, nama sholatnya bukan disebut dengan tarawih. Sholatnya adalah qiyamul lail, sholatul lail. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin tunaikan witirnya, silahkan sebelum malam. Kalau diduga malam tidak bangun, kalau Anda rencanakan bangun malam, maka witirnya tunaikan setelah qiyamul lail, setelah tahajud malamnya. Paham? Baik. Persoalan kasus yang kedua, Ustaz, bagaimana kalau saya sudah tutup dengan witir, malamnya saya bangun lagi? Ya, apakah saya harus sholat lagi? Atau pertanyaan tepatnya, bolehkah saya sholat kembali? Kalau saya sholat lagi, apakah ditutup dengan witir atau tidak? Ini sudah ada hadisnya. Baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan bahkan kemudian oleh para sahabat. Takwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau menunaikan sholat, kemudian sudah setelah witir, diduga fajar akan tiba. Begitu keluar melihat, ternyata masih gelap. Saat masih gelap itulah Nabi kemudian sholat kembali 2 rakaat. Sholat lagi, tambah lagi sholat. Nah, jadi setelah witir, beliau sholat lagi. Begitu selesai sholat, kemudian tiba-tiba Bilal adzan. Tiba-tiba Bilal adzan. Ini hadisnya sahih, di hadis Muslim. Termasuk di Abu Daud. Jadi, kita lihat Nabi sholat misalnya, sudah witir. Ditutup nih. Dan keluar, melihat. Diduga, fajar akan tiba. Begitu setelah witir, ternyata melihat masih gelap. Belum adzan. Maka beliau kembali sholat lagi, tambah 2 rakaat lagi. Begitu sholat 2 rakaat selesai, tiba-tiba Bilal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, fajar tiba. Nah, ulama sepakat bahwa 2 rakaat yang ditunaikan ini dilakukan sebelum adzan. Kalau sebelum adzan berarti sebelum subuh. Tidak ada salat yang ditunaikan sebelum subuh kecuali salatul lail, qiyamul lail, salat tahajud. Karena yang 2 rakaat sebelum subuh ditunaikan setelah adzan. Adzan dulu baru 2 rakaat sebelum subuh. Paham ya? Nah, dari sini disimpulkan oleh para ulama kebolehan menunaikan salat malam walaupun sebelum tidur sudah witir terlebih dahulu. Termasuk bagi orang yang saat bulan Ramadan, kemudian dia sudah selesai tarawihnya, selesai sholatnya, tiba-tiba malam bangun, baca Quran sudah, zikir sudah, dia ingin kegiatan lain, dia boleh tunaikan sholat malamnya. Tidak ada masalah di sini. Lihat sampai sini. Dan itu sepakat para ulama. Jadi ulama sepakat, ulama semua sepakat. Anda bukan ulama, Anda beda. Yang salah siapa? Ya. Lihat sampai sini. Baik. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya terkait, masih terkait dengan ini. Ustaz, kalau saya sudah witir, malamnya sholat lagi, setelah sholat witir lagi enggak? Nah, karena jangan ngarang, kita harus pakai dalil ya. Baik, ngarang cuma pelajaran bahasa Indonesia. Jangan tebak-tebakan. Lihat sini. Nih, lihat kasusnya. Jadi setelah witir, Nabi kan sholat lagi 2 rakaat. Baik ya, ini menunjukkan boleh setelah witir kita sholat lagi. Kalau diduga masih ada peluang untuk sholat. Nah, sekarang kasus kedua terjadi. Ketika selesai sholat, Bilal adzan. Ketika Bilal adzan, fajar sudah tiba. Dan Nabi tercatat tidak menunaikan witir karena adzan sudah tiba. Nah, di sini disimpulkan, kesimpulan pertama kata Imam Ahmad diteruskan kemudian oleh mazhabnya di kemudian hari, maka kalau orang sudah dia witir dan dia salat pagi malam harinya, dia tidak perlu witir lagi. Kenapa? Karena dalam praktiknya Nabi tidak menunaikan witir lagi. Jelas? Baik. Yang kedua disimpulkan bahwa kalau dia salat witir malamnya bangun sholat pagi, masih ada peluang untuk witir lagi. Kalau mau witir, witir saja. Dari mana dalilnya? Dari yang tadi Nabi di sini. Sholatul laili masna-masna, sholat malam itu 2-2. Laila khasyahanakumul fajr. Kalau datang fajar akan tiba, segera tutup dengan witir satu rakaat. Artinya, witir masih bisa dilakukan. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa kalau witir masih bisa dilakukan, Nabi tidak witir di sini? Persoalannya karena adzan sudah tiba. Tidak, bukan. Adzan sudah tiba. Karena adzan sudah tiba, tidak ada peluang sholat witir lagi. Karena hadisnya mengatakan sebelum fajar tiba tutup dengan witir. Sekarang witir adzan sudah tiba. Karena itu tidak ada peluang lagi untuk witir. Ini termasuk pemahaman mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau Anda setelah itu kemudian ingin witir kembali, maka Anda mengambil pendapat ulama yang kedua.
Jika Anda tidak witir kembali pun, Anda mengambil pendapat ulama yang pertama. Karena kasusnya adalah Nabi saat itu tidak menunaikan witir. Persoalannya tidak menunaikan nik, apa karena tidak ditunaikan atau karena azan muncul? Itu poinnya. Kalau yang melihat karena tidak ditunaikan, maka tidak usah witir. Karena di hadis lain mengatakan tidak ada dua witir dalam semalam. Tapi ketika dia mengambil hadis tentang tahajud, setelah selesai tahajud, witir lagi, witir sebelum fajar tiba. Karena fajar tiba, maka Nabi tidak menunaikan witir. Di sini alasannya cuma dua saja perbedaan pendapatnya. Yang pertama, karena adzan tiba, kan? Yang tadi. Yang kedua, Nabi dilihat tidak witir. Nah, itu terserah Anda. Mau witir, mau tidak, silahkan. Dua-duanya benar. Yang salah? Belum tentu salah juga. Karena salat malam itu sunnah hukumnya. Itu poin. Anda kenapa? Mungkin puasa, kali. Luar biasa. Paham ya? Nah, jadi saya buka wawasan supaya paham kita. Pilihan Anda saya enggak bisa maksa. Saya enggak bisa paksa Anda. Nabi aja tidak boleh maksa. Lihat, Allah berfirman kepada Nabi, "Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaitir." Muhammad, tugas kamu ingatkan orang. Kamu enggak boleh paksa orang. Nabi Rasul dijamin surga dekat dengan Allah. Enggak boleh paksa orang. Saya bukan Nabi Rasul aja, bukan. Sampai hari ini status surga saya belum jelas. Dan saya paksa Anda. Saya siapa? Saya masih sehat, teman-teman sekalian. Jelas kan? Yang penting saya buka, yang penting ada dalil. Kalau ada dalil silahkan dipilih mana yang paling menyenangkan. Anda tidak witir gak ada masalah ya. Mau witir itu pilihan. Yang salah? Baik, yang salah yang tahajudnya itu bagus, subuhnya telat. Tahajud 1:30, subuh 7:00, luar biasa. Nah, ini udah pertanyaan yang sama. Witir sebelum tidur. Nah, ini agak banyak. Bagaimana tanggapan Ustaz menuntut ilmu mengajak teman untuk taklim dengan alasan mumpung? Wah, aja mumpung, mumpung sempat, mumpung lagi libur, mumpung lagi semangat. Ya. Itu semua amal, itu dilihat, tidak dilihat pada lafaz, dilihat pada niat. Lihat, pertama, kaidah pertama itu niat. Quran, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Innamal amalu bin niat. Ya, amal itu bergantung pada niat. Kalau kalimat yang kita gunakan, niatnya untuk kebaikan misalnya, ada anak yang jarang misalnya, kan, atau teman jarang sekali. Hayalah, mumpung sempat nih, kapan lagi kamu taklim? Kamu banyak kegiatannya, kalau enggak sekarang, kamu mungkin enggak bisa ikut besok ya? Itu kalimat-kalimat seperti itu, dengan cara berbeda, itu disampaikan dalam bahasa-bahasa lain. Misal, contoh motivasi para ulama. Jika Anda, lihat, jika Anda, teman-teman sekalian, terfikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu akan wafat. Jika Anda ingin beramal dan menunda-nunda, bayangkan amalan itu akan hilang. Muncullah di sini kemudian kalimat yang sangat indah. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima yang lainnya. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Mumpung masih muda nih, ayo berangkat ke masjid. Mumpung masih muda, ayo baca Al-Quran. Mumpung masih muda, ayo semangat untuk ibadah. Karena kalau sudah masa itu datang, sepuh mulai ada keterbatasan. Dengkul mulai ada masalah, berangkat mulai ada persoalan, baca Quran mata mulai bisa enggak sempurna melihat, ada batasan-batasan dan sebagainya. Ya, misal ada lagi gina ka qabla faqrika, kayamu sebelum datang masa fakirmu. Mumpung lagi kaya, ayo investasi ibadah dengan harta, infak. Ya, justru Anda itu diberikan harta lebih supaya bisa infak. Kalau sudah enggak ada harta enggak bisa infak lagi. Nah, ini mumpung namanya mumpung. Mumpung itu ada dalam bahasa hadis. Mumpung itu ada dalam bahasa ulama, disebut dengan mufradat, kata-kata mutiara. Jika kalimat mumpung itu digunakan dengan niat yang baik, paham ya? Tapi kalimat mumpung itu jika dilakukan dengan niat yang berbeda dengan ibadah, maka nilai ibadahnya hilang. Ayo ke Nurul Bahri, kajian siang. Kenapa? Mumpung ada snacknya. Ada kan? Itu beda. Tokoh penokohan orang munafik diwakili oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu indikasi atau ciri munafik adalah beratnya untuk salat isya dan subuh. Pertanyaan, apakah Abdullah bin Ubay bin Salul salat subuh dan isya? Bukan cuma subuh isya, Bu. Ya, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Cuma masalah salat itu bermasalah. Buka Quran surah keempat ayat 142 paling kanan sebelah atas. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. 1. Yura'unan nas. 2. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. 3. Orang munafik itu dia masih sholat, Bu. Sholat dia, Pak. Sholat. Cuma masalahnya saat sholat banyak persoalan dalam sholatnya. 1. Kusala, malas-malasan sholatnya. Bisa malas datang, bisa malas niat, bisa malas dalam kesungguhannya.
Misal, yura'una nas, motivasi pertama bukan karena salatnya, tapi karena orang pengen lihat. Abdullah bin Ubay bin Salul, motivasi salatnya adalah supaya dilihat oleh masyarakat bahwa saya disebut dekat dengan Nabi. Saya bisa mengikuti Nabi, saya masih kompak. Sebab kalau dia enggak salat, jadi musuh pada saat itu, sedangkan orang sedang suka dengan Nabi. Dia tidak ingin kehilangan popularitas. Dia niat salatnya untuk diketahui oleh orang lain. Di orang munafik masih salat. Salat, bahkan maaf ya, Abdullah bin Ubay bin Salul salatnya paling depan. Tapi begitu selesai salat, dia katakan, "Muhammad cuma

yang tepat. Dan yang aneh adalah penggunaan bahasa mantik atau kaidah-kaidah ilmu logikanya yang tidak tepat. Maaf, cadar itu identik dengan kekerasan. Dari mana tahu orang cadar identik dengan kekerasan? Kalau semua dihukumi demikian, maka fatal akibatnya. Baik, gini-gini, kalau ada yang menggunakan satu hal, satu perangkat misalnya, dan dia salah semua, maka kita katakan perangkat itu salah. Tapi kalau ada yang menggunakan perangkat yang lain baik, yang satu salah, jangan dipukul rata. Jadi kalau logika seperti itu, salah semua namanya. Ada orang bercadar, perempuan 100 orang misalnya bercadar, yang 10 berbuat maksiat, 90 orang taat. Jangan karena yang 10 orang ini cadar jadi salah. Kalau yang seperti itu logika yang digunakan, fatal semuanya. Yang korupsi itu yang berdasi semua tuh. Maka mulai hari ini gak boleh pakai jas, pakai dasi. Awas, lihat baik-baik. Yang pakai narkoba itu yang gak pakai cadar semua. Maka mulai hari ini semuanya pakai cadar. Karena yang gak pakai cadar narkoba semua misal. Maka logika seperti itu salah. Ya ada orang salat, yang satu maksiat, yang satu taat. Jadi jangan dipukul salatnya salah. Oh ya, jangan salat lah, karena salat itu bisa bikin orang maksiat. Anda jangan lihat yang maksiat, ya mungkin dia salah dalam berbuat salatnya, bukan karena salah persoalan di salatnya. Paham ya? Jadi kalau peci Anda tidak cukup dengan kepala, jangan potong kepalanya. Itu poinnya. Cari peci lain yang sesuai. Ustaz, titik tiga. Jeda. Kalau kita sudah sholat witir, mungkin Anda ya, setelah sholat isya, apakah sholat lagi sudah, Dani? Ini terakhir. Ustaz, apa jawaban petunjuk dari sholat istikharah? Jika istikharah untuk memilih jodoh di antara dua pilihan, selalu ada ini. Kita bahas tahajud, dia cari jodoh deh. Masya Allah. Ya kita sambungkan lah, dia tahajud untuk memohon kepada Allah didekatkan kepada jodohnya. Bagaimana mengetahui kita mendapatkan petunjuk? Bukan kita, Anda barangkali, saya sudah ada jodoh yang dulu. Anak saya dua. Mendapatkan petunjuk dalam pilihan itu. Baik, istikharah itu bisa beberapa petunjuk. Pertama, itu bisa langsung. Langsung dalam artian, itu bisa terbagi pada tiga bagian. Pertama, teman-teman sekalian, orang istikharah bagi istikharah ada kecenderungan kuat untuk memilih. Misal, ada si X, ada si Z. Pilihan misalnya kan, dia sholat istikharah. Begitu selesai sholat, kecenderungan kuat pada si X. Saya kuat, maka itu gambaran yang pertama. Kedua, bisa lewat mimpi. Mimpi. Di begitu istikharah misalnya, Anda tertidur, Anda langsung mimpi. Tiba-tiba di mimpi itu langsung dipasang janur kuning. Dan di samping janur, kelihatan yang megang dia, misalnya begini. Misal saja ya. Ya. Dia belum buka kertas, padahal ada kertas di situ ya. Misalnya kertasnya ada tulisan ya. Tulisannya nggak dibuka, cuman dia senyum, mungkin itu tanda. Ya, tanda yang kedua, kertas dibuka, Anda ditolak, misalnya ya. Misal saja ya. Berarti bukan dia pilihannya, berarti yang lain. Paham ya? Bisa. Tiga, bisa lihat orang lain bicara dan nanya terus tentang dia kepada Anda. Ya, jadi begitu Anda ketemu, belum ngobrol apa-apa, dia bilang, bagaimana kabar si fulana? Bagaimana dia begini, dia begitu? Itu kecenderungan dekat dengan dia. Paham ya? Itu bagian dari istikharah. Tapi istikharah itu dilakukan kalau belum yakin. Kalau Anda sudah punya pilihan, jangan istikharah lagi. Karena istikharah pada yang sudah punya pilihan, itu makin akan membuat bingung, bukan makin kuat. Jelas ya? Baik. Ya Allah, saya sudah kuat pada si fulana, tapi yang satu lagi juga, ya Allah, ada kelebihan bisa ya. Ah, itu repot tuh. Itu repot. Sudah ya? Hanya terakhir lah, satu lagi. Ustaz mau tanya, boleh tahu? Tidak. Ya, Ustaz Adi kalau mengerjakan sholat tahajud bisa sampai berapa rakaat? Bacaan apa yang dibaca saat sholat tahajud? Saya jawab yang ini dulu ya. Bacaan apa yang afdal dibaca saat sholat tahajud? Saya sarankan begini. Kalau Anda mau sholat apapun, terutama sholat tahajud, ada dua sifat. Sifat pertama, bagi penghafal Quran. Bagi penghafal Quran, saya sarankan jangan pernah meninggalkan tahajud. Kalau Anda sholat tahajud, Anda sebagai penghafal Quran, maka yang dibaca adalah hafalan yang sudah Anda hafalkan. Misal, Anda hari ini menghafal 10 ayat. Kemudian ulang lewat sholat sunnah. Yang dibaca itu saja. Nanti misalnya sebelum asar ada 4 rakaat. Anda baca 10 ayat itu. Dibagi kepada 4 bagian. Terus nanti pada maghrib baca lagi. Pada isya baca lagi. Malam saat tahajud yang dibaca itu saja. Karena nanti bacaan tahajud itu identik dengan penghafal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang paling mudah dihafalkan dari Al-Quran. Tayassara. Penghafal Quran disebut yusrun. Walakad yassarna al-Qur'ana lil dzikri. Walakad yassarna. Yassarna saat diulang-ulang. Kemudian dikatakan ma tayassara. Ada kaitan antara menghafal dengan mengulang saat tahajud.
Jika Anda bukan penghafal Quran,

atau Anda penghafal Quran sudah hafal dan Anda ingin kemudian membaca dalam tahajud dengan cara berbeda, maka cara yang kedua, bacalah ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan Anda. Dan saya sudah pernah sampaikan kepada Anda, misal Anda sedang bekerja, besok ada misalnya persoalan pekerjaan yang begitu pelik, saat Anda sholat bacakan ayat-ayat itu, minta. Ada Quran misalnya surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88, ada Quran surah kedua ayat 168, kalau Anda minta memilih diberikan pekerjaan yang halal. Kalau ingin mempercepat rezekinya, baca Quran surah kedua ayat 172. Kalau ingin lebih cepat lagi keberkahannya, baca Quran surah ketujuh ayat 96. Ibu yang sedang misalnya dalam fase merawat anak usia 2 tahun supaya lancar, tenang, baik dan sebagainya, baca misalnya Quran surah kedua ayat 233, baca Quran surah ke-17 ayat 23, baca Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19-nya. Boleh, silakan. Tapi Ustaz, masalahnya saya enggak hafal. Saya taunya Anas aja misalnya. Nah, ya Anda kalau dalam salat malam itu ringan, boleh Anda pegang mushaf. Ya, selama Anda tidak jadi imam. Selama Anda salat sendirian atau Anda bermakmum di belakang orang lain, itu boleh Anda pegang. Makanya Anda mulai menghafal pelan-pelan, menghafal pelan-pelan. Itu yang paling bagus dilakukan. Nah, dan ayat yang Anda baca sesuai dengan kebutuhan, karena itu nanti akan lebih nyaman dalam bacaannya. Kalau enggak percaya silakan. Ya, Anda aktivitas sedang apa, butuhnya apa? Besok mau ujian, untuk yang anak-anak kampus bacakan ayat-ayat mempermudah Anda untuk mendapatkan pengetahuan. Quran surah 9 ayat 122, Quran surah 58 ayat ke-11, Quran surah 96 ayat yang pertama, silakan. Ya, Quran surah ke misalnya 75 ayat ke-16 sampai 18 ada sebuah ayatnya. Ya. Tadi ada ayat-ayat untuk memilih jodoh misalnya kan, yang mendekatkan dan sebagainya, ada silakan. Ya, Quran surah 49 ayat yang ke-13, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4, kalau sampai ke pernikahan Quran surah ke-30 ayat ke-31 ada semua. Maharnya Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Ya, dan seterusnya. Kalau saya bapak-bapak bagaimana Ustaz? Itu pembahasan lain. Oh, sudah ya, tadi saya sudah katakan yang terakhir. Jadi ini saya simpan dulu. Teman-teman, pengumuman saya sampaikan, mohon maaf kalau saya agak cepat menyampaikan. Yang pertama, untuk pertanyaan ini saya simpan, nanti insya Allah dalam sesi berikutnya saya coba jawab semampu yang saya bisa. Yang kedua, malam ini kita ada lanjutan pelajaran cara menghafal Quran dalam 30 hari. Kajiannya berlangsung di Bekasi, Ba'da Maghrib sampai Ba'da Isya, kajian buku MZN, Muslim Zaman Now, Hafal Quran dalam 30 hari. Kalau Anda terlambat, Anda bisa lihat di akhir TV, itu kajian pengantar, kita baru sesi yang kelima untuk pengantar. Tujuannya adalah, ketika buku itu tuntas akan dipraktikkan saat Ramadan. Kita akan punya gerakan menghafal Quran 30 juz selama bulan Ramadan dalam 30 hari. Jadi metodenya kami bahas dalam pekan-pekan ini. Insya Allah sore ini ada lanjutannya. Yang kedua, bagi yang ke Bekasi nanti insya Allah ada pembagian buku gratis. Buku kami yang baru dicetak tentang pengantin as-sunnah. Tadi mungkin cocok bagi yang bertanya barusan. Itu bimbingan bagaimana mendapatkan pasangan yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian ada buku-buku nanti yang telah dituliskan sebagai bimbingan untuk belajar, insya Allah Anda bisa peroleh saat Islamic Book Fair bulan depan, tanggal 19 sampai 22 April, tempatnya di Senayan, di ICC. Stand kami nomor stand 166 di wilayah Madinah, nama standnya wilayah Madinah, nomor 166. Nanti insya Allah di stand itu juga akan dibagikan mushaf at-taisir gratis, kurang lebih sebanyak 5.000 mushaf. Dan nanti juga ada teman-teman yang lain, ada bimbingan untuk menghafalnya, ada coaching klinik untuk hafalan dan sebagainya. Nanti silakan saja kalau ada waktu untuk bergabung, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau belum bisa menunaikan salat asar di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa taala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bangkal Timtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar di malam 1 Muharram bersama Kordon Ditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran, lomba lari, lomba rekening 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan Tabligh Akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang penantenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabat.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau belum sudah bertobat, biar aja. Ayuh, Pak Ustaz, ayuh, masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata. Apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Mesir, terkini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik? Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Ya baik, pendengar muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelaksanaan ibadah sholat maghrib langsung dari Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Ya, semoga amal ibadah yang kita kerjakan insya Allah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pendengar muslim, dikarenakan Guru K. Haji Muhammad Hilmi berhalangan hadir pada kesempatan pengajian pada maghrib hari ini, insya Allah malam Senin ini akan diisi oleh Guru Haji Saidi MPDI. Pendengar muslim, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 107.3 FM.

melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat maghrib rutin setiap malam Senin yang seyogianya diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ilmi dalam kajian Tahsinul Qiraah, namun beliau berhalangan hadir untuk kesempatan malam hari ini akan diisi oleh Al-Mukarram Guru Haji Saidi MPDI dan tentunya akan mengangkat tema tentang bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insya Allah beliau akan sampaikan. Selanjutnya, tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini.

Hijrah ini adalah momen di mana yang hak dan yang batil itu terpisah nampak. Dan inilah yang menjadi momen daripada kita setiap tahun untuk muhasabah, untuk terus supaya tahun demi tahun itu kita menjadi baik. Nah, ini hijrah ini. Jadi Umar bin Khattab luar biasa. Dan waktu itu Bapak Ibu tidak terasa. Kita kemarin 1447 berlalu saja. Tiba-tiba sudah datang 1448. Nah, disinilah setiap awal tahun kita memuhasabah diri. Al-waqtu kasayf fa illam taqta'ka qata'aka. Fa illam taqta'hu qata'aka. Al-waqtu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau engkau tidak potong, kalau engkau tidak kendalikan, waktu yang akan mengendalikan kita. Di mana kita tidak bisa berbuat lagi karena sedikitnya waktu untuk beramal, untuk berbuat baik. Nah, ini daripada hikmah kenapa hijrah yang menjadi momen daripada perhitungan tanggal daripada Islam. Nah, jadi kata Umar bin Khattab, kita jadikan hijrah Nabi itu adalah sebagai dasar penanggalan kita. Jadi kalau ada momen kapan terjadinya perang ini, yaitu 10 tahun setelah hijrah Nabi. Kapan terjadi haji wada? Nah, jadi melihatnya adalah ketika hijrah, berapa tahun setelah hijrah itu. Nah, nah, kemudian lalu kenapa yang dipandang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar penanggalan, tetapi faktanya waktu Nabi hijrah itu Bapak Ibu bukan di bulan Muharram. Bukan di bulan Muharram. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu faktanya terjadi di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Mestinya satu bulan pertama itu Rabiul Awal, lalu Rabiul Akhir. Tapi dalam Islam menghitung hijrah Nabi itu dari bulan Muharram. Nah, antara alasannya kata ulama, karena semangat hijrah itu dimulai dari bulan Muharram. Semangatnya itu, nah, keinginan untuk hijrah itu walaupun terjadinya di bulan Rabiul Awal, tapi semangatnya, prosesnya ketika datang yang disebut Baitul Aqabah, orang-orang Madinah datang ke kota Mekah mencari Rasulullah. Setelah mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbaiat, "Ya Rasulullah, engkau di kota Mekah ini ditindas, dimusuhi, sedangkan kami di Madinah ini keluarga ibumu." Jadi Nabi itu di pihak Aminah, keluarganya banyak di kota Mekah, di Madinah. Keluarga ibumu ini banyak di kota Madinah, kami menunggu. Kami berbaiat, engkau akan kami jaga di kota Madinah. Nah, ini orang-orang Madinah sebelum Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal itu, di bulan Muharram, apa, mendekati daripada bulan Muharram itu sudah ada orang-orang Madinah datang. Mereka berbaiat, engkau akan selamat di kota Madinah, engkau akan aman di kota Madinah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, disambut Rasulullah, sampai terkenal dengan syairnya apa, Tala'al Badru. Tala'al Badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukur alaina mada'alillahida'. Itu orang Madinah sudah tahu Rasulullah akan hijrah, jadi mereka menunggu di satu gerbang yang namanya apa, Tala'al Badru alaina min saniyatil wada',
Jadi ada satu pintu gerbang

0: namanya saniyatul wada. Menunggu mereka. Ketika ada tapak-tapak onta berjalan, begitu senangnya mereka, orang-orang Madinah. Nah, kejadiannya di bulan Rabiul Awal, tapi semangatnya, semangat untuk hijrah, sambutan orang-orang Madinah itu sudah terjadi sebelum Rabiul Awal. Nah, diantaranya di bulan Muharram. Ini juga sebagian ulama berpendapat bahwa kejadian ini dihitung di bulan Muharram untuk menghargai proses daripada hijrah itu. Artinya tidak kejadiannya, prosesnya aja dihargai. Bahwa kejadian hijrah itu ada momen-momen sebelumnya yang sangat penting, yaitu datangnya orang-orang Madinah yang mereka berbaiat untuk mengamankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, di selain itu kata ulama, kenapa hijrah Nabi itu walaupun faktanya di bulan Maulid, tetapi perhitungannya di bulan Muharram, karena memandang bulan Muharram juga pada waktu sebelum Islam itu bulan yang sangat dihormati. Jadi disebut Ashhurul Hurum. Jadi ada 4 bulan yang sangat dihormati sebelum Islam ada sampai setelah Islam ada, 4 bulan dihormati. Di antaranya adalah bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ini sebelum Islam bulannya dihargai, sudah dihormati. Dibela-belain tidak berperang di bulan itu. Nah, sehingga bulan Muharram ini dijadikan daripada awal bulan, makna daripada atau sebagai penghormatan kepada bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena arti bulan Muharram itu bulan yang dihormati. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, diagungkan. Nah, ini. Nah, jadi bulan Muharram ini dijadikan sebagai bulan awal bulan, yaitu tadi karena banyaknya hal-hal yang mendasari. Di antaranya karena bulan Muharram ini proses daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga memberikan i'tibar kepada kita bahwa hijrah kita kepada kebaikan itu ada prosesnya, Bapak Ibu. Tidak bisa simsalabim. Kita mau baik, mau hijrah, itu ada proses. Lingkungan dulu kita perbaiki, kemudian hati kita perbaiki, itu bagian daripada proses untuk hijrah. Oleh sebab itu, kata ulama, di antara pendapat kenapa bulan Muharram dijadikan awal daripada kalender hijrah, bukan Maulid, bukan Rabiul Awalnya, karena proses hijrah dimulai daripada bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat daripada bulan Muharram sebagai bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan Umar tadi, apa kata Umar? Hijrah adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita lihat di arah sini, ini menjadikan momen kita bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Muharram ini wadah tempat kita untuk memperbaiki diri lagi. Jadi bila ada setahun sampai kita ke bulan Muharram, kita cek lagi diri kita. Kenapa? Untuk 11 untuk bulan berikutnya untuk lebih baik setiap tahun. Istilah orang sekarang tuh evaluasi diri. Ujar kita itu muhasabah. Muhasabah diri setiap bulan Muharram. Setiap bulan Muharram itu kita muhasabah. Jadi kalau di bulan-bulan Masehi orang-orang sibuk dengan kesenangan ketika awal bulan, awal tahun, maka bulan Muharram justru kita muhasabah. Nah, memperbaiki diri. Nah, kata ulama minimal ada hijrah atau perbaikan diri setiap tahun yang mesti kita perbaiki. Di antaranya adalah kita perbaiki setiap tahun itu di bulan Muharram itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ini dicek terus setiap tahun. Setiap tahun bila datang bulan Muharram, kita cek hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita? Bagaimana hudurnya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Tiap tahun kita perhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya tiap tahun kita ini ingin mendekat, kita sadar atau tidak, tiap tahun kita mendekat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Jepang tiap tahun bina panjang umur ini. Ya, tiap tahun selamatan panjang umur. Pada hakikatnya tiap tahun kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita berjumpa dengan Allah kalau hubungan kita tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah mesti kita perbaharui setiap tahun itu. Salat kita, zikir kita, amal kita, kita persiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fil qabri illa kal ghariqil mughawith." Tidak ada nanti orang ketika berada di kubur sudah berjumpa dengan Allah kecuali keadaan mereka seperti kal ghariq al mughawith, seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Nah, kalau pang merasa banyak amal sudah, tidak ada. Ketika sudah berada di alam kubur, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua merasa kal ghariq al mughawith, seperti orang yang tenggelam minta pertolongan, merasa kurang amal, merasa kurang amal. Hatta orang-orang saleh, apalagi kalau saleh, yang saleh saja merasa kurang amal. Nah, seperti orang yang kekaraman, seperti orang kekaraman, orang kekaraman tengah laut dijulungi emas 10 kilo, mambil lah, makin tenggelam. Yang dicari pelampung, biar 10 ribu harganya, pelampung aja dicarinya. Itulah seperti orang yang ada di alam kubur. Mereka tidak perlu apa-apa lagi kecuali daripada amal soleh mereka. Nah, inilah setiap tahun yang kita muhasabah, yang kita hitung, yang kita lihat pada diri kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki salat kita, kita perbaiki zikir kita, kita perbaiki kualitas ibadah kita. Hudurnya hati kita, ta'alluq kita kepada Allah mesti tiap tahun itu kita perbaiki. Nah, ini bagian daripada hijrah kata ulama yang terus dievaluasi tiap tahun itu hubungan kita dengan Allah. Dan semestinya, yang kata ulama, semestinya fitrah kita semakin panjang umur kita, ta'alluq kita, hubungan kita kepada Allah itu sejatinya semakin dekat. Itu fitrah sudah. Makanya kata Nabi, kehidupan seseorang itu puncaknya pada umur 40 tahun. Kalau 40 tahun itu membaik, membaik, membaik, insyaallah selamat. Karena fitrahnya manusia akan selalu mendekat kepada Allah semakin umur itu tua. Tapi bila makin tua makin bebangat, nah ini berbahaya, ini berbahaya. Nah, ini jadi fitrahnya manusia itu dekat. Dan kita melihat masya Allah, semakin tua orang itu memang Allah kurangi sudah hal-hal yang menjauhkan dia daripada Allah, itu dikurangi kekuatan kada seperti dahulu lagi. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah. Kalau kuat terus, kerja kuat, nanti sibuk dengan dunia, dibikin Allah sakit-sakitan sudah. Anda kuat lagi supaya apa? Manusia, fitrahmu ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibikin sinyal-sinyal bahwa kita akan mendekat kepada Allah. Mata akan tetapi hawas lagi, ya kah? Tidak terlalu kuat lagi. Agar apa? Agar kita sadar dunia sudah mulai menolak kita. Kata Allah, perhatikan dirimu, perhatikan jasadmu, dunia saja sudah kada melihat kamu lagi. Datanglah kepada Allah. Kena kemana lagi lari? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang ketika kita sakit, kita garing nih. Hari pertama, hari kedua, satu bulan banyak yang nengok, ya kah? Kena bila sudah dua bulan garing, kada ada lagi yang menjenguk, kada ada lagi yang datang. Allah memberi sinyal, wahai manusia, sudah manusia seperti itulah. Dibikin kita manusia menghindar, tapi hakikatnya Allah ingin engkau datang kepada Allah. Jadi jangan tersinggung, garing misalnya nih, kada ada yang menjenguk lagi, lalu sarik, kenapa tuh kada ada yang menjenguk aku lagi? Itu hakikatnya apa? Allah ingin mengasingkan kita dari dunia, dari manusia, agar kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa tahun kita ini sibuk takhalut dengan manusia. Lahatan sembahyang itu ditelepon orang juga, saking sibuknya kita dengan manusia ini. Nanti ada masanya manusia dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindar. Ada masanya dunia tidak menoleh lagi. Dahulu kita dihargai, dipandang, dari jauh kita dipanggil. Nanti ada masanya dunia akan menoleh kepada yang lain, dan manusia yang tua ini akan dibiarkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fitrah manusia. Itulah fitrah manusia. Nah, sampai kata apa ulama, kalau manusia itu tidak sadar juga bahwa dia semakin mendekat kepada Allah, ada satu momen Allah paksa dia mengakui ta'alluqnya kepada Allah, yaitu ketika sakaratul maut. Nah, itu puncaknya itu. Kalau masih garing ini belum sadar aja lagi, nanti ada satu masa ketika sakaratul maut lagi. Nah, ketika manusia apa dunia ini menolak sudah, bahkan tubuhnya pun menolak lagi, awak kada menerima ruh lagi. Kata tubuh kita, ya sudah, datangi Rabbmu, datangi, kamu tidak pantas lagi di dunia ini. Tapi kalau si ruh tadi tidak terbiasa ta'alluq kepada Allah, ya ngalih itu sakaratul maut itu. Tidak terbiasa apa berdua-duaan dengan Allah, tidak terbiasa hudur hati kepada Allah. Nah, ini sinyal daripada bahwa tahun demi tahun, tahun demi tahun tersebut kita sebenarnya diarahkan oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Nah, jadi setiap tahun bila bulan Muharram kita melihat diri kita bertambah umur, maka bertambah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi kata ulama yang mesti kita buat hijrah lebih baik setiap bulan Muharram itu momennya apa? Selain memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan sesama manusia. Ini penting juga ini. Memperbaiki hubungan sesama manusia tiap tahun itu harus dievaluasi. Harus kita koreksi diri kita. Ini dengan manusia sama aja kah banyak musuh? Sama aja kah kita selalu cekcok dengan manusia? Tiap tahun mesti kita koreksi. Tiap tahun kita koreksi. Kenapa? Karena sebaik apapun hubungan kita dengan Allah, sedekat apapun hubungan kita dengan Allah, rajin sholat, zikir banyak, istighfar banyak, apalagi sholawat banyak, baca Quran banyak, tapi dengan manusia hubungan tidak baik, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dua ini memang konsekuensi daripada kita beragama Islam. Ketika kita beragama Islam, hablum minallah harus baik, hablum minannas harus baik. Ini konsekuensi sudah. Nah, bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat rukun Islam yang lima itu tidak lepas daripada dua ini, hablum minallah hablum minannas. Rukun Islam itu. Coba kita perhatikan. Yang pertama apa? Syahadat. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, simbol hablum minallah. Tapi syahadat rasulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, simbol daripada hablum minannas. Nabi kita manusia. Ketika salat, coba kita perhatikan. Ketika kita salat, Allahu Akbar, hablum minallah. Jangan ingat yang lain lagi, hanya ingat Allah. Tapi ingat, ketika kita keluar dari salat, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullah. Kiri kanan kita mesti salam. Enggak sah salat kita kalau tidak salam. Itu rukun termasuk rukun salat. Ini menunjukkan dalam salat hablum minallah, tapi tetap ada hablum minannas. Salam kita. Ketika puasa. Ketika puasa. Ingat ketika kita puasa. Puasa karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tapi perhatikan, salah satu daripada hal yang menyangkut ibadah bulan Ramadan, zakat fitrah. Hablum minannas lagi. Hablum minannas lagi. Enggak bisa kita lepas dari dua ini. Hablum minallah, hablum minannas. Zakat fitrah. Zakat, kita berzakat karena Allah, tapi dampaknya manusia, semua manusia apa sejahtera. Berhaji, perhatikan berhaji. Kita mulai berihram, tawaf, wukuf, semua karena Allah. Tapi perhatikan ujungnya, tahallul kemudian berkurban. Haji ibadahnya hubungannya dengan berkurban. Hablum minannas. Ibadah rukun Islam yang lima semua meliputi daripada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, jadi kata ulama, di antara bulan Muharram ini yang terus kita evaluasi adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bertegur sapa, ini tidak bertegur sapa dengan sesama muslim selama 3 hari, maka pantas baginya berada di neraka. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya hablum minannas, berbaik sapa, berbaik sangka atau berbaik hubungan dengan sesama manusia. Nah, itu. Nah, ini pentingnya membaiki hubungan kita sama manusia. Jangan sampai menzalimi. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, kata Nabi kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut?" Kamu tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Jadi kata para sahabat, orang bangkrut itu bila berdagang modalnya habis, itu bangkrut ngarannya. Bermodal 10 juta bayar habis berdagang, terhutang 10 juta, bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang kumaksud. Bukan itu. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala daripada puasanya, dia bawa pahala hajinya, ibadahnya banyak, modal ibadahnya banyak, tetapi ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, datang saudara-saudaranya yang lain memprotes karena kezalimannya. Jadi ini banyak bang modal ini, salat tahajud iya juga, ahli tahajud sidin, baca salawat pembanyaknya, baca Quran fasih, tapi ketika menghadap Allah datang orang-orang lain yang dizaliminya, protes. Ketika dia mau masuk surga, protes nih, ya Allah jangan masukkan dulu dia ke surga, jangan dulu, kenapa? Dia berbuat zalim kepadaku. Jadi ujar Allah, mun kayak itu ambil sudah, balas. Kata orang yang dizalimin, enggak, aku tidak mau membalas lagi, enggak ada gunanya lagi membalas di akhirat itu. Apa? Aku minta pahalanya untukku. Dibari. Ketika dia mau masuk surga lagi, datang lagi yang lain. Ya Allah, stop dulu, jangan dimasukkan ke surga dulu, masih ada hubungan dengan aku, dia menzalimi aku. Kata Allah, silakan balas, tidak mau, diambil lagi pahalanya. Terus orang-orang yang dizaliminya datang, padahal bekal daripada ibadahnya banyak. Sampai pada satu orang, setelah dihitung, aku minta pahalanya, ternyata habis. Ya Allah, dia menzalimi aku. Kata Allah, ambil saja pahalanya, tidak ada lagi, habis. Apa solusinya? Kalau begitu, kata yang dizalimi tadi, dosaku aja dia yang menanggung. Nah, ini namanya bangkrut. Ini yang kita takutkan ini. Yang kita takutkan seperti ini. Kita terlihat banyak modal sudah, banyak sudah amal penglihatan perasaan kita, ternyata hubungan kita dengan apa sama manusia terjadi apa kezaliman. Makanya kita bagus saja bang, habis sholat salaman, datang momen hari raya minta maaf, sebagai bentuk daripada kita mengikhlaskan agar nanti di akhirat tidak ada lagi sangkut paut kita dengan sesama manusia. Sama manusia ini. Nah, ini pertama, bulan Muharram ini waktunya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Di bulan Muharram ini kita perbaiki lagi hubungan kita dengan sama manusia. Dan yang terakhir, kata ulama, apa? Di bulan Muharram ini saatnya kita memperbaiki diri dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi kita lihat diri kita nih, kalau ada yang akhlak yang jelek, kita ubah. Itulah yang namanya hijrah dari arah yang batil kepada yang baik. Nah, itu daripada semangat hijrah yang kata Umar bin Khattab, al-hijrah farraqat al-batil wa bainal batil wal haq. Hijrah inilah yang memisah kita antara yang hak dan yang batil. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ini apa taufik, kemampuan, hidayah untuk terus memperbaiki diri kita. Tidak ada orang yang baik 100%, tidak ada. Tapi orang yang beruntung, orang yang selalu memperbaiki diri, muhasabah diri, memperbaiki diri tiap tahun, tiap ada kesempatan, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan segala amal saleh kita, amal saleh yang diridainya, menjadi wasilah nanti sampainya kita ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril fatihah. Surat al-Mustaqim, surat al-Ladina ta'alihna wa al-Mu'adabahum wa al-Bamma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi Rabba bil Islam dina bi Muhammadin Nabi wa Rasula. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talab al-ilmi wa fi nashri wa fi jami'i at-ta'at al-ibadat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة. لا يأبى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد

0: sangat membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan olehmu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Makanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
1: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takwil Islamic Center di 0858

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2. Yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

rahimahumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sahawi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian di acara surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bank Kaltim Tara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan tablik akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdun Ditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran, lomba lari, lomba ranking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang tenan-tenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat.

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru berakhir.

berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan.

di awal Muharram ini, kami datang membawa harapan, membawa doa-doa yang belum terjawab, dan iman yang ingin terus diperkuat.

kekuatan selain yang Allah berikan. Tidak ada harapan selain kepadanya.

bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling dekat kepada

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru berakhir.

Hicra. Bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan.

datang membawa harapan, membawa doa-doa yang belum terjawab, dan iman yang ingin terus diperkuat.

tidak ada kekuatan selain yang Allah berikan. Tidak ada harapan selain kepada-Nya.

paling banyak hartanya, tetapi yang paling dekat kepada-Mu.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Yeah.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Oh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: يَعْقِلُونَ
1: Mereka berkata, Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk.

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Alimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

0: الرحيم.
1: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: فَاسِقِينَ.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kandaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: زحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad kafar

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: تَعْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: balun.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

0: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
1: Oh,

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

0: Amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: الشَّاهِدِينَ.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

0: Pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki.

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
0: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya, juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur bangun tengah malam sepertiga akhir itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
3: Ustaz, saya nggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya nggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam 3:30, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah tiga, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 5:30.

الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،